0: membantu. Pertama, melalui Advantage Plus dapat mendukung UKM dalam menentukan strategi pemasaran, pengembangan konten visual, hingga membantu penulisan copywriting dan menerjemahkan caption ke dalam bahasa negara tujuan.
1: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan, teknologi digital dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk menembus pasar, terutama pasar asing. Menurutnya, pemanfaatan teknologi digital juga dapat membantu pelaku usaha memasarkan produknya di tengah perkembangan era digital.
2: Era digital sekarang atau nanti akan diajari Meta Indonesia bagaimana kita menggunakan teknologi digital itu untuk bisa menembus pasar, terutama pasar asing ya. Tapi begini, di dalam negeri sendiri pasarnya juga besar. Jadi kalau harapan saya, kita itu ada namanya program pengamanan pasar dalam negeri.
1: Adapun program UMKM bisa ekspor menghubungkan pelaku usaha berorientasi ekspor dengan perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri. Budi menyebut Indonesia memiliki 46 atase perdagangan dan Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC di 33 negara. Perwakilan perdagangan tersebut membantu pelaku UMKM mencari buyer di luar negeri. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah meminta BRI dan Bank Syariah Indonesia menyiapkan rekening bagi masyarakat. Rekening tersebut diarahkan untuk memperluas akses layanan keuangan dan mendukung penyaluran berbagai program pemerintah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Stutter.
4: Laporan khusus.
5: Tadi Bapak Presiden meminta agar...
6: Pemerintah tengah menyiapkan skema rekening bagi masyarakat melalui Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, rencana tersebut merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Data masyarakat akan menggunakan data Dukcapil dan nantinya dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia. Pemadanan tersebut berkaitan dengan sistem pembayaran dan gateway yang akan menggunakan QRIS. Airlangga menyebutkan langkah ini dilakukan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat.
5: Bapak Presiden meminta agar penduduk Indonesia itu mempunyai rekening koran. Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat. Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil. Dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment sistemnya dan yang kedua gateway sistemnya. Jadi menggunakan QRIS. Nah ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin, lebih tinggi dari yang sudah kita capai. Nah tentu kedepannya berbagai program nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut.
6: Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa mengatakan rekening tersebut salah satunya disiapkan juga untuk penyaluran bantuan sosial. Pemerintah, kata dia, juga membahas masyarakat yang belum memiliki rekening berdasarkan data kependudukan. Menurutnya, dalam pembahasan tersebut juga muncul gagasan agar rekening dapat dibuat otomatis ketika masyarakat mengurus KTP. Rekening tersebut juga direncanakan diberikan secara gratis. Namun Purbayudi Sadewa menyebut pembahasan mengenai mekanisme tersebut masih belum selesai.
7: Bansos berarti Pak?
8: Bansos dan lain-lain. Itu rencana Pak Hidat seperti itu, kelihatannya setiap itu akan pakai gampungan data di Capil maupun data di BI, di Apex juga nanti akan dicek setiap orang yang mulai atas 18 tahun kali akan dibutuhkan rekening yang belum punya rekening.
7: Oh, jadi emang buat penyaluran bansos ya Pak?
8: Penyaluran bansos pertama di KTP itu ada juga kemungkinan enggak selesai belum sepuluh diskusi itu
7: masih terus belum
8: dalam diskusi ya. Ada kemungkinan juga nanti yang setiap orang ngeprint KTP langsung otomatis dibuatkan itu rekeningnya.
4: Kenapa Pak? Itu jadi kayak wajib gitu Pak?
8: Kan dikasih, gratis. Dikasih uang lagi.
6: Dari sisi perbankan, Bank Syariah Indonesia menyatakan siap mendukung rencana pemerintah tersebut. Direktur Utama BSI, Anggoro Eko Cahyo, menilai kebijakan ini bukan sekedar pembukaan rekening baru. Rekening tersebut dinilai dapat menjadi pintu masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal dan menikmati layanan perbankan. BSI, kata dia, juga menyatakan kesiapan dari sisi infrastruktur, mulai dari jaringan cabang, agen, hingga layanan digital.
9: Alhamdulillah, kita dipercaya sebagai satu-satunya bank syariah milik negara. Tentu saja kita siap mendukung Bapak Presiden dalam memastikan seluruh masyarakat punya rekening di bank. Dan tentu saja kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, tidak hanya soal pembukaan rekening, bagi masyarakat akhirnya bisa masuk ke sistem keuangan formal. Mereka juga bisa menikmati layanan keuangan yang selama ini sudah ada. Dan yang terakhir, sebenarnya dengan 1.130 cabang, 134.000 agen BSI, mereka juga nggak susah tuh nyari cabang BSI. Dan pakai aplikasi Bion juga bisa. Jadi pakai digital juga bisa. Jadi mereka bisa secara mudah untuk buka rekening.
10: Jadi secara infrastruktur semuanya sudah siap ya Pak?
9: Insya Allah siap. Karena tahun lalu saja pembukaan rekening BSI 2 juta rekening. Sehingga kalau kita diminta untuk mendukung program ini, rasanya bukan hal yang baru bagi kami.
6: Pemerintah, kata Anggoro, kini masih mematangkan mekanisme pembukaan rekening dan pemadanan data masyarakat. Jika diterapkan, rekening tersebut diharapkan memperluas akses keuangan sekaligus mempermudah penyaluran berbagai program pemerintah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Rencana pemerintah meminta bank menyiapkan rekening bagi masyarakat mendapat perhatian warga. Masyarakat berharap kebijakan ini mempermudah layanan keuangan tanpa mengabaikan keamanan data dan kebebasan memilih bank.
11: Kalau gratis dan aman, menurut saya tidak masalah. Tapi masyarakat tetap harus diberi penjelasan supaya tahu rekening itu digunakan untuk apa.
12: Menurut saya pribadi sih, terutama buat masyarakat yang belum punya rekening nih, bisa untuk memudahkan gitu, untuk memudahkan dan menerima bantuan atau melakukan transaksi.
13: Menurut saya jangan terlalu dibatasi kalau masyarakat sudah punya rekening bank lain, karena sebaiknya tetap bisa digunakan selama sistemnya bisa terhubung.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menakar pentingnya kepemilikan rekening bank nasional untuk seluruh warga. Naskah disusun Wadi Army dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Instruksi pemerintah kepada Himbara untuk menjemput bola memfasilitasi pembuatan rekening bagi seluruh warga negara menandai babak baru strategis inklusi keuangan nasional. Kebijakan yang memanfaatkan integrasi data kependudukan ini dirancang agar setiap penduduk, khususnya yang telah berusia dewasa, memiliki akses langsung ke sistem perbankan formal. Langkah progresif ini patut diapresiasi sebagai upaya nyata memperluas jangkauan layanan finansial hingga ke pelosok negeri. Dari kacamata tata kelola publik, kepemilikan rekening perbankan secara masif menjadi instrumen krusial dalam efisiensi penyaluran bantuan sosial. Selama ini, kendala distribusi bantuan tunai kerap tertahan oleh alur birokrasi, pemotongan ilegal, hingga ketidaktepatan sasaran. Melalui skema pemadanan data, kependudukan, dan integrasi rekening bank nasional, penyaluran bantuan sosial maupun program strategis pemerintah dapat ditransfer langsung ke tangan penerima manfaat tanpa perantara. Selain memperlancar distribusi bantuan, dorongan ini memperkuat fondasi literasi dan inklusi keuangan digital masyarakat. Di tengah pesatnya adopsi transaksi berbasis QRIS serta payment gateway, kepemilikan rekening perbankan menjadi pintu masuk utama agar masyarakat berpenghasilan rendah maupun pelaku UMKM terlepas dari jerat-jeratan iming-iming pinjaman online ilegal maupun tengkulak. Rekening perbankan memberi akses legal pada instrumen tabungan, pembiayaan mikro, dan proteksi finansial. Namun, implementasi di lapangan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tantangan geografis di wilayah 3T serta ketimpangan infrastruktur digital masih menjadi tembok penghalang. Penugasan jemput bola oleh perbankan negara seperti BRI maupun BSI memerlukan kesiapan operasional yang matang, baik dari sisi penggelaran agen bank maupun keandalan jaringan telekomunikasi yang merata. Aspek efisiensi biaya juga patut menjadi perhatian serius agar tidak membebani masyarakat. Beban biaya administrasi bulanan atau saldo minimal mengendap kerap kali menjadi alasan utama masyarakat rentan enggan atau membiarkan rekening mereka pasif. Pemerintah dan perbankan Himbara wajib merancang produk rekening khusus seperti rekening tanpa biaya administrasi dan bebas saldo minimum agar program ini tidak berujung menjadi beban finansial baru bagi pemiliknya. Di samping itu, jaminan keamanan data pribadi dan perlindungan konsumen tidak boleh diabaikan. Pemadanan data KTP elektronik dengan rekening bank secara massal menuntut tingkat keamanan siber tingkat tinggi. Tanpa mitigasi risiko data yang kuat, potensi penyalahgunaan identitas digital atau kebocoran data pribadi justru dapat mengikis kepercayaan publik terhadap sistem perbankan nasional yang sedang dibangun. Kebijakan pemerataan kepemilikan rekening bank ini pada dasarnya merupakan langkah strategis menuju pemerataan ekonomi nasional. Keberhasilannya kini sangat bergantung pada kolaborasi lintas sektor, mulai dari kesiapan teknologi Himbara, keakuratan data Dukcapil, hingga edukasi publik secara berkelanjutan. Pemerintah terus memastikan bahwa inisiatif ini tidak sekadar mengejar angka statistik kepemilikan rekening, melainkan benar-benar memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
3: ASEAN perlu meninjau kembali dan memperkuat mekanismenya dalam mengatasi kabut asap lintas batas. Hal itu disampaikan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim pada Selasa lalu, sebagaimana dikutip Antara Hari Ini saat kondisi kualitas udara yang buruk masih berlanjut di kawasan tersebut. Anwar mengatakan ASEAN harus menyikapi masalah kabut asap yang berulang secara serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat dan kehidupan warga, serta harus memastikan bahwa mekanisme yang ada saat ini diwujudkan menjadi tindakan yang lebih efektif dalam menangani sumber-sumber kabut asap lintas batas. Setelah berakhirnya status darurat Senin lalu, kualitas udara di Serian kembali memburuk ke tingkat berbahaya. Dengan indeks polutan udara, Air Pollution Index API di distrik tersebut mencatat angka 302 pada Selasa dini hari waktu setempat. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. Presiden Prabowo Subianto melepas kontingen atlet Indonesia yang akan bertanding dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Presiden Prabowo menyebut rakyat Indonesia menaruh harapan kepada para atlet berbagai cabang olahraga untuk mampu menunjukkan semangat pantang menyerah dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya Jepang 2026. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
15: Olahraga adalah sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
16: Presiden Prabowo Subianto resmi melepas kontingen atlet Indonesia yang akan berlaga dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya Jepang 2026. Dalam pengarahan pelepasan ratusan atlet kontingen Indonesia itu, Kepala Negara menyatakan ajang Asian Games ini, para atlet Indonesia dapat menunjukkan bukti kepada dunia bahwa generasi penerus bangsa Indonesia memiliki semangat juang dan tidak kenal menyerah. Bahkan sebagai penyemangat untuk para atlet kontingen Indonesia, Presiden Prabowo mengatakan untuk perolehan medali emas akan mendapatkan bonus sebesar 3 miliar rupiah. Diharapkan kepala negara dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, atlet terbaik bangsa dapat mengumandangkan lagu Indonesia Raya pada podium pertandingan setiap cabang olahraga yang dipertandingkan.
15: Selamat berjuang, buatlah yang terbaik untuk bangsamu. Berikan yang terbaik, saudara. Wakili bangsa kita, tunjukkan bahwa anak-anak Indonesia itu tangguh, semangat, tidak mengenal menyerah. Selamat berjuang, semoga Tuhan Yang Maha Besar selalu memberi kekuatan dan yang terbaik kepada kalian semua. Dan saya enggak lupa, saya diberi laporan oleh Pak Erik, Pak, untuk SEA Games medali emas dapat 1 miliar ya. Tapi ini Asian Games, medali emas 3 miliar.
16: Sementara itu sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir mengungkapkan bahwa pelepasan kontingen Indonesia untuk ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini merupakan momentum yang penting dalam peringatan Hari Olahraga Nasional. Sebab dalam laporan pelepasan kontingen Indonesia yang digelar di Istana Negara, Menpora mengungkapkan bahwa olahraga merupakan salah satu investasi jangka panjang bangsa Indonesia. Hal tersebut diungkapkan Menpora Erick Thohir sebagaimana arahan Presiden Prabowo untuk menanamkan rasa kebangsaan pada generasi penerus bangsa melalui bidang olahraga. Melalui pelepasan ratusan atlet Indonesia ke ajang Asian Games tersebut, Erick Thohir menilai akan lahir generasi-generasi yang tangguh dalam menghadapi tantangan bangsa ke depannya.
17: Bahwa olahraga merupakan investasi bangsa, investasi untuk membangun karakter bangsa, merupakan investasi yang tidak dapat dihitung dengan nilai-nilai keekonomian. Karena ini bagian bagaimana kita mendisiplinkan dan menanamkan rasa kebangsaan. Belum lagi dengan olahraga adalah investasi kesehatan yang tentunya akan melahirkan generasi yang tangguh untuk perjuangan bangsa Indonesia ke depan.
16: Lebih lanjut, Menpora Erick Thohir mengatakan dalam ajang Asian Games ke-20 Aichi Nagoya 2026 ini, Indonesia akan mengirimkan 432 atlet terbaik bangsa untuk mengikuti 35 cabang olahraga yang dipertandingkan. Menpora berharap para atlet tersebut dapat menjadi duta masing-masing cabur dalam ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan menunjukkan kedikdayaan bangsa Indonesia kepada negara-negara Asia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
17: Sebagai duta bangsa dan berjuang menunjukkan kedikdayaan Indonesia di hadapan negara-negara Asia.
3: Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
18: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Informasi pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
19: Ya, baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, di mana perlambatan kecepatan saat ini terjadi di jalur arteri, khususnya dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Dan kendaraan yang melintas di kawasan tersebut hanya dapat maju dengan kecepatan cukup rendah, berkisar di bawah 10 km per jam yang didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4. Khususnya perlambatan kecepatan terjadi selain karena bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, juga dikarenakan banyaknya kendaraan yang akan memasuki gerbang tol. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Kemudian arus lalu lintas di jalur tol, baik dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan saat ini masih terpantau kondusif. Dan untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan di jalur tol, petugas kami di lapangan saat ini memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan. Kemudian di jalur flyover dari arah Tendean yang akan menuju ke arah Pancoran masih dalam situasi ramai lancar. Kami menghimbau kepada Anda, para pengendara, untuk tetap memperhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita balik ke kawasan Bandara Ngurah Rai Bali. Situasi arus lalu lintas di sana pagi hari ini terpantau cukup lengang, baik dari jalan bypass Ngurah Rai yang akan menuju jalan airport Ngurah Rai, begitupun arah sebaliknya. Dan kendaraan yang melintas di kawasan ini dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 60 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya kendaraan yang akan memutar arah di kawasan ini. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang 4 Palur Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau kondusif lancar, baik dari Suropati Solo yang akan menuju ke Jalan Nasional maupun arah sebaliknya. Kemudian arus lalu lintas dari Jalan Lawu yang akan menuju Jalan Nasional juga terpantau kondusif. Begitupun arus lalu lintas di jalur flyover dari arah Palur yang akan menuju Karanganyar juga terpantau ramai lancar. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat banyaknya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini dan juga adanya perlintasan kereta api, dan di kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami himbau kepada Anda para pengendara agar tetap berhati-hati dan berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya untuk yang terakhir kita akan pantau bagaimana kondisi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Calitas Palembang, Sumatera Selatan. Arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju Veteran maupun yang akan menuju ke Seki Pangkal. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrean traffic light, dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 275 kasus laka lantas dengan rincian 21 meninggal dunia, 42 luka berat, dan 362 luka ringan. Dari 275 kasus tersebut, 37% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu, kami tak bosan-bosan menghimbau sebelum Anda berkendara, pasti Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Tetap patuhi peraturan lalu lintas dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500-669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari MTMC Polri, kembali ke Safira di studio. Silakan.
3: Terima kasih Brigadir Yasinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
18: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: My name is Roman Romanovsky. I am ambassador of the Republic of Belarus to the Republic of Indonesia. I would like to wish Radio Republic Indonesia a very happy 81st anniversary and a lot of success in your noble mission as a unifying media for the nation. May RRI presence continue to be cherished by the people of Indonesia. Thank you for covering Belarus-Indonesia agenda. Radio Republik Indonesia, Sekali di Udara, Tetap di Udara.
1: Tahukah kamu, RRI ternyata lahir bukan dalam kondisi yang tenang. Usai proklamasi kemerdekaan, siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945. Akibatnya, masyarakat Indonesia kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di tengah situasi genting itu, para tokoh radio justru bergerak. Pada 11 September 1945, mereka berkumpul dan sepakat membentuk Radio Republik Indonesia atau RRI. Menariknya, RRI saat itu tidak langsung memiliki jaringan sebesar sekarang. Cikal bakalnya berasal dari 8 stasiun radio di Jawa dengan Dr. Abdurrahman Saleh sebagai pemimpin umum pertamanya. Jadi, RRI bukan sekedar lahir sebagai stasiun radio. Karena sejak awal, RRI dirancang sebagai suara publik untuk menyampaikan informasi, menyatukan rakyat, dan menjaga semangat kemerdekaan.

0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Ya, pendengar, menjelang hari ulang tahun HUT ke-81 Radio Republik Indonesia atau RRI yang diperingati pada 11 September 2026 atau besok, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia menggelar berbagai rangkaian acara. Peringatan tahun ini mengusung tema utama Suara Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur dengan semboyan abadi sekali di udara, tetap di udara. Dan dalam rangkaian peringatan HUT ke-81, ada juga kegiatan ziarah menjelang HUT RRI, di mana Direktur Utama LPP RRI, Ihen Rasmo, saat ini memimpin upacara ziarah jelang HUT RRI ke-81 di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Selengkapnya dilaporkan Yorika Fitri. Yorika.
2: Ya, Safira, saat ini Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo memimpin upacara ziarah bertepatan terkait dengan hari ulang tahun RRI ke-81 pada 11 September 2026 esok. Dan dari pantauan kami, pelaksanaan upacara ziarah ini telah berlangsung beberapa saat lalu dan saat ini tengah ditutup dengan pembacaan doa, dan di mana para jajaran direksi dan juga karyawan serta pegawai LPP RRI yang mengenakan pakaian korpri mengikuti upacara ini dengan seksama. Dan tadi Direktur Utama LPP RRI Ihen Rasmo juga meletakkan karangan bunga di bawah monumen dari TMP Kalibata. Dan setelah pelaksanaan upacara ini akan dilanjutkan dengan upacara atau tabur bunga di makam para pendiri RRI dan juga pahlawan nasional. Dan selain itu, setelah acara berlangsung di TMP Kalibata, dilanjutkan dengan ajang sana ke panti asuhan di kawasan Jakarta Selatan dan juga Jakarta Pusat. Dari TMP Kalibata, Jakarta Selatan, Yorika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia Menyapa Pagi.
1: Pagi ini kami juga akan menyoroti ya tentang pemerintah yang menyiapkan rekening otomatis untuk warga. Dari penjelasan pemerintah yang menyiapkan mekanisme program pemberian rekening bagi seluruh WNI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Saatnya kentongan. Perubahan iklim menyebabkan banyak masalah lingkungan. Hal yang sudah mulai terjadi adalah fenomena es di kutub-kutub bumi meleleh yang menyebabkan permukaan air naik sehingga menyebabkan banjir. Ditambah lagi, cuaca ekstrim yang belakangan ini sering terjadi. Misalnya saja, musim kemarau yang berkepanjangan, gelombang panas yang meningkatkan suhu udara secara ekstrim, dan hujan lebat yang sering sekali terjadi. Kondisi-kondisi ini menimbulkan banyak sekali permasalahan lingkungan yang berdampak pada kesehatan manusia. Di Indonesia, yang beriklim tropis pada musim kemarau berkepanjangan adalah kondisi yang sangat baik bagi perkembangan bakteri, virus, jamur, dan parasit karena kelembaban udara pada musim kemarau cukup tinggi. Mikroorganisme tersebut tumbuh dengan sangat subur dan dapat bertahan hidup lebih lama. Kondisi ini menyebabkan penyakit yang berhubungan dengan bakteri dan udara semakin banyak terjadi, seperti

0: dan tidak siap menampung limpahan air yang banyak. Kondisi banjir menyebabkan lingkungan kotor dan menjadi lingkungan yang sangat baik bagi serangga dan nyamuk penyebar penyakit untuk hidup dan bereproduksi. Dengan kondisi seperti ini, kasus penyakit seperti malaria dan demam berdarah dengue akan sangat banyak. Kondisi ekstrim lingkungan mempengaruhi daya tahan tubuh manusia sehingga mudah sekali menjadi sakit. Kemarau akibat peningkatan suhu bumi terus-menerus dapat menyebabkan kebakaran semak dan hutan. Asap yang dihasilkan dari kebakaran lahan dan hutan mencemari udara, yang juga berdampak pada kesehatan pernapasan manusia. Dalam kondisi tersebut, akan sering ditemukan kasus-kasus seperti infeksi pernapasan.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Hello Indonesia, ada sebuah berita unik dari sekolah di Malang, yakni dari SMP Muhammadiyah 4 di Malang, Jawa Timur. Ceritanya ada sebuah program inovasi yang dilakukan oleh sekolahnya, yakni di mana murid sekolah di sana bisa menyetorkan minyak jelantah untuk pengganti SPP pihak sekolah di sana, dengan uniknya bekerja sama dengan pabrik yang bisa mengolah minyak jelantah ini menjadi bahan pembuatan biodiesel. Bisa pula dipakai di pabrik khusus untuk daur ulang. Dengan program ini, paling tidak ada dua manfaat bagi siswa. Selain minyak bekas di rumah mereka bisa diuangkan, biaya SPP siswa pun jadi terkurangi oleh uang yang diperoleh dengan menjual minyak jelantah ini. Nah, sebenarnya kalau kita katakan, pihak UMKM pun bisa memikirkan dan bekerja sama dengan pihak sekolah untuk menciptakan program yang saling menguntungkan seperti ini. Jadi bukan hanya sekedar memberikan kesempatan kepada siswa atau pelajar buat magang atau latihan kerja saja. Sebagai contoh, misalkan ada beberapa UMKM batik yang melibatkan sekolah untuk melakukan lomba desain batik, yang ternyata pemenang lombanya bisa dibuat menjadi desain batik yang dipasarkan. Siswa pemenang lomba pun mendapatkan royalti dari penjualan batik ini. Nah, dari kisah barusan ini kita bisa bercermin bahwa sebenarnya UMKM bisa pula bergandengan tangan dengan pihak sekolah untuk menciptakan hubungan yang saling menguntungkan. Yang jadi catatan penting di sini adalah masih tidak banyak pelaku bisnis UMKM yang terpikir untuk berkolaborasi dengan pihak lain. Kebanyakan hanya berpikir sumber daya hanya dari diri mereka sendiri. Inilah mindset penting yang diperlukan para pelaku bisnis UMKM, yakni membangun network jaringan. Jika tidak, maka pekerjaan akan menjadi lebih berat karena hanya dipikul sendirian. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan pagi ini, edisi hari Kamis 10 September 2026. Dan pendengar, sesaat lagi nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan untuk Anda dialog interaktif dengan topik mengenai Agrinas Palma Nusantara di Kaltara, menggerakkan perkebunan, menggerakkan ekonomi daerah, dan memperkuat ketahanan energi nasional bersama dua narasumber yang akan hadir di studio Pro 1 RRI Nunukan. Sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda pendengar.

0: Tanaman hias dapat mempercantik teras maupun ruangan di rumah Anda. Akan tetapi, beberapa jenis tanaman hias memiliki kemampuan yang tidak terduga, yakni dapat menjadi pembersih udara yang alami. Bahkan, keberadaan tanaman pembersih udara ini dapat menjadi pengganti air purifier yang lebih ekonomis dan ramah lingkungan. Tahukah Anda, sebagian besar tumbuhan memang dapat menghasilkan oksigen. Namun, 10 tanaman pembersih udara ini dapat menghasilkan oksigen lebih banyak atau setidaknya menyerap debu dan kotoran yang ada di sekitarnya. Yang pertama, menurut penelitian yang dilakukan oleh NASA, krisan merupakan tanaman yang dapat membersihkan udara karena memiliki kemampuan untuk menyerap amonia, benzena, formalin, dan xylen yang terdapat pada udara yang berada di sekitarnya. Kedua, English Ivy atau yang akrab dipanggil daun ivy adalah tanaman yang dapat membuat udara di sekitar Anda jadi lebih segar. Tanaman penyerap debu ini juga bisa menyerap bulu-bulu halus di udara sehingga cocok sekali ditanam oleh orang-orang yang memiliki alergi. Ketiga, tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Chrysalidocarpus dapat menghilangkan benzena dan karbon dioksida yang terkandung di dalam udara. Itulah sebabnya palem kuning banyak ditanam di dalam pot dan diletakkan di dalam ruangan. Padahal jika ditanam di luar pot, tinggi palem kuning bisa mencapai 4 meter. Yang keempat, tidak hanya sekedar menghasilkan oksigen saja. Lili Paris memiliki kemampuan untuk menyerap zat-zat berbahaya yang terdapat di udara seperti benzena, formalin, karbon, monoksida, dan xylen. Yang kelima, lidah buaya merupakan tanaman yang sangat populer karena memiliki begitu banyak manfaat untuk kecantikan dan kesehatan. Namun, siapa sangka, lidah buaya juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara. Bahkan, tanaman ini dapat menyerap benzena, formalin, dan sejumlah bahan kimia lain yang mengkontaminasi udara di sekitar kita. Yang keenam, Boston Fern atau yang dikenal dengan nama Pakis Boston sebenarnya adalah tanaman yang berasal dari Amerika, Meksiko, India Barat, dan Afrika. Akan tetapi, tanaman penyerap racun udara ini dibawa ke Indonesia dan justru dapat tumbuh dengan subur di sini. Yang ketujuh, kemampuan yang dimiliki Scaphalera adalah sebagai pembersih racun-racun di udara. Sedangkan yang kedelapan adalah Suplir, tanaman yang cukup favorit dan sering dijadikan tanaman penghias interior. Apalagi tanaman ini juga memiliki kemampuan untuk membersihkan udara di dalam ruangan. Yang kesembilan, bunga yang satu ini tidak hanya sekedar cantik, tetapi juga dapat menyerap trichloroethylene, salah satu senyawa kimia yang terdapat di udara. Sedangkan yang terakhir, yang ke-10 adalah Fish Lily, adalah tanaman terbaik untuk menyerap formalin, zat benzena, dan zat VOCs. Istimewanya lagi, tanaman ini bisa diletakkan di dalam ruangan. Demikian sejumlah tanaman hias pembersih udara pendengar, semoga salah satunya berada di ruangan Anda.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, Nunukan dimanapun Anda berada. Di tengah dorongan global menuju kemandirian energi, kelapa sawit bukan lagi sekedar komoditas komersial, melainkan benteng pertahanan ekonomi dan energi nasional. Dan dari gerbang terdepan Indonesia, Nunukan Kalimantan Utara, potensi itu menggeliat nyata. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini tengah mendengarkan siaran kami melalui saluran terestrial di frekuensi 96,3, kemudian di 91,5 dan 92,7 MHz, serta Anda yang menyaksikan live stream YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Saya Rista Tunggarani kembali menemani Anda dalam dialog interaktif prioritas nasional RRI Nunukan, yang mana di pagi ini kita mengusung tema Agrinas di Kaltara, mengelola perkebunan, menggerakkan ekonomi daerah dan memperkuat ketahanan energi nasional. Di studio RRI Nunukan sudah hadir dua narasumber kita, ada Bapak Muhammad Arif, District Manager PT Agrinas Palma Nusantara Kaltara. Selamat pagi, Pak Arif.
1: Selamat pagi. Alhamdulillah sudah diundang ke RRI Pro Nunukan.
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Alhamdulillah, baik. Siap. Kemudian pendengar, selain Pak Arif, ada juga Kolonel Ludwig Makitulung, Kabak Kelembagaan dan Keamanan PT Agrinas Palma Nusantara Kaltara. Selamat pagi, Pak Ludwig.
2: Selamat pagi, Mbak Rista.
0: Gimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Kabar baik, puji Tuhan sehat.
0: Alhamdulillah. Terima kasih untuk Pak Arif dan juga Pak Ludwig yang sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke Pro 1 RRI Nunukan ya, Pak ya. Dan bagi Anda pendengar yang ingin berdiskusi atau memberikan pertanyaan, bisa langsung menghubungi kami juga via WhatsApp atau SMS atau telepon di 0811-5311-945, atau bisa juga dengan meninggalkan komentar di YouTube dan Facebook kami. Oke, kalau begitu kita langsung mulai pembicaraan hangat kita. Saya mau ke Pak Arif dulu. Pak Arif, kita mulai dari yang paling mendasar ya, Pak. Sebenarnya peran dan fungsi PT Agrinas Palma Nusantara dalam pengelolaan kebun di kebun sawit khususnya di Kalimantan Utara itu seperti apa, Pak?
1: Jadi mungkin sedikit gambaran umum ya, bahwa Agrinas ini mendapat amanah untuk mengelola areal-areal kebun yang diberikan oleh negara, sehingga ini menjadi tanggung jawab kami untuk mengelola dan menjaga terutama aset ya, karena ini merupakan aset negara dan tanamannya sudah ada, dan ini menjadi tugas kami yang diberikan untuk mengelola. Kemudian posisinya juga harus kita gali potensi tersebut, kemudian bisa kembali kepada negara gitu. Mungkin seperti itu gambaran umumnya.
0: Berarti kalau begitu Agrinas, PT Agrinas ini sebetulnya BUMN ya, Pak ya?
1: Siap, betul. Okay. BUMN yang baru berdiri kurang lebih setahun, jalan dua tahun.
2: Mau dua tahun.
1: Mau dua tahun. Jadi memang cukup baru, dan mungkin masyarakat pada umumnya masih bertanya-tanya seperti apa sih ini Agrinas. Tapi pada prinsipnya kami diberi mandat atau arahan untuk menjaga aset yang negara yang memang diberikan tanggung jawab kepada kami.
0: Dalam konteks ini berarti perkebunan sawit begitu ya, Pak. Siap. Dan sejauh apa, Pak? Sejauh mana cakupan perkebunan yang saat ini berada di bawah kelola Agrinas di Kaltara, Pak?
1: Kalau di Kaltara posisinya untuk arealnya mencakup semuanya ya, karena untuk wilayah Kaltara. Jadi sampai dari Nunukan, kemudian
2: Bulungan,
1: kemudian sampai di daerah Malino juga ada ya. Jadi memang wilayah Kaltara ini cakupannya luas. Hanya saja memang saat ini kita masih berfokus di wilayah Nunukan gitu. Untuk jadi kita bertahap, karena areal yang diberikan ini harus kita identifikasi awal, sehingga nanti dari identifikasi ini kita berangkat mana menjadi skala prioritas.
0: Oke, okay, berarti untuk saat ini fokusnya masih di Nunukan dulu ya,
1: betul,
0: gitu ya, Pak, untuk wilayah Kaltara ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Okay. Tadi sempat disinggung juga mengenai ditangani begitu kan, Pak. Bagaimana kondisi perkebunan ketika mulai ditangani oleh Agrinas, dan langkah awal yang dilakukan tuh apa, Pak, untuk mengurus perkebunan sawit ini?
1: Baik, memang pada awalnya otomatis kan kita pasti mengidentifikasi awal ya areal-areal yang di mandat kepada kami ya. mulai dari arealnya di mana sih? Nah, ini yang tugas paling apa ya? Kita mengidentifikasi posisinya di mana lokasi-lokasi ini gitu. Kemudian kita merujuk mana sih areal yang ada tanaman sawitnya, karena dalam area yang kita diberikan ada juga beberapa area yang memang tidak ada tanamannya, sehingga itu menjadi harus kita lakukan untuk setelah kita mendapati data awal, baru kita bisa menyusun skala prioritas apa yang harus kita lakukan. Dan rata-rata memang kebun yang akan kita kelola atau yang masuk di dalam tanggung jawab kami itu kondisinya cukup tertinggal ya, pemeliharaannya tertinggal, kemudian kondisinya juga memang kurang terawat, sehingga itu menjadi langkah yang pertama pasti akan melakukan pembenahan di area-area terutama untuk akses produksi. Jadi nanti memang ketika kita mengidentifikasi potensi yang harus kita keluarkan ini seperti apa yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mengeluarkan produksi yang ada di area tersebut. Seperti itu.
0: Tadi sempat disebut pengelolaannya masih tertinggal ya Pak untuk area perkebunan sawit di Nunukan atau Kaltara ini. Nah, apa yang membuatnya tertinggal Pak? Apakah karena memang belum ada yang menangani atau sudah ada yang menangani tapi belum tahu ilmunya mungkin atau belum maksimal atau seperti apa Pak?
1: Jadi kan ya, tadi yang disampaikan bahwa Agrinas baru berdiri jalan
0: 2 tahun.
1: Nah, kemudian area-area ini juga awalnya adalah dikelola oleh pihak sebelumnya. Nah, ini ketika diambil alih oleh negara, ini posisinya sudah ditinggalkan. Artinya ditinggalkan. Kita juga tidak tahu historis pekerjaan sebelumnya seperti apa. Nah, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tertinggal inilah yang saat ini ya kurang lebih kalau saya bisa bilang mungkin 1-2 tahun tidak dikelola sama sekali waktu itu. Sehingga ketika kita mengambil alih atau diambil alih oleh negara di tahun 2005-2006 ini posisinya cukup tertinggal gitu. Sehingga inilah peran kita datang untuk bisa memberikan aset yang ada ini bisa dikelola dengan baik, kita perbaiki sehingga bisa memberikan hasil yang baik kepada negara. Mungkin terakhirnya seperti itu.
0: Oke, berarti lebih ke mengambil alih perkebunan yang sudah tidak terawat atau ditinggalkan pengerusahaan atau pemilik ya, sebelumnya.
1: Sebelumnya menjadi.
0: Yang akhirnya diambil alih negara supaya tadi bisa meningkatkan produksi. Siap. Begitu ya Pak ya. Oke, saya beralih ke Pak Ludwig nih. Dari kacamata tata kelola ya Pak. Dari sisi kelembagaan, bagaimana Agrinas menjalankan mandat pengelolaan perkebunan di Kaltara ini, Pak?
2: Terima kasih. Jadi, Agrinas mengelola perkebunan itu berprinsip pada profesionalisme, akuntabel, dan orientasinya kepada produktivitas. Jadi, secara kelembagaan, kita mengutamakan kolaborasi kita dengan pemerintah daerah, begitu juga dengan stakeholder lainnya yang ada di wilayah supaya pengelolaan kebun ini benar-benar bisa maksimal dan memberikan produksi yang tinggi bagi negara dan masyarakat tentunya pasti.
0: Oke, stakeholder yang disebut Bapak itu sejauh ini apa saja Pak yang sudah bekerja sama?
2: Oh, kalau yang sudah bekerja sama saat ini, kami kan dalam pengelolaan kebun kita berusaha melibatkan para pengusaha lokal. Baik itu berbentuk koperasi, koperasi desa, koperasi yang lain-lain, kemudian CV-CV lokal yang ada juga termasuk PT.
0: Okay. Nah,
2: jadi itulah stakeholder-stakeholder yang kita coba rangkul di dalam mengelola kebun yang kita dapatkan dari pemerintah ini. Begitu kira-kira Pak.
0: Oke. Terkait pengelolaan kebun ya Pak, menurut Bapak, kenapa sih pengelolaan perkebunan sawit di Kaltara ini punya nilai strategis bagi kepentingan nasional Pak, khususnya kalau kita kaitkan dengan ketahanan energi?
2: Kita ketahui sawit ini sekarang kan salah satu komoditas nasional yang sangat penting ya untuk ketahanan energi. Kalau kita lihat di Kaltara ini cakupan luasan yang tertanam sawit ini sangat besar. Dan memang kalau ini bisa kita optimalkan, maka otomatis produksi sawit di wilayah Kalimantan Utara ini akan menyumbang ke negara dengan nilai yang sangat besar tentunya, terutama dalam ketahanan energi. Ya, kira-kira begitu.
0: Oke. Tadi sempat disinggung juga dibahas oleh Pak Arief kan tadi pengambilan dari perusahaan atau yang ditinggalkan begitu kan Pak, perkebunan sawitnya. Ya. Kalau boleh tahu tuh sebetulnya syarat-syarat apa sih Pak? Kenapa negara akhirnya memutuskan untuk mengurus atau mengambil alih selain ditinggalkan? Ada nggak Pak?
2: Baik, itu diawali oleh program dari Bapak Presiden kita untuk menertibkan kawasan hutan di seluruh wilayah Indonesia, di mana beliau sudah melihat pasti ada banyak sekali kawasan hutan yang disalahgunakan oleh perusahaan-perusahaan swasta ataupun oleh masyarakat. Sehingga beliau membentuk satuan tugas penertiban kawasan hutan untuk menertibkan kawasan-kawasan ini, sehingga didapatkanlah lahan-lahan yang sudah artinya melanggar, perusahaan-perusahaan yang melanggar dari aturan tersebut ditetapkan sebelumnya.
0: Perusahaan sawit ya Pak, ya, ini dalam konteksnya.
2: Perusahaan sawit swasta yang melanggar aturan dari itu, sehingga Satgas PKH mengambil lahan. Jadi tidak semua lahan dari perusahaan diambil, tapi yang di luar dari HGU mereka itu diambil oleh Satgas PKH. Kemudian melalui Kementerian BUMN ini diserahkan kepada PT Agrinas untuk dikelola. Jadi yang tadinya lahan itu berada di kawasan hutan dan bukan untuk negara, sekarang kawasan itu dikelola oleh Agrinas untuk negara dan masyarakat. Ya, kira-kira begitu ya.
0: Oke. Berarti memang dengan tujuannya tuh supaya masyarakat juga bisa mendapatkan manfaatnya gitu. Betul. Ya Pak. Oke, dan saya mau ke Pak Arief lagi nih Pak. Kita masuk ke teknis operasional ya Pak ya. Kalau untuk pengelolaannya, proses pengelolaan kebun yang dilakukan Agrinas itu seperti apa Pak? Mulai dari budidaya sampai produksi.
1: Kalau cerita budidaya ya, sebenarnya kalau budidaya ini mulai dari aspek bibitnya, kemudian sampai ini. Tapi kalau untuk yang di saat ini yang kita lakukan adalah yang kita ya tadi balik lagi ya, kita identifikasi dulu apa-apa saja yang memang menjadi perlu untuk kita lakukan dalam pekerjaan di dalam pemeliharaan kita. Jadi yang jelas kalau budidaya ini, kalau yang saat ini mulai dari pemeliharaan, kemudian ada panen. Kalau sekarang rata-rata areal yang ditinggalkan atau yang kita diserahi tugas ini adalah areal TM atau tanam menghasilkan. Jadi ada pekerjaan panen di situ, kemudian pengangkutan, kemudian di situ ada pekerjaan pemeliharaan. Pemeliharaan itu ada semprot. Ya. Nah, kita harapkan pekerjaan-pekerjaan ini bisa mendukung produksi nantinya ketika ini bisa bagus kondisi lapangan, pemupukan bisa masuk, kemudian diharapkan di tahun berikutnya juga produksi bisa meningkat. Ya, harapannya seperti itu. Jadi ada kontinuitas keberlanjutan dari hasil yang saat ini mungkin target kita hanya 8 ton per hektar. Nah, ini kita bisa meningkat naikkan dengan kondisi-kondisi yang kita kontrol gitu. Mungkin seperti itu.
0: Target 8 ton per hektar itu untuk tahun 2026, Pak?
1: Iya, betul.
0: Oke, lumayan besar
1: tinggi
0: juga ya Pak itu.
1: Cukup tinggi di target sama manajemen, tetapi itu bukan menjadi sebuah beban, tapi ini kita coba target ini kan sebuah angka ya, yang mana kita harus bisa melihat faktor-faktor apa yang bisa mempengaruhi produksi itu sendiri ya. Salah satunya ya pemeliharaan kita bagaimana kondisinya seperti apa. Apabila memang target itu terlalu tinggi ya kita sampaikan apa adanya dengan kondisi yang saat ini memang cukup tertinggal gitu.
0: Fokusnya berarti memang untuk meningkatkan produktivitas tadi ya Pak ya. Tapi kalau sejauh ini berarti fokusnya lebih ke perawatan sawit yang sudah ada atau menanam di lahan yang baru lagi?
1: Fokus kita mengelola barang yang sudah ada atau aset yang memang sudah ada yang diberikan kepada kami. Ya, tanaman itu salah satunya aset gitu, tanaman itu, sehingga ya tanaman itu yang kita kelola gitu untuk bisa mendapatkan ya paling pertama ya kita bisa mendapatkan hasil dari tanaman itu. Baru nanti kita berbicara apa ini yang bisa kita lakukan untuk bisa kita tingkatkan lagi ya, baik itu melalui pemeliharaan, kemudian pemupukan ya, karena tanaman ini sudah menghasilkan. Kalau dia kita tinggalkan, tidak kita keluarkan, kita malah kehilangan gitu, kehilangan potensi yang harus kita dapatkan gitu.
0: Berarti mulai dari pembibitan, pemeliharaan, sampai nanti panen, itu ada standarisasi yang sama, Pak?
1: Harusnya sama, gitu. Jadi kalau misalnya kita panen, panen itu ada standarnya. Misalnya kriteria matang panennya seperti apa, supaya itu yang layak bisa kita kirim atau kita kirim ke pabrik. Karena buah yang mentah kita panen itu nggak ada minyaknya, gitu. Makanya kita harus punya standar. Mulai dari pekerjaan, semua pekerjaan harus ada kriteria standarisasinya, sehingga nanti itu menjadi panduan juga untuk kita di lapangan. Kemudian ada mungkin nanti pihak-pihak vendor atau koperasi atau yang memang bekerja sama dengan kita sudah merujuk kepada standar yang sudah kita sepakati atau yang memang menjadi acuan dari Agrina sendiri. Mungkin seperti itu.
0: Tadi sempat disebut untuk target 2026 tadi 80
1: 8 ton
0: 8
1: per hektar.
0: 8 ton per hektar ya, Pak.
1: 8 ton per hektar kalau kita
0: sejauh
1: bicara,
0: ini gimana, Pak?
1: Sudah saat ini kalau kita sudah hitung kemarin kebetulan saya hitung estimasi sampai dengan itu, kita sudah pencapaian kalau sampai dengan nanti Desember bisa 9 ton.
0: Oke, okay, malah
1: areal
0: berarti
1: yang memang bisa kita apa. Cuma kalau dari pantauan saya di lapangan sebenarnya potensinya bisa melebihi. Hanya saja kita mendapati areal itu dengan kondisi yang harus banyak sekali yang harus kita benahi, mulai dari infrastruktur, kemudian aksesnya ke pokok, si pemanen masih belum bisa, bahkan apa sulit masuk ke dalam akses. Nah, itu juga menjadi sebuah tantangan yang harus kita selesaikan di tahun ini gitu.
0: Oke, dari tantangan yang barusan disebut Pak Arief semua itu yang dari mungkin kondisinya dari SDM-nya belum bisa, aksesnya juga. Menurut Bapak yang paling krusial yang mana dulu, Pak, yang harus dibenahi?
1: Ya, pertama ya akses ke
0: aset
1: kita, akses kita ke situ. Gimana kita mau ngambil potensi itu tapi aksesnya nggak ada gitu. Dan rata-rata kondisinya memang kalau bisa dibilang dari angka 1 sampai 10 kondisinya baru kondisi di 3 atau 4, sehingga posisinya kita masih kesulitan. Itu juga yang menyebabkan potensi itu belum tergali semua gitu. Nah, itu yang di tahun ini harapan kita, kita bisa bisa membenahinya sehingga di tahun depan ini kita bisa tingkatkan lagi potensi yang sebenarnya tidak di angka itu, harusnya bisa melebihi lagi.
0: Cuman masih ada PR yang harus diselesaikan dulu.
1: PR yang harus kita
0: dulu
1: selesaikan di tahun ini gitu, dengan kondisi-kondisi yang tadi saya sampaikan. Ya, ini yang butuh dukungan dari masyarakat sekitar, kemudian vendor-vendor atau masyarakat lokal yang memang punya kualifikasi untuk bisa membantu kami di dalam mengelola areal tersebut. Ya, nanti lebih banyaknya detailnya nanti ketika nanti mereka sudah ada keterkaitan, boleh nanti kita diskusi di mungkin di lapangan atau di mana kita biar posisinya bisa kita jelaskan apa-apa saja yang pekerjaan-pekerjaan apa saja yang bisa dikerjakan.
0: Thank you. Berarti kalau menurut Bapak sejauh ini karena kondisinya perkebunannya itu belum maksimal, produksinya belum bisa maksimal, berarti mungkin juga masih ada tantangan lah ya, Pak, untuk memenuhi target itu. Tapi kira-kira kalau misalnya kondisinya sudah maksimal semua nih, Pak, kira-kira seberapa besar sih peluang produksi di Kaltara ini bisa memasok di nasional, Pak,
1: kalau
0: kebutuhan sawit?
1: Kalau khusus untuk kita berbicara potensi tanaman itu sendiri ya, kalau dari potensi tanaman itu sendiri tergantung kita berapa usia umur tanaman tersebut. Contoh misalnya saat ini kita punya tanaman yang ada itu kalau kita lihat itu tanaman tua, artinya udah masuk di angka 19-20. Nah, itu potensinya sebenarnya potensi induknya atau potensi sebenarnya berdasarkan varietas standar itu bisa sampai di angka 20-an ton per hektar. Makanya ketika kita berbicara kondisinya di lapangan tidak bisa mencapai standarnya, itu kita masih punya peluang untuk bisa mengejar ketertinggalan itu. Dengan apa ya? Dengan salah satunya perbaiki kondisi areal, kemudian ada pemupukan yang mungkin sebelum periode sebelumnya sudah tidak dilakukan gitu. Karena kalau kita di perkebunan itu buah itu pupuk. Kalau kita nggak pupuk, buah itu nggak keluar. Nah, gitulah. Okay. Nah, jadi memang ini juga menjadi salah satu faktor yang memang kita belum bisa memaksimalkan potensi yang seharusnya kita capai atau yang ada gitu di dari tanaman varietas tersebut gitu. Karena memang kan dari semua area yang memang menjadi ini kita, posisinya beda varietas, beda juga potensinya. Nah, jadi memang itu juga menjadi apa ya, beragam lah dari masing-masing wilayah, masing-masing area yang memang identifikasi dari masing-masing itu juga beragam gitu. Jadi seperti itu.
0: Oke. Dan pendengar, kalau Anda mau bergabung atau ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke dua narasumber, boleh ya langsung menghubungi kami di 0811-5311-945 atau bisa juga meninggalkan komentar Anda di YouTube dan Facebook RRI Nunukan. Oke, saya ke Pak Ludwig ya. Tadi kan Bapak sempat sebut ada stakeholder, ada vendor, koperasi itu ya Pak ya. Coba kita bahas lebih jauh lagi ya Pak. Ini kan termasuknya berita penting juga untuk pelaku usaha lokal Pak khususnya ya. Menurut Bapak gimana Pak peluang perusahaan lokal dan koperasi di Kaltara untuk jadi vendor atau mitra resmi Agrinas sejauh ini seperti apa?
2: Oke, kita mungkin semua tahu ya, sekarang nih sawit lagi seksi-seksinya nih di, secara nasional ya.
0: Iya.
2: Lagi seksi dia sekarang. Banyak mata lah mengincar itu. Kalau sawit ini di Kaltara, sebelumnya lahan itu dikuasai oleh perusahaan. Maka hanya orang-orang tertentu yang bisa bermain di situ. Mungkin hanya sebagai pemasok buah. Koperasi yang ada di situ mungkin hanya sebagai pemasok saja. Tetapi ketika lahan itu kita ambil alih, kita kuasai, dikuasai oleh Agrinas, itu pengelolaannya kita libatkan. Sumber daya lokal yang ada, baik itu koperasi, koperasi masyarakat desa, kemudian CV-CV, kawan-kawan kita di daerah yang mungkin sebelumnya mungkin usahanya masih terbatas, kita ini ada peluang, peluang kelola kebun kalau berminat ya. Jadi sangat terbuka, sehingga jangan hanya menjadi pemasok buah, mengumpulkan buah dari ini kemudian masuk ke perusahaan, tetapi sekarang masuk ke dalam kebun. Mengelola kebun itu ya seperti sampaikan Pak Ari tadi, ikut merawat, ikut memanen, dan tentu saja ada benefit yang didapat dari situ ya untuk untuk para vendor lokal. Dan kita utamakan adalah sumber daya lokal yang ada di sini dulu, yang di wilayah Nunukan, Sebuku, Bulungan, Malinau dan seterusnya. Jadi jangan sampai peluang ini justru diambil oleh orang lain. Nah, ini kan sayang. Jadi peluang untuk masyarakat lokal ya kita utamakan lah yang lokal ini. Jadi sebenarnya peluang tinggi sekali.
0: Oke, mungkin selain peluang ekonomi, tadi juga Pak Arief sempat sebutkan biar continue ilmunya, begitu kan ya Pak?
2: Betul sekali.
0: Berarti apakah nantinya mungkin ada semacam pelatihan dulu atau seperti apa gitu? Atau gimana untuk prosesinya Pak?
2: Kalau secara proses ya, kami juga dari Agrinas kan isinya ini ada orang-orang yang ahli dalam bidang sawit ya. Ada yang sudah puluhan tahun, malah Pak Arief ini sudah sangat ahli dalam ilmu persawitan. Jadi kalaupun ada vendor lokal yang belum menguasai tentang sawit, itu pun kita edukasi. Kita edukasi sambil mungkin duduk-duduk ngopi, ataupun kita sambil kerja di lapangan juga kita berikan edukasi kepada mereka supaya pekerjaan vendor ini benar-benar bisa membantu Agrinas dalam meningkatkan produksi. Jangan sampai justru vendor yang tidak tahu kita biarkan, kemudian malah turun produksinya, itu ya.
0: Terus tadi menariknya juga nggak cuma sebagai kirim buah aja, tapi masuk ke sistem yang lebih dalam lagi, seperti pengelolaan buahnya itu sendiri gitu ya Pak ya. Dan syaratnya apa Pak? Kalau misal ada yang tertarik nih, saat ini pendengar ada yang tertarik mungkin dari koperasi atau pelaku usaha lokal, ingin gabung, syaratnya apa Pak?
2: Syaratnya banyak sih, tapi mudah. Jadi yang penting legalitasnya usaha itu ada, jelas. Dan tidak terkena masalah, entah masalah pajak, masalah hukum, aman, bersih, kemudian ya, itu satu dulu. Kemudian mereka punya kemampuan, kemampuan dalam hal mengelola kebun, kemampuan dalam menyediakan peralatan transportasi dan peralatan pekerjaan panen, punya juga kemampuan menyiapkan peralatan perbaikan infrastruktur, dan punya kemampuan menyiapkan tenaga kerja. Itu. Tetapi ya, di dalam pelaksanaan di lapangan juga kita saling bantu-membantu. Kita tidak mungkin membiarkan vendor bekerja sendiri, kita nonton ya. Kita ada di situ, kita support mereka, kita bantu semaksimal sesuai dengan keilmuan kita di kelapa sawit ini.
0: Oke, kalau bisa dijelaskan lebih jauh Pak, mungkin soal pengawasannya itu tadi kan juga Bapak bilang nggak dilepas ya, tetap di apa ya, di support di situ. Kalau lebih jauhnya seperti apa support yang diberikan Pak?
2: Soalnya, ya kita ada dua support ya, support teknis perkebunan dan support keamanan. Nah, sumber keamanan ini yang paling penting sebenarnya, karena beberapa wilayah lahan ini, lahan kita tersebar ya, tidak menjadi suatu hamparan besar, tapi tersebar dalam bentuk titik-titik. Mungkin ada yang ada pecahan 100 hektar, ada pecahan 500 hektar, mm-hmm. ada pecahan 4.000 hektar, tidak berada di satu wilayah. Dan dengan keterbatasan orang, ini tentu saja area-area yang agak masuk ke wilayah hutan juga aksesnya ini banyak, jalan tikusnya banyak. Mm-hmm. Sangat rawan dengan pencurian, sangat rawan dengan pengambilan buah kita, sehingga kita pun menjamin keamanan. Jadi support keamanan terhadap pekerja atau vendor itu kita jamin. Kemudian support teknis pengelolaan kebun juga kita berikan dari para ahli kita yang ada di wilayah kita. Mm-hmm. Kira-kira itu, Pak.
0: Okay. Semoga sih dengan support tadi ada yang lebih tertarik lagi. Mungkin kan sebelumnya takut ya, Pak ya, gak bisa, belum punya pengalaman atau takut masalah keamanan. Tapi dengan adanya support dari Agrinas tadi, semoga bisa apa ya, meredakan rasa takutnya gitu oleh pelaku usaha lokal.
2: Iya, betul sekali. Jadi ada dua faktor ketakutan mereka kalau kami pelajari selama ini ya. Pertama, okay. mereka pikir legal gak sih ini kerjaan. Ya itu satu dulu. Kemudian aman nggak kalau kami masuk? Karena kami tahu daerah itu konflik, ada konflik antara perusahaan dengan penduduk. Kalau kami masuk nanti gimana? Jadi itu yang menjadi faktor keraguan-raguan vendor untuk masuk ke wilayah. Makanya kehadiran kami menjamin dua hal itu dulu, legalitas lahan, kemudian keamanan. Itu dulu kita jamin, baru vendor kita dorong masuk.
0: Oke, ya. Berarti bukan vendornya didorong masuk tapi belum aman, belum ini gitu ya, Pak Bahaya.
2: Nanti dia berantem.
0: Iya. Berarti bisa dibilang sebetulnya kalau nanti programnya ini berjalan terus, itu rakyat atau maksudnya masyarakat lokal ya, terutama itu bukan hanya jadi pekerja yang ngambil buah aja, tapi bisa jadi pengelola juga.
2: Betul sekali.
0: Ya, punya peluang seperti
2: aktif,
0: itu ya, Pak.
2: Ya, bahkan mungkin ya yang tadinya ilmu sawitnya cuma seberapa, dengan bergabung ke Agrinas diberikan ilmu setiap hari, itu jadi lebih meningkat kan. Mm-hmm. Gitu loh.
0: Okay. Harapannya ya semoga bisa mendorong ini juga ya, Pak. Yeah. Pengurangan apa ya, penambahan ke tenaga kerja lah. Yeah. Gitu.
2: Ya minimal kalau nggak mau ngambil buah jadi tenaga keamanan lah.
0: Iya, bisa. Sepatutnya
2: kan
0: memang bakatnya di situ.
2: Ya bagi mereka.
0: Mm-hmm. Dan menurut Bapak, apakah model kemitraan seperti ini jadi salah satu cara yang efektif, Pak, untuk menciptakan lapangan kerja?
2: Ya, ini sangat efektif, Mbak ya. Jadi yang tadinya masyarakat kita, masyarakat lokal ya, hanya mengelola kebun dia sendiri ya, mungkin luasannya juga tidak seberapa banyak, dengan keterbatasan perawatan dia juga hasilnya tidak maksimal. Kemudian kita berikan peluang mengelola kebun, ini otomatis akan menyerap orang untuk masuk ke dalam jadi pekerja. Nah, jadi peluang untuk tenaga kerja ini sangat tinggi.
0: Ya. Dan apalagi tadi legalitasnya juga sudah pasti.
2: Betul.
0: Ya Pak ya.
2: Kamilah menjamin legalitas dan keamanan itu.
0: Mm-hmm. Ya. Jadi mungkin banyak yang belum tahu juga kan Pak, Agrinas ada BUMN namanya Agrinas, belum banyak yang tahu begitu
2: ya, betul,
0: Pak. Jadi masih memunculkan banyak pertanyaan besar, mungkin ada yang kecurigaan juga, ini legal nggak ya gitu.
2: Betul. Ya itu program Bapak Presiden kita tentang Agrinas ini dibentuk hampir 2 tahun yang lalu bulan Februari. Itu ada 3 Agrinas yang dibentuk waktu itu, Agrinas Pangan yang bergerak di koperasi desa, kemudian Agrinas Palma di energi, sama Agrinas Jaladri di ketahanan air. Ya, itu
0: okay.
2: yang ya, kan kalau bicara stat kita 3 ketahanan itu ya yang utama ya. Jadi pilar-pilar ketahanan nasional yang dibuat oleh Bapak Presiden ya 3 itu.
0: Oke, kalau Agrinas memang fokusnya dia di ya, apa kelapa sawit, perkebunan
2: Palma.
0: Sawit.
2: Betul,
0: iya,
2: Agrinas
0: yang Palma. Agrinas Palma. Okay. Dan kalau misalnya tadi kan sempat disebut juga mendukung kebijakan pemerintah ya, Pak. Tapi menurut Bapak gimana posisinya Agrinas sendiri dalam mendukung itu untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan?
2: Ya, kalau posisi Agrinas saat ini kita bermain di hulu. Kita menyiapkan bahan baku untuk produksi untuk ketahanan energi, termasuk sampai kepada proses produksi biodiesel untuk energi, ketahanan energi nasional ya. Yang sampai sekarang kita sudah biodiesel 40 ya. Yang bio 50-nya sedang berproses, kita udah menyumbang ke menyumbang bahan baku untuk produksi energi nasional itu. Ya harapannya ke depan kita semakin kuat, kita ketergantungan energi ke negara lain kita lepas lah. Harapan begitu kan, harapan nasional ya.
0: Iya. Dan tadi menyinggung ini nih Pak Arief, kalau ngomongin angka realnya, produksi sawit Agrinas di Kaltara ini seberapa banyak Pak?
1: Ini untuk areal kita ini memang untuk yang saat ini ya, itu masih di angka 1000, luasannya ya, kita baru baru di angka 1145. Dan itu juga masih belum semua tergali gitu. Tapi kedepannya atau kondisi saat ini yang sudah kami diberikan gambaran itu sampai dengan di area Bulungan itu totalnya sebesar kurang lebih sekitar 50-an ribu. Tetapi di dalam areal tersebut belum semua kita teridentifikasi. Apakah area tersebut, karena ini kan yang diberikan kepada kita itu hanya gelondongan ya, artinya kita harus kita identifikasi lagi areal yang PKH atau areal yang di penertiban, karena di dalam areal penertiban itu juga ada juga tanaman karet, ada juga tanaman lainnya gitu. Jadi memang karena ya betul ada HTI, karena saya lihat juga di dalam data yang kita terima ini ada areal-areal HTI yang memang juga masuk di dalam diserahkan kepada kami, sehingga nanti fokus kami adalah bergeraknya by daerah dulu ya. Sini bukan selesai kemudian masuk ke Malinau, nanti geser lagi sampai dengan ke Bulungan nanti.
0: Oke. Gitu, kalau sejauh ini seberapa banyak Pak tenaga kerja yang sudah terserap? Tadi kan Pak Ludwig sempat bilang juga ini peluang yang bagus nih untuk menyerap tenaga kerja. Tapi sejauh ini secara angka tuh sudah berapa banyak Pak?
1: Karena saat ini kita, ya itu tadi saya bilang, posisinya kita baru berusaha untuk bagaimana mengeksploitasi produksi sambil memperbaiki. Jadi memang kondisinya kita harapkan bisa dengan bertahap ya, bertahap ada vendor lagi. Ini kebetulan memang kita juga mencari ya, mencari vendor-vendor baru yang memang kalau misalnya ada area lagi, nambah ini, nambah lagi. Jadi ini baru satu vendor yang kurang lebih mungkin sekitar 15-20-an orang ya masih. Nah, jadi memang masih cukup besar peluang yang bisa di teman-teman lain misalnya, atau vendor-vendor lain bisa ikut masuk di dalam area yang akan kita kelola ini gitu.
0: Oh berarti di Kaltara tuh baru satu vendor aja Pak yang bergabung?
1: Baru, karena memang baru berjalan.
2: Kita baru mulai bulan lalu.
0: Oke, gitu. Kalau Agrinas Palmanya sudah 2 tahun, tapi di Kaltara, baru.
2: Secara visi kita sudah hadir 1 tahun. Dari bulan September 2025 kita udah hadir, dan sampai dengan Desember 2025 baru ada satu lahan yang kita kuasai dan kita kelola. Nah itulah yang kemudian dalam proses-proses kita baru memberikan kepercayaan kepada salah satu vendor koperasi yang berasal dari Nunukan sini, yang itu yang sekarang sedang berjalan. Nah proyeksi ke depan mungkin dalam bulan pertengahan bulan ini atau mungkin akhir bulan ini ada beberapa lahan yang cukup luas, dan ini lebih terbuka lagi dan akan lebih banyak menyerap tenaga kerja.
0: Oke, iya. Wow, ternyata masih banyak banget PR step yang harus dilakukan ya. Oke. Dan kalau misalnya apa ya? Tadi kan baru satu vendor aja ya Pak. Ada target nggak sih Pak tiap tahun tuh mau pengennya berapa vendor, atau kebutuhan vendor tiap tahun tuh sebetulnya ada nggak?
2: Tidak ada sih sebenarnya.
1: Sebenarnya kita sebanyak-banyaknya kita ya tergantung dari luasan nanti yang akan bisa kita kita declare bisa dikelola.
2: Dan jadi kita juga menghindari adanya monopoli.
1: Ya betul.
2: Jangan sampai ada vendor besar yang menguasai sekian puluh ribu lahan, kasihan yang lain dong.
0: Oke. Oh berarti diatur juga itu ya Pak?
2: Iya. Jadi supaya kan merata. Kita kan pengen perkembangan ekonomi masyarakat ini rata lah. Jangan sampai dikuasai oleh satu pihak yang merasa dia besar sehingga yang lain akhirnya terjepit tidak kebagian kue lah, ceritanya gitu ya.
0: Iya. Jadi biar adil tiap vendor mungkin ada, jadi seperti ada pembatasan juga ya Pak untuk wilayah cakupan masing-masing vendor begitu. Atau gimana Pak?
2: Sebenarnya tidak terkait ke pembatasan, tapi kita lihat kemampuan ya.
1: Kemampuan. Nah, lebih kepada aspek kemampuan sih.
2: Kalau suatu koperasi kita lihat dari segi kemampuan dia. Oh, ini koperasi ini mungkin dikasih 500 hektar mampu dah. Oke, okay, kita kasih dia lahan segitu. Kalau okay, kita okay, lihat lagi ada CV atau PT yang lebih kuat, mungkin oh ini kayaknya 1500 oke okay, dia mampu dia kayaknya. Okay. Atau ya kalaupun mereka bilang Pak kami nggak mampu segini, mungkin segini aja dulu deh Pak. Ya oke okay, ayo yang penting maju.
0: Oke, okay, tapi tetap ada pengawasan ya Pak, supaya betul, tidak ada monopoli
1: ada,
0: tadi.
1: Betul, ada pengawasan dari kita juga.
0: Oke, oke, oke. Oke, dan pendengar sekali lagi ya, saya masih mengajak Anda nih, kalau yang mau gabung, mau ada pertanyaan, mungkin nih ada yang dari koperasi sedang mendengarkan, penasaran juga seperti apa, boleh banget ya, mumpung ada Pak Arief dan juga Pak Ludwig di pagi hari ini, jadi bisa banget ya, kalau mau tanya, boleh via SMS, via chat WhatsApp juga boleh, telepon juga bisa di 0811-5311-945. Oke, kita masuk ke soal ketahanan energi nasional ya Pak. Pak Ludwig, apa sih hubungan strategis antara pengelolaan perkebunan sawit dengan ketahanan energi? Hubungan strategisnya apa, khususnya mungkin ini di daerah perbatasan Pak?
2: Ya, ketahanan nasional dengan ketahanan energi ya nih, maksudnya, jadi pertahanan nasional kita itu bukan bicara soal fisik saja, ya. Tapi dengan kita meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan, ini sudah merupakan peningkatan ketahanan nasional kita. Keterkaitannya dengan ketahanan energi, dengan kita optimalkan produksi sawit dari lahan hasil penguasaan negara, ini akan menjadi sumber mata rantai pasok yang kuat untuk pengembangan ketahanan energi kita. Jadi di situ kira-kira hubungannya.
0: Oke, okay. Soalnya kalau bicara soal bahan bakar, itu wilayah Nunukan itu kan juga sering sulit gitu ya Pak ya. Apalagi nggak tahu distribusinya seperti apa, kadang tuh di sini agak lambat atau agak kesulitan, orang sampai antri panjang.
2: Betul.
0: Jadi apakah ada kemungkinan bisa apa ya, bisa membantu itu juga?
1: Ini agak sulit kayaknya.
2: Bahkan ya, sampai di Balikpapan kemarin ya.
1: Agak sulit kita jawabnya karena nggak masuk di situ ya, kita ranah iya, kita ya. Tapi kalau memang kalau dari pantauan, maksudnya kita melihat di lapangan kayak macam kita ke Balikpapan, antrian sampai 24 jam, agak lucu juga gitu harian. Ya mungkin nanti ini juga kalau misalnya didengar juga oleh pihak pemerintah juga ini menjadi salah satu problem ya terkait dengan distribusi sumber daya atau BBM di wilayah Kalimantan gitu. Karena kemarin juga
2: ya, mungkin juga nyampe, karena kita itu kan sebenarnya belum lepas ya, ketergantungan energi dari luar negeri kan belum lepas. Ya memang programnya Pak pemerintah kita dengan peningkatan ketahanan energi kita itu harapannya ke depan kita lepas dari ketergantungan luar negeri. Nah kalau kita sudah mandiri dalam kekuatan energi ini, saya rasa sih kebutuhan-kebutuhan energi baik itu termasuk bahan bakar juga bisa terpenuhi dengan baik sih.
0: Oke, okay. Soalnya memang itu masih menjadi masalah juga.
2: Betul,
0: sih
2: ya.
0: Pak, masih menjadi
2: masalah
0: problema. Iya, masalah nasional.
1: Nah kalau saat ini kan kalau kita lihat dari semua supplier CPO lah kita bilang, ini dikuasai oleh swasta. Nah ini juga saya melihat, kalau saya dari kacamata pribadi saya melihat, ya karena saya basicnya juga dari swasta, pernah di swasta, dia melihat ada kecenderungan mereka melihat harga yang lebih baik gitu dibanding di dalam. Jadi kadang-kadang mereka extend-nya keluar. Nah mungkin saat ini kan sudah ada yang badan sendiri yang dibentuk oleh Pak Presiden, ekspor satu pintu, sehingga itu mungkin bisa dikontrol gitu, sehingga tidak semuanya keluar gitu, tapi dikontrol di dalam untuk kebutuhan di dalam dulu baru bisa keluar, mungkin seperti itu mungkin ya, karena yang punya kewenangan bukan kita ini,
0: bukan
2: kita. Iya, dan sebelum adanya Agrinas juga kan pemasok minyak nasional itu kan baru PTPN aja
1: untuk nasional.

0: secara volume, kualitas nggak bagus, jelek juga gitu. Tapi kalau kita berbicara dua-duanya, maka harganya bisa melambung gitu. Artinya dari sisi income yang kita dapat gitu. Kalau volumenya dikit tapi kualitasnya bagus, nilainya juga lebih tinggi gitu. Nah itu yang kalau kita di kalangan planters ini bilangnya, kalau hasil CPO ada kelasnya, kelas grade, biasanya orang bilang grade grade 1A itu dia kualitasnya bagus gitu, rendemennya tinggi, FFF-nya rendah gitu. Nah itu masuk kategori 1, itu harganya kalau di pasaran lebih tinggi gitu. Nah itu yang perlu kita, karena hasil grade 1 itu sumbernya dari lapangan.
1: Okay.
0: So, dari lapangan mau dapat rendemen tinggi ya harus nggak ada losis, kualitas panennya harus standar, ya. Harus matang, bener-bener matang, nggak boleh mentah gitu. Sehingga posisinya ya tadi harus berjalan beriringan, volume juga kita harus tingkatkan, tapi kualitas juga harus kita jaga gitu, sehingga dua-duanya bisa kita dapat gitu.
1: Karena tadi kan Bapak juga bilang kalau yang diambil masih mentah, nggak ada minyaknya.
0: Nggak ada minyaknya, memang betul. Kalau kita pernah waktu di tempat saya lama itu, kita cek di lab gitu, pabrik, jadi mana mentah, langsung dicek keluar, nggak ada minyaknya, zero gitu. Bahkan kita hanya buang buah saja gitu.
2: Ya itulah yang kita laksanakan di kebun dengan edukasi tadi, Pak. Jadi kita mengedukasi tenaga kerja kita mulai dari merawat supaya bisa menghasilkan buah yang bagus, yang dipanen buah yang berkualitas tinggi, hasilnya minyaknya bagus. Kembali ke situ juga.
1: Nanti bisa balik juga untuk jadi ekonomi dari mereka
2: awal,
1: juga.
2: Ya, dari awal lagi kita mulai kan. Karena kalau masyarakat itu hanya mementingkan yang penting tonasenya tinggi, tetapi buahnya mentah.
0: Hasilnya tidak ada hasil kualitas juga, jadi bicara
1: malah
0: kualitas.
1: Sayang ya.
0: Betul, enggak ada minyaknya gitu.
1: Buahnya yang diambil banyak tapi ternyata yang matang cuma berapa. Betul. Sayang banget.
2: Timbangan berat enggak ada isinya.
0: Iya, gitu lah.
1: Padahal tadi kalau misalnya bisa ambil yang matang, bisa harganya naik juga, harga terus juga nanti naik. Ekonomi mereka juga yang akan terdampak baik gitu ya, Pak ya. Oke, oke, oke. Dan untuk pertanyaan terakhir ya, ini untuk Pak Arief dan Pak Ludwig. Apa pesan utama Bapak kepada masyarakat Kaltara terkait keberadaan Agrinas, peluang ekonomi yang terbuka dan kontribusi sektor sawit terhadap ketahanan energi nasional? Soalnya ini kan termasuk dalam program Astacita ya Pak ya?
0: Betul.
1: Boleh, silahkan Pak Arief dulu mungkin.
0: Kalau dari ya, diharapkan kehadiran kita ini memang menjadi apa ya, menjadi peluang ya untuk masyarakat yang ada ya, terkait dengan penyerapan tenaga kerja, kemudian vendor-vendor lokal yang bisa kita galang untuk bisa ikut berkontribusi di dalam areal yang kita kelola, sehingga itu juga berdampak kepada hasil atau masyarakat, dengan posisi-posisi yang mungkin selama ini tidak ikut di dalam bekerja, itu bisa berdampak kepada perekonomian di sekitaran wilayah yang memang dikelola oleh Agrinas, sehingga posisi Agrinas itu bisa memberikan dampak yang lebih positif. Mungkin seperti itu sih secara umumnya kalau dari kami.
1: Baik, kalau Pak Ludwig gimana?
2: Kalau dari sisi kelembagaan dan keamanan, kami mungkin berpesan kepada masyarakat Kalimantan Utara, baik di Nunukan, Malinau, Bulungan, dan seterusnya yang berada di lahan sekitar Agrinas. Mari kita bekerja sama, mari kita berkolaborasi untuk sama-sama membangun, sama-sama menciptakan ini peluang yang baik untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat. Jadi jangan sampai masyarakat ini terprovokasi oleh berita-berita yang kurang benar. Jadi banyak sekali berita miring tentang Agrinas, bahwa Agrinas datang untuk menyiksa rakyat, merampok rakyat. Bahkan kami pernah mendengar masyarakat-masyarakat di sekitar perusahaan swasta yang tadinya bermasalah dengan mereka, ada mungkin hak mereka yang tidak dibayarkan, mereka menganggap ini kami lepas dari mulut buaya ketemu mulut singa, kata dia. Ini datang lagi, ada singa baru nih, namanya Agrinas. Ini berita yang tidak benar, karena pada prinsipnya kami datang untuk membantu masyarakat sekitar supaya ada pertumbuhan ekonomi di dalam lingkungan yang berisi kebun sawit. Itu saja yang kemudian kami juga mengharapkan dukungan baik pemerintah Kabupaten Nunukan ataupun Provinsi Kaltara mendukung program pemerintah.

0: Pemerintah ini melalui edukasi ataupun informasi yang benar kepada masyarakat, sehingga seluruh kearifan lokal, vendor lokal, masyarakat lokal ini bisa sama-sama bangun untuk kemajuan Kaltara sendiri. Itu saya kira harapan saya. Terima kasih.
1: Oke. Mungkin memang rasa takut itu datang karena ketidaktahuan, ya, begitu, betul, Pak. Nah, kira-kira kalau misalnya ada yang ingin tahu lebih lanjut, ingin mengobrol atau menghubungi itu bisa kemana, Pak? Kantornya di mana sih kalau di Nunukan itu?
0: Kami,
1: atau ke siapa bisa menghubungi, Pak? Ini kalau ada yang vendor yang saat ini mendengarkan atau seperti okay, apa?
0: Secara personal kami dari Agrinas ada 9 orang. 9 gitu, Pak, ya? Siap. Ada 9 orang dari Agrinas Pusat dikirim ke wilayah sini. Kami berkantor di Sebuku. Di kawasan Transmigrasi SP1, ya. Di situ, ya, kami tinggal di situ, berkantor di situ. Namun kami juga ada satu tempat tinggal juga di Desa Salang, di dekat pos perbatasan situ. Di situ ada, itu mereka yang khusus mengelola kebun, sementara kami yang di Sebuku ini lebih ke arah menyusun strategi untuk berikutnya lagi. Bisa menghubungi kami melalui Pak District Manager atau kami sendiri, boleh. Mungkin dari RRI bisa memberikan nanti kontak kami. Kami sangat terbuka, komunikasi dengan siapapun sangat terbuka. Bagi kami tidak ada lawan di sini, semuanya kawan.
1: Siap. Berarti mungkin siapa tahu nanti kalau ada ya pendengar yang pengen tahu lebih lanjut, bisa ke kantornya Sebuku atau mungkin bisa tanya ke RRI, karena kan kebetulan RRI juga ada program Halo RRI, Pak, di hari Senin, Rabu, dan juga Jumat. Siapa tahu melalui Halo RRI ada pendengar yang menghubungi, menanyakan tentang hal itu, mungkin bisa kami hubungi Bapak.
0: Baik.
1: Gitu. Oke, terima kasih banyak.
0: Baik,
1: Pak Arief dan Pak Ludwig yang sudah mengobrol ya di pagi hari ini. Kemudian pendengar, terima kasih juga Anda sudah mendengarkan perbincangan luar biasa Prioritas Nasional RRI Nunukan hari ini, yang mana kita bisa mengambil benang merah ya, bahwa pengelolaan sawit di Kalimantan Utara itu bukan soal angka produksi aja, tapi juga tentang pemberdayaan warga lokalnya, kemudian penguatan ekonomi perbatasan juga, dan yang paling penting adalah fondasi menuju Indonesia mandiri energi sesuai agenda Astacita. Terima kasih kepada Pak Muhammad Arief dan juga Pak Kolonel Ludwig Makitulung dari PT Agrinas Palma Nusantara Kaltara atas ketersediaannya berbagi informasi di studio RRI Nunukan. Saya Rista Tunggarani bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas perhatian Anda pendengar, mari bersama rawat perbatasan dan wujudkan Indonesia mandiri energi. Selamat pagi dan sampai jumpa nanti setelah saya akan digantikan oleh rekan saya Wina Dewiana yang akan menemani Anda dalam Nunukan siang ini. Terima kasih pendengar, sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penciptaan lapangan kerja merupakan unsur pertama untuk pengentasan kemiskinan. Secara historis, Indonesia disebut belum pernah memiliki omnibus law yang disahkan oleh pemerintah. Namun Presiden Jokowi melalui kabinet mendorong perubahan investasi dengan menerapkan omnibus law dalam penyusunan undang-undang. Omnibus law yang menyederhanakan semua regulasi mampu memudahkan penciptaan lapangan kerja. Hal inilah yang menciptakan ekosistem bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menciptakan lapangan kerja dan untuk pengentasan kemiskinan.

Mendingan kembali lagi masih bersama kami di Nunukan siang hari ini, menemani Anda semua yang tengah disibukkan dengan berbagai aktivitas di hari ini. Dan mudah-mudahan segala sesuatu yang sudah Anda mulai sedari pagi tadi semuanya berjalan lancar. Dan juga mendengar ya, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, dan nanti pada hari Minggu ya akan diadakan senam bersama dan juga ada door prize-nya ya. Jadi jangan lupa buat semua pendengar RRI Nunukan, yuk ramaikan acaranya di kantor RRI Nunukan ya. Acaranya pas di halaman kantor RRI Nunukan. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Yuk ikuti bersama acara senam bersama pada hari Minggu pagi ya. Senam bersamanya, acaranya sebelumnya ya, sebelum senam bersama jam 8 pagi ada acara bersih-bersih lingkungan. Setelah itu pas jam 8 pagi kita mulai dengan senam bersama. Habis senam bersama kita akan bagi-bagi hadiah door prize spesial buat kalian semua yang ikut di acara senam bersama nanti. Jadi buat semua pendengar RRI Nunukan, yuk sekali lagi ramaikan acara senam bersama ya, dalam rangka hari ulang tahun, memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Yuk datang dan ramaikan acaranya di hari Minggu ya, hari Minggu tanggal 13 jam 8 pagi. Jadi datangnya jam 7:30 ya, biar kita bisa ikuti acaranya lebih awal. Jadi pada saat mau senam nanti bakal di bagikan ya kupon-kuponnya. Jadi jangan sampai Anda ketinggalan. Datang di hari Minggu. Ajak teman ya untuk ke RRI Nunukan pada hari Minggu pagi. Sekali lagi buat semua pendengar RRI Nunukan, dalam rangka memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia, RRI Nunukan mengadakan senam bersama pada hari Minggu tanggal 13 September 2026. Sekali lagi 7:30 pagi kalian bisa langsung ke kantor RRI Nunukan di Jalan Terusan Antasari. Yuk sini kita ramaikan senam bersama. Kemudian ada bagi-bagi door prize spesial, banyak deh hadiahnya, jadi jangan sampai Anda ketinggalan ya. Oke, kita tunggu ya kebersamaannya di hari Minggu pagi jam 7:30. Langsung aja kesini jam 7:30 pagi di kantor RRI Nunukan.

pendengar, kembali dengan beragam informasi siang hari ini kami hadirkan untuk Anda. Terkait dengan BMKG mengingatkan masyarakat terhadap potensi hujan sedang hingga lebat serta angin kencang di wilayah Indonesia pada 10 hingga 11 September 2026 ini. Peringatan tersebut disampaikan BMKG di tengah kondisi sebagian besar wilayah Indonesia yang masih mengalami periode musim kemarau. Berdasarkan pantauan BMKG, masih terdapat ratusan titik panas yang terdeteksi di sejumlah wilayah Indonesia, dan sebanyak 463 titik panas juga ditemukan di Kalimantan, dan 264 titik lainnya berada di Sumatera. Cuaca panas tersebut juga masih menjadi perhatian BMKG karena suhu maksimum pada dasarian 3 Agustus 2026 tercatat mencapai 37,9 derajat Celcius ya di Melawi, Kalimantan Barat. Dan pendengar, masih ada beragam informasi lainnya yang kami akan hadirkan untuk Anda sesaat lagi.

0: Nak, ibu ingin kamu tumbuh setinggi cita-citamu. Ingin kamu kuat melangkah, mengejar mimpimu. Tapi ibu sadar, kasih sayang saja tidak cukup. 1000 hari pertama kehidupanmu adalah kunci. Protein hewani, ASI eksklusif, dan imunisasi. Itu janji ibu untukmu. Stunting bukan sekedar soal tinggi badan. Stunting menghambat perkembangan otak dan masa depan anak kita. Cegah stunting itu penting. Pastikan asupan protein hewani cukup, rutin ke posyandu, dan jaga kebersihan lingkungan. Karena anak yang sehat adalah investasi bangsa yang hebat.
1: Sembilan enam koma tiga. Pro satu nunukan.

Tahukah Anda siapa penemu internet? Hampir semua orang memakai jaringan internet dalam mempermudah kehidupan mereka. Namun, tak semua orang mengenal siapa tokoh yang berjasa menemukan internet tersebut. Leonard Kleinrock adalah tokoh atau ilmuwan yang dijuluki sebagai Bapak Internet. Julukan ini melekat pada dirinya atas keberhasilannya menciptakan internet pada tanggal 29 Oktober 1969. Atas penemuan internet ini, ia dijuluki sebagai ilmuwan besar abad itu. Penemuan internet ini sebenarnya didasarkan atas ketidaksengajaan Leonard Kleinrock dalam memecahkan beberapa kode digital dan kemudian menjadikannya paket terpisah satu sama lainnya. Berkat kejeniusannya ini, Leonard Kleinrock kemudian menjadi salah seorang pelopor atau pionir sistem jaringan komunikasi berbasis digital. Dan ia juga ikut masuk ke dalam tim yang membantu proses pengembangan ARPANET.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

0: Pendengar RRI Nunukan, selanjutnya kita akan ikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI.
1: Nah, memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia. Timnas basket putra Indonesia siap melawan Jepang pada laga perdana penyisihan grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Kamis 10 September 2026, saya Rudi Zain.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Arsenal membawa pulang kemenangan 1-0 dari markas Napoli pada match day pertama fase Liga, yaitu Liga Champions 2026-2027, dini hari tadi. Martin Odegaard menjadi penentu lewat gol pada menit ke-75 setelah The Gunners menciptakan banyak peluang. Hasil akhir tidak sepenuhnya menggambarkan jalannya pertandingan karena Arsenal berkali-kali mengancam gawang Alex Meret. Dan Bukayo Saka serta Mikel Merino, kemudian Piero Hinkapi dan Noni Madueke memiliki peluang yang seharusnya bisa membuat keunggulan lebih besar. Mikel Arteta pun menilai anak asuhnya tampil sangat baik dalam pertandingan yang berlangsung di Naples. Pelatih Arsenal hanya menyesalkan kegagalan timnya memaksimalkan sejumlah peluang besar.
1: Ya, menurut saya sangat layak mendapatkan 3 poin ini. Melihat banyaknya peluang dan situasi yang kami ciptakan di sana, saya rasa performa tim mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan hasil akhir. Skornya seharusnya bisa lebih besar di tengah atmosfer yang sangat sulit dan lawan yang sangat tangguh. Saya pikir tim sangat luar biasa. Cara kami bertarung, bersikap, keberanian, cara kami mendominasi permainan, serta kualitas yang kami tunjukkan dalam banyak momen untuk membongkar pertahanan mereka yang sebenarnya sangat sulit dilakukan dan cukup disayangkan karena kami melewatkan begitu banyak peluang emas.
0: Sementara itu, pemain Arsenal Declan Rice memiliki penilaian serupa terhadap hasil pertandingan tersebut. Dengan banyaknya peluang, seharusnya timnya bisa tampil lebih efektif.

0: Sementara itu, The Reds Liverpool berhasil meraih kemenangan saat menjamu Atletico Madrid di pertandingan pertama Liga Champions musim 2026-2027 dini hari tadi. Di laga ini, Liverpool sempat dibuat terkejut karena Marcos Llorente berhasil mencetak gol di menit 17. Namun menjelang akhir babak pertama, Dominic Szoboszlai mampu menyamakan kedudukan menjadi 2-1. Di babak kedua, Liverpool berhasil menuntaskan comeback mereka. The Reds berhasil mencetak gol melalui Alexis McAllister dan mereka mempertahankan skor 2-1 hingga akhir laga. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, memberikan apresiasi kepada para penggawanya usai tampil menghadapi Atletico Madrid dan ia menilai timnya menunjukkan mentalitas elit sehingga mereka bisa memenangkan laga tersebut.
1: I think it was an important game for us.
2: Saya pikir ini pertandingan sangat penting bagi kami karena ini pertandingan pertama di Liga Champions melawan lawan yang sangat bagus di kandang sendiri dan kami ingin memulai dengan baik. Ini penting untuk perolehan poin. Tetapi secara emosional, saya rasa setelah awal pertandingan yang sangat sulit hari ini, tim menunjukkan karakter yang besar. Dukungan dari para penonton sangat membantu kami, terutama di babak kedua saat kami bermain lebih baik. Suasana yang kami rasakan, yang saya rasakan untuk pertama kali di Anfield, saya pikir saya akan selalu mengingat pertandingan ini.
0: Namun pada laga ini Liverpool harus kehilangan Bradley Barcola yang mengalami masalah pada kakinya dan hanya bermain selama 60 menit terkait Barcola. Iraola memastikan kalau winger Prancis itu hanya mengalami kram. Barcola hanya perlu istirahat sebelum siap diturunkan laga akhir pekan ini ketika menghadapi Fulham. Pendengar RRI, juara bertahan Paris Saint-Germain mengawali Liga Champions musim ini dengan melibas Slovan Bratislava dengan skor 6-1 di matchday pertama di Parc des Princes dini hari tadi. Tuan rumah sudah memimpin sejak menit ke-17, berawal dari tembakan jarak jauh Nuno Mendes yang membentur tiang. Ousmane Dembele menyambar bola liar untuk membobol gawang Dominic Tacak. Dembele kemudian menggandakan skor di menit ke-23. Ferran Torres menutup babak pertama dengan skor 3-0 usai mencetak gol di menit ke-31. Dua menit usai turun minum, PSG kembali menambah gol. Aksi individu Magnus Akrioch diakhiri dengan umpan kepada Torres di tepi kotak penalti Bratislava. Torres mencetak hat-trick di menit ke-57 untuk membawa PSG unggul 5-0 setelah menuntaskan umpan sepak pojok Dembele. Tim tamu lalu menipiskan jarak semenit berselang. PSG menutup pesta gol ke gawang Bratislava pada menit ke-87. Fabian Ruiz memanfaatkan bola liar di kotak penalti lawan untuk melepaskan tembakan ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau Tacak. Kini Paris Saint-Germain atau PSG duduk di puncak klasemen sementara dengan 3 poin berkat hasil meyakinkan ini, sekaligus mengakhiri 4 laga tanpa kemenangan di kancah domestik. Sedangkan Bratislava berada di posisi juru kunci dengan 0 poin dan selisih gol minus 5.

Pecinta sepak bola, Chelsea menang 6-3 atas Leeds United pada fase ketiga Piala Liga Inggris 2026-2027 di Stadion Stamford Bridge dini hari tadi. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal laga, dan sebagai tuan rumah, Chelsea mendominasi permainan, namun malah tim tamu yang lebih dahulu mencetak gol. Tariq Muharremovic membukukan namanya di papan skor pada menit ke-23. Skor 1-0 untuk keunggulan Leeds bertahan hingga turun minum. Dan saat babak kedua, baru berjalan 2 menit sekian detik, Leeds menambah keunggulan. Kali ini gol diciptakan oleh Brendan Aaronson. Dan rupanya gol ini menjadi titik balik bagi The Blues. Pada menit ke-55, Cole Palmer membuka keran gol Chelsea lewat penalti. 2 menit berselang, Palmer membuat kedudukan menjadi imbang 2-2. Dan pada menit ke-62, Chelsea berbalik unggul. Gol ketiga Chelsea dicetak oleh Pedro Neto. Dan 5 menit berselang, Danny Welbeck membuat kedudukan menjadi 4-2. Keunggulan ini membuat Chelsea agak mengendurkan intensitas permainan. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dan Dominic Clifford dan Lewin memperkecil ketertinggalan pada menit ke-75. Tidak ingin lawan mendapatkan angin kedua, Chelsea kembali fokus. Hasilnya, Valentin Barco membawa Chelsea unggul 5-3 pada menit ke-80 lewat tendangan yang terukur. Sebelum peluit panjang ditiup wasit, Chelsea menambah keunggulan menjadi 6-3. Welbeck kembali menunjukkan tajinya yang kembali dalam asuhan Alonso. Dan berkat kemenangan ini, Chelsea akan melaju ke babak 16 besar atau fase keempat. Tim-tim kasta kedua dan ketiga sudah mulai berguguran, di mana sebelumnya Millwall FC tersingkir.

0: improving. I got to tell you, I was watching this kid warm up on this court. He had to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
1: Pendengar RRI, Elena Rybakina memastikan diri sebagai petenis putri peringkat 1 dunia setelah mengamankan tempat di semifinal US Open 2026. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Elena Rybakina memastikan diri menjadi petenis nomor 1 dunia setelah melaju ke semifinal US Open 2026. Unggulan kedua itu bangkit mengalahkan Zheng Jinwen dalam pertandingan 3 set di Arthur Ashe Stadium tadi malam. Rybakina menang 3-6, 6-1, 6-4 setelah sempat tertinggal pada set penentuan. Ia menyelamatkan break point saat tertinggal 3-4, kemudian merebut 6 poin beruntun untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut mengantarkan Rybakina ke semifinal US Open untuk pertama kalinya, sekaligus menjadi semifinal Grand Slam kelima dalam karirnya. Meski berhasil mengamankan nomor 1 dunia, Rybakina tidak berpuas diri dan tetap fokus pada pertandingan selanjutnya.
3: Well, it means a lot, of course. But as I was saying,
2: tentu saja pencapaian ini sangat berarti, tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, saya tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah pencapaian yang luar biasa, dan saya rasa Anda akan semakin menghargai serta memikirkannya ketika karir sudah berakhir. Saat ini, saya masih harus terus melangkah. Tentu menyenangkan ketika semuanya sudah selesai, lalu bisa mengatakan saya memenangkan turnamen ini dan pernah menjadi nomor 1 dunia. Itu luar biasa. Tetapi untuk sekarang, semuanya masih berjalan, dan kita tidak pernah tahu akan bertahan berapa lama. Masih banyak hal yang harus saya lakukan, dan saya masih ingin memenangkan gelar di turnamen ini. Jadi, semua pikiran saya saat ini hanya tertuju pada pertandingan berikutnya. Rybakina merebut posisi teratas dari Aryna Sabalenka yang akan mengakhiri catatan 99 pekan sebagai pemuncak peringkat WTA. Petenis Kazakhstan itu juga mencatat 47 kemenangan dan 13 kekalahan sepanjang musim 2026. Namun, perjalanan Rybakina untuk mengejar gelar US Open masih berlanjut karena ia akan menghadapi Coco Gauff di semifinal. Petenis Amerika Serikat itu melaju setelah mengalahkan Mira Andreeva 2-6, 7-6, 6-2 dalam pertandingan selama 2 jam 19 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Meski sempat tertinggal pada set pertama, Gauff mampu bangkit untuk mengamankan kemenangan.
4: Yeah, I mean it was a slow start.
2: Pertandingan dimulai dengan lambat bagi saya. Menurut saya, Mira bermain sangat baik sejak awal. Tidak banyak melakukan kesalahan dan mampu memaksa saya bermain di beberapa area tertentu. Saya juga merasa terkadang memberikan poin dengan cuma-cuma atau mencoba mengakhiri rally terlalu cepat karena merasakan tekanan darinya. Tetapi kemudian saya bisa mengatur ulang permainan dan entah bagaimana berhasil keluar dari situasi tersebut. Pertemuan Elena Rybakina dan Coco Gauff di semifinal nanti akan menjadi duel ketiga keduanya dengan rekor sama kuat masing-masing 1 kemenangan. Gauff datang dengan modal 11 kemenangan beruntun dan 20 kemenangan dari 22 pertandingan terakhir. Sementara bagi Rybakina, semifinal ini akan menjadi kesempatan pertamanya menembus final US Open sekaligus melanjutkan langkah setelah memastikan status sebagai peringkat 1 dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kabar jelang Asian Games 2026, Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI terus mematangkan persiapan para atlet menjelang Aichi Nagoya Asian Games 2026 yang akan segera berlangsung mulai 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Dan untuk mengikuti kesiapan para atlet, kami akan simak laporan selengkapnya bersama dengan reporter Nur Diansyah yang saat ini berada di Pelatnas PBSI Cipayung. Nur Diansyah, silakan.
1: Ya, terima kasih Rudi. Memang saat ini saya berada di Cipayung, Jakarta Timur, di mana Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia terus mematangkan persiapan para atlet menuju Aichi Nagoya Asian Games 2026. Sejumlah atlet bulu tangkis seperti Fajar Alfian, Leo Daniel, Putri Kusumawardani, Mozaki Ubaidillah, Awi Farhan, Rian Ardianto tampak hadir berlatih di Pelatnas sejak pagi tadi. Khususnya untuk sektor ganda putra, sektor ini melakukan latihan intensif mandiri sejak pagi tadi, di mana pasangan nomor 2 dunia Fajar Fikri terus melakukan rolling menghadapi serta berpasangan dengan ganda lain seperti Raymond Indra dan Rian Dianto. Sementara untuk sektor tunggal putra dan putri telah menyelesaikan latihan sejak pagi tadi, yang mana latihan tersebut terfokuskan pada endurance dan kekuatan di lapangan. Latihan sendiri untuk sektor tunggal putra dan putri difokuskan di gym untuk mematangkan kesiapan kekuatan di lapangan nanti. Selain itu, sebagian atlet juga melaksanakan sesi psikologi guna mempersiapkan diri untuk keberangkatan ke Jepang. Seperti salah satunya adalah maksud kami tunggal putra Mozaki Ubaidillah yang merupakan atlet debutan di Asian Games tahun 2026 ini. Ubed, panggilan akrabnya, menyampaikan bahwa dirinya tidak merasa ada beban di Aichi Nagoya Asian Games kali ini. Berikut kita simak pernyataannya.
2: Persiapannya sejauh ini udah cukup baik. Ini ada beberapa bulan, lebih 2 bulan, dan persiapannya udah cukup bagus sejauh ini. Ya, pastinya kalau dari di pertama saya udah masuk di kuat untuk memperkuat tim. Biar membuat diri terlepas. Ya pastinya senang.
1: Pak Adit sendiri dijadwalkan akan berangkat pada hari Sabtu tanggal 12 September malam nanti, di mana hal ini bertujuan supaya para atlet dapat menjalani training camp di Tokyo menjelang hari pertama turnamen UDEC untuk cabang olahraga bulu tangkis yang baru akan dimulai pada tanggal 20 September dan terus berlangsung hingga tanggal 29 September 2026 di Aichi Nagoya Jepang nantinya. Kompetisi sendiri akan dimulai dari sektor bergu dulu, di mana sektor ini akan bermain pada tanggal 20 hingga 24 mendatang, kemudian dilanjutkan ke sektor tunggal dan ganda campuran di tanggal 25 hingga 29 September 2026. Dari Cipayung, PBSI, Jakarta Timur, Nur Diansyah untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga latihan sempat terhalang. Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana penyisian grup A basket 5-on-5 Asian Games 2026. Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
1: Timnas basket putra Indonesia siap menghadapi Jepang pada laga perdana grup A Asian Games 2026. Pertandingan basket 5x5 tersebut akan berlangsung di Aichi International Arena Nagoya sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sebelum bertanding, timnas basket putra Indonesia harus melewati perjalanan panjang serta bencana banjir di kota tempat pertandingan berlangsung. Sekjen DPP Perbasi Nirmala Dewi yang ditemui Pro 3 RRI usai pengukuhan kontingen Indonesia kemarin di Senayan, Jakarta menjelaskan, tim menempuh perjalanan yang cukup panjang menuju Jepang. Penerbangan yang seharusnya dilakukan sekali dari Jakarta diubah menjadi 3 kali penerbangan transit.
2: Tim kemarin udah jalan juga yang mestinya direncanakan melalui Soekarno-Hatta, ternyata ada perubahan karena ada bencana, jadi mereka harus muter lewat Surabaya, kemudian Singapura ke Nagoya. Dan di Nagoya ternyata belum selesai juga. Mereka masih harus menghadapi situasi nggak bisa latihan secara maksimal karena di sana lagi ada bencana juga. Ternyata kena ada banjir. Jadi baru istirahat anak-anak harus berhamburan keluar karena ada sirine. Mereka keluar karena ada banjir.
1: Sementara itu, Chef de Mission kontingen Asian Games 2026 Todo Tua Pasaribu memastikan pihaknya terus memantau kondisi timnas basket putra Indonesia. Ia menyebut kondisi bencana banjir yang melanda Nagoya pada Senin lalu bukan hanya mempengaruhi timnas Indonesia, namun juga tim dari berbagai negara lain.
3: Jadi ini impact-nya sebenarnya bukan cuma untuk kita, tapi ini impact-nya untuk semua yang hadir di sana. Nah, kita terus berkomunikasi. Saat ini kita dengan tim manajer basket yang ada di sana sudah berkomunikasi untuk memikirkan bagaimana kita mencarikan tempat latihan yang bisa ada di sana, setidaknya untuk warming dan lain-lain.
1: Selain Jepang, Indonesia juga akan melawan Korea Selatan pada esok hari. Berselang sehari, tim Merah Putih akan menghadapi Arab Saudi di laga penutup grup A yang akan berlangsung pada 13 September 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengundang.

Sementara itu Qatar mengawali perjuangannya di grup B basket putra Asian Games 2026 dengan mengalahkan Iran 59-53. Iran sempat unggul 11-10 pada kuarter pertama, tetapi Qatar membalikkan keadaan pada kuarter kedua. Qatar mencetak 21 poin, sementara Iran hanya menghasilkan 13 poin pada kuarter tersebut. Iran kemudian menyamakan kedudukan 44-44 setelah unggul 19-13 pada kuarter ketiga. Qatar kembali tampil efektif pada kuarter keempat dan mencetak 15 poin berbanding 10 milik Iran. Efektivitas tembakan menjadi pembeda setelah Qatar mencatat akurasi 43%, sedangkan Iran hanya 27%. Lewis Michael menjadi pencetak angka terbanyak bagi Qatar dengan 21 poin, sementara Martin Akhanjapur memimpin Iran dengan 15 poin. Hasil tersebut membuat Qatar mengawali persaingan grup B dengan kemenangan setelah pertandingan berlangsung selama 40 menit. Pendengar RRI, atlet e-sport Indonesia Muhammad Afton Fatoni ingin mengharumkan nama bangsa dan negara dalam Asian Games 2026 Aichi Nagoya di Jepang pada 19 September hingga 4 Oktober. Afton mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari kontingen Indonesia yang dilepas langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta kemarin, sehingga kesempatan itu akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk mengharumkan tanah air. Menurutnya kesempatan membela negara menjadi pengalaman yang luar biasa karena aktivitas yang sebelumnya hanya dianggap sebagai permainan kini membawanya ke panggung olahraga internasional. Cabang olahraga e-sport pada Asian Games kali ini mempertandingkan 8 game berbeda dengan 30 tim. 8 game tersebut meliputi Mobile Legends, kemudian Honor of Kings, Identity 5, kemudian Naraka Blade Point, Pokemon Unite, eFootball, Gran Turismo 7, dan PUBG Mobile. Afton menyatakan selama kurang lebih dari 2 bulan, para atlet menjalani latihan secara intensif dengan dukungan berbagai fasilitas. Semua atlet tidak hanya mendapatkan program latihan olahraga, tetapi juga dukungan pemenuhan gizi serta pendampingan dokter. Dengan persiapan yang telah dijalani, Afton berharap tim e-sport Indonesia mampu mencapai podium.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga e-sport tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

Samuel Batimena, anggota Komisi 7 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Radio Republik Indonesia, selamat hari ulang tahun yang ke-81. Kiranya dengan pertambahan usia ini kita juga bisa menambahkan penghasilan bagi para pegawai di RRI. Jangan lupa tingkatkan tukin pegawai negeri di RRI demi pemberitaan yang semakin setara dan masif. RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Margit Herwin, seorang bisnis coach profesional, co-host dari Energi Sukses Bisnis. Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada RRI yang ke-81 tahun pada tanggal 11 September 2026. Saya mendoakan RRI terus menjadi channel yang memberikan berita yang informatif, terpercaya dan akurat, serta juga membuat banyak pendengarnya tumbuh, sukses terus, jaya terus untuk RRI sebagai pusat informasi yang akurat dan terpercaya, juga menjadi agregator bagi seluruh pendengar bisnis, pendengar muda, ya, agar mereka bisa tumbuh dan juga mendapatkan pengalaman luar biasa, pembelajaran luar biasa dengan terus menyimak RRI. Sekian dari saya, sekali di udara, tetap di udara. Sukses untuk
1: erupsi gunung berapi dapat menghasilkan abu vulkanik yang terbawa angin dan berdampak pada kesehatan, aktivitas sehari-hari, serta lingkungan sekitar. Tetap waspada, ikuti informasi resmi dan terapkan langkah pencegahan. Perlu diketahui, dampak abu vulkanik berupa gangguan pernafasan, iritasi mata, hidung, tenggorokan, hingga sesak nafas. Jarak pandang berkurang, transportasi juga dapat terganggu. Abu yang menumpuk dapat merusak atap atau peralatan rumah, menghambat fotosintesis dan menurunkan hasil panen bagi tanaman. Abu juga dapat mencemari sumur dan sumber air bersih. Untuk itu, lindungi diri Anda, gunakan masker untuk menyaring partikel abu vulkanik. Gunakan kacamata sebagai pelindung untuk melindungi mata. Tetap berada dalam ruangan saat abu tebal menyebar. Bersihkan mata dan hidung dengan air bersih jika terkena abu. Cuci tangan dan wajah setelah beraktivitas di luar ruangan. Gunakan masker N95 untuk menyaring partikel kecil termasuk abu vulkanik, atau masker medis dapat digunakan sebagai perlindungan tambahan. Ikuti informasi resmi dari PVMBG, BNPB, BMKG, BPBD, dan PMI. Serta jangan mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
2: Apa bedanya BNPB dan Basarnas? Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Dua institusi ini merupakan institusi serupa tapi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda loh. Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB adalah sebuah lembaga pemerintah non-departemen yang mempunyai tugas membantu presiden. Fungsinya untuk membantu dalam perencanaan, pelaksanaan kegiatan penanganan bencana, kedaruratan secara terpadu, melakukan mitigasi kebencanaan mulai sebelum hingga sesudah. Itulah mengapa kita sering lihat BNPB memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang berada dalam kawasan rawan bencana atau KRB, serta menyiapkan kawasan pengungsian. Fungsi BNPB itu seperti membuat kebijakan dalam penanggulangan bencana, seperti jalur pengungsian, serta penanganan pengungsi. BNPB dituntut lebih cepat mengatur penataan pengungsian, serta memetakan daerah KRB secara luas. Lalu, apa tugas Basarnas atau Search and Rescue? Tugas Basarnas membantu Presiden untuk melakukan pertolongan dan evakuasi saat terjadinya bencana. Selain itu, Basarnas juga bertugas melakukan pencarian korban jika dalam suatu bencana ada korban yang menghilang tertimbun longsor, bangunan, atau terseret air. Basarnas juga melakukan koordinasi pelaksanaan penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan kepada instansi bantuan seperti TNI, Polri, dan BNPB. Selain BNPB dan Basarnas, ada juga Palang Merah Indonesia atau PMI yang bertugas dalam setiap bencana yang terjadi di Indonesia. Untuk tugas utamanya, yaitu pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang menjadi korban. Selain itu, PMI membantu menyediakan mobil ambulans untuk pertolongan pertama saat evakuasi.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.
3: Indonesia menyapa siang.
4: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 dengan beragam informasi dan peristiwa aktual, dan semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, kemudian Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Bersama saya Rudy Zain, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 RRI. Siang hingga sore nanti kami telah memiliki sejumlah topik menarik yang akan kami bahas dan juga telah kami persiapkan. Di antaranya adalah pembaca berita khusus jelang HUT RRI ke-81 edisi 10 September 2026. Dan yang membacakan berita nanti adalah juru bicara Densus 88 anti teror Polri. Kemudian bersama dengan tenaga ahli Menteri HAM bidang Human Trafficking dan HAM Berat. Kami juga akan hadirkan topik perbincangan terkait dengan update pencarian 5 jurnalis yang hilang kontak saat melakukan peliputan Gunung Anak Krakatau. Dampak erupsi Gunung Anak Krakatau terhadap pariwisata Indonesia juga menjadi bagian dari topik yang akan kami hadirkan nanti. Selain itu, membangun budaya bugar haornas demi prestasi Asian Games adalah topik kami yang keempat yang akan kami hadirkan di Indonesia Menyapa Siang. Anda juga dapat menanggapi topik-topik tadi ataupun mengirimkan informasi lainnya terkait dengan peristiwa ataupun harga bahan pokok ke WhatsApp kami 081-399-399-888. Pastikan Anda terus mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jabodetabek ataupun melalui streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Baik pendengar, kita lanjutkan kebersamaan kita kali ini dalam Indonesia Menyapa Siang Kamis 10 September 2026. Dan sebagai awal dari kebersamaan ini, kami akan hadir dengan informasi-informasi menarik dari beberapa daerah di tanah air yang kami hadirkan dalam video potensi daerah berikut ini.
3: Indonesia Menyapa Siang.
4: Masyarakat di Pulau Terluar Bengkulu di Pulau Enggano memiliki upacara adat untuk menandai berakhirnya masa berkabung bagi keluarga yang ditinggalkan oleh anggota keluarga yang meninggal dunia. Upacara tersebut dinamai Buka Pantang. Seperti apakah upacara Buka Pantang ini? Kami akan ajak Anda menyimak informasi yang disampaikan oleh reporter Aisyah Dini Haryanti dari RRI Bengkulu berikut ini.
5: Setiap daerah di Indonesia memiliki beragam tradisi. Bukan sebuah kebiasaan, namun merupakan sebuah identitas dan cerita dari sebuah suku. Di episode kali ini, saya akan mengajak pemirsa dan juga pendengar untuk melihat secara langsung tradisi pantang atau tradisi berkabung yang selalu dijaga oleh masyarakat di Pulau Terluar Enggano. Berikut liputannya. Pulau Enggano merupakan salah satu pulau terluar yang ada di Provinsi Bengkulu. Pulau yang berada di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara ini memiliki keindahan alam yang luar biasa. Namun, siapa sangka pulau yang memiliki 6 desa dan 6 suku ini memiliki beragam macam tradisi yang tidak pernah ditinggalkan oleh masyarakatnya. Salah satunya ialah tradisi pantang atau tradisi berkabung. Tradisi pantang ini dilakukan jika ada masyarakat Enggano yang meninggal dunia. Koordinator Kepala Suku Enggano, Mislon Kaitora, mengatakan dalam tradisi pantang ini, masyarakat Enggano dilarang menggelar acara pernikahan, pesta, hingga pertunjukan musik. Jika ada masyarakat yang melanggar aturan selama masa pantang berlangsung, maka akan dikenakan denda adat.
6: Di kita hari ini acaranya kita sedang melaksanakan pelepasan pantang. Lebih kurang 20 hari yang sudah ada warga adat suku Karubi meninggal. Jadi waktu itu ditegakkanlah bendera pantangan. Jadi artinya Pulau Enggano sedang berkabung lebih kurang 20 hari.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
7: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. dari masa kemerdekaan hingga era digital.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
7: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan.

Perubahan besar dimulai dari kesempatan yang setara. Pengaruh utaman gender bukan hanya tentang perempuan, tetapi tentang memastikan setiap orang memiliki hak, kesempatan, dan akses yang sama untuk berkembang. Melalui sinergi pemerintah, organisasi, dan komunitas, kita bersama-sama membangun lingkungan yang inklusif, di mana perempuan, penyandang disabilitas, anak-anak, serta kelompok rentan lainnya memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, layanan kesehatan, kesempatan kerja, dan ruang untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Ketika semua suara di

Dengar, semua potensi diberdayakan ketika tidak ada yang tertinggal. Pembangunan menjadi lebih adil, berkelanjutan, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Jangan lewatkan obrolan pengaruh utaman gender di RRI Nunukan setiap hari Senin pukul 10.00 WITA. Telepon, SMS, dan WhatsApp di 0811 5311 945.

0: Halo RRI,
1: sampaikan masalah, keluhan atau informasi seputar pelayanan publik di Nunukan melalui telepon, WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945 atau di live chat RRI Digital, dan dapatkan konfirmasi atau jawaban solutif dari instansi atau pihak terkait. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 Nunukan. Saatnya Anda bicara.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Oke, kembali lagi kita masih bersama di Nurkan Siang hari ini. Untuk Anda semuanya yang tengah menikmati santap siang atau juga beristirahat di siang hari setelah disibukkan dengan pekerjaan sedari pagi ya. Oke, luangkan waktu Anda untuk beristirahat, menikmati santap siang biar energinya semakin bertambah untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, selanjutnya lagu-lagu daerah hadir untuk Anda semuanya di suasana siang hari ini hingga pukul 14 nanti.

Gambang adalah sebuah alat musik tradisional Kalimantan Utara yang terbuat dari bahan utama kayu atau bambu dan berbilah-bilah sebanyak 18 buah. Gambang memiliki resonator yang berbentuk seperti perahu, dengan bagian atas kotak suara tersebut dilapisi dengan beberapa bilah kayu tipis berbentuk persegi panjang. Sedangkan bagian ujung pangkal resonator, gambang berbentuk piramid yang berfungsi untuk menutup bagian pangkal. Gambang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul yang bagian ujungnya dibalut dengan kain agar menghasilkan suara yang indah tanpa merusak kepingan logamnya. Alat musik gambang memiliki tangga nada yang berbeda-beda antara 17 hingga 21 bilah. Untuk meningkatkan nada, biasanya bilah dipotong atau ditipiskan pada bagian ujungnya, sedangkan untuk merendahkan nada, biasanya ditipiskan pada bagian tengahnya.

Benda Kledi? Kledi merupakan sebuah alat musik kuno berasal dari Sinteng, Kalimantan Barat yang telah berusia 3.000 tahun. Uniknya, relief kledi ditemukan di dinding Candi Borobudur yang dibuat pada abad ke-8 di Jawa Tengah. Kledi terbuat dari buah labu tua, batang-batang bambu dengan perekat dari sarang kelutut atau lebah hutan kecil. Meski suaranya mirip dengan harmonika, alat musik tradisional kledi diakui sebagai organ tertua di Indonesia karena menjadi inspirasi terciptanya alat musik organ. Kledi biasanya dimainkan saat ritual adat suku Dayak untuk mengiringi nyanyian, tarian tradisional, dan teater tutur. Pada tahun 2015, kledi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

Anda, tato bagi perempuan Dayak Ludaya merupakan sebuah tradisi dan seni. Tato yang diraja di tubuh bukan hanya sekedar seni, apalagi tato yang diraja di tubuh seorang perempuan. Selain bermakna sebagai tanda keberanian dan seni, tato ternyata dipercaya bisa menjaga kekencangan kulit yang membuat tubuh mereka terlihat mulus kencang meski telah berusia lanjut. Motif tato untuk mengencangkan kulit cukup sederhana, berupa perpaduan antara titik yang dibuat garis lurus memanjang di sepanjang lengan atau betis dengan jarak tertentu. Sedangkan motif tato untuk kecantikan hanya berupa titik yang dibuat bergaris sepanjang lengan atau kaki dengan jarak tertentu. Untuk membuat tato, dibutuhkan keberanian yang lebih. Karena itu, tato bagi perempuan suku Dayak Lundaya juga diartikan sebagai sebuah keberanian. Dari pemilihan bahan pewarna, pembuatan tato, motif tato, hingga pembuat tato tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Untuk bahan, harus diambil dari hutan Perawan, Kalimantan di Krayan.

Bedolop adalah sebuah tradisi pengadilan Tuhan di suku Dayak Agabak yang masih dipelihara hingga saat ini. Bedolop merupakan langkah terakhir yang diambil untuk penyelesaian sengketa yang terjadi

antara sesama warga Dayak Agabak jika penyelesaian secara musyawarah adat tidak menghasilkan solusi bagi kedua belah pihak. Untuk menggelar bedolop haruslah dilakukan di pinggir sungai. Tetua adat juga harus mempersiapkan persyaratan seperti kayu rambutan hutan atau kalambuku sebagai penanda lokasi pelaku bedolop dan syarat upacara pemanggilan roh leluhur. Berhasil tidaknya pelaksanaan bedolop sangat bergantung kepada tetua adat. Bagi yang kalah dalam bedolop harus membayar tebusan yang telah disepakati berupa guci kuno yang harganya puluhan hingga ratusan juta rupiah atau berupa hewan ternak sesuai dengan kesepakatan sebelum ritual dimulai.

si Betimbang adat suku Tidung. Betimbang dalam bahasa daerah suku Tidung artinya ditimbang di bulan Safar yang terdapat dalam kalender penanggalan Hijriah Islam. Menurut kepercayaan masyarakat suku Tidung, bulan Safar adalah bulan waktu diturunkannya malapetaka atau bala. Agar terhindar dari malapetaka atau bala, maka setiap anak dari suku Tidung yang lahir pada bulan Safar haruslah mengadakan tradisi betimbang sebanyak 3 kali. Tata cara pelaksanaannya, sang anak duduk di atas timbangan yang telah dibuat sedemikian rupa. Sementara kitab suci Al-Quran, sayur-sayuran, dan makanan disimpan di atas timbangan lainnya, sehingga kedudukannya menjadi seimbang. Setelah itu, anak diturunkan dan digantikan dengan sayur-sayuran dan buah-buahan yang telah disiapkan. Begitu seterusnya hingga seluruh sayur dan buah-buahan yang disediakan telah ditimbang semuanya. Dan dilanjutkan dengan acara gentayat atau berbagi-bagi. Di sini, semua sayuran dan buah yang telah ditimbang dibagi-bagikan kepada para tetua dan para undangan yang hadir pada saat itu. Hal ini menandakan selesainya acara betimbang.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran.
2: Sabtu Minggu hanya ada 2 kali 4 berarti hanya 8. Dalam waktu 8 hari mencari uang segitu kan berat itu. Kalau tidak ada publikasi, kalau ada tidak penataan yang bagus, makanya peran Darwis sangat baik.
0: Sari berita. Di tengah kebiasaan warga menggunakan ringgit di kawasan perbatasan, SD Negeri 004 Sebatik Tengah punya cara unik mengenalkan rupiah kepada siswanya sejak dini dengan memberlakukan kantin rupiah. SPPG Bukit Arung Sejahtera Nunukan berencana menghadirkan menu khas suku Kutai dalam program makan bergizi gratis yang bertujuan untuk memperkenalkan keberagaman kuliner yang ada di Kalimantan. 2 berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini edisi Kamis 10 September 2026. Bersama saya Angelina, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya.

0: Pendengar Warta Nunukan, siang ini kita awali dengan informasi terkait dengan program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi hanya 122 unit. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
1: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
2: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Di tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
1: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
2: Targetnya di awal Oktober karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
1: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, di antaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
0: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan mengukuhkan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Delita Reri melaporkan selengkapnya.
3: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Surai mengatakan perlunya kelompok sadar wisata Pokdarwis dikukuhkan. Hal ini dikarenakan Pokdarwis ini murni dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki gaji tetapi membantu menjaga lingkungan, air, hutan dan udara agar para wisatawan tertarik ke sana, kemudian membantu mempublikasikan melalui media sosial dan berperan aktif mengembangkan potensi wisata setempat.
4: Kalau kita hitung Sabtu Minggu hanya ada 2 kali 4 berarti hanya 8. Dalam waktu 8 hari mencari uang segitu kan berat itu. Kalau tidak ada publikasi, kalau ada tidak penataan yang bagus, makanya peran Darwis sangat baik, maka kita kukuhkan supaya mereka ini nanti dapat pembinaan, ya, pembinaan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata.
3: Ia menjelaskan semua masyarakat dapat menjadi Pokdarwis meski tidak memiliki SK atau dikukuhkan, seperti melalui tutur kata, menjaga lingkungan dan mempromosikan wisata. Di sisi lain, dikarenakan keterbatasan jumlah orang, maka dikelompokkan terlebih dahulu.
4: Misalkan 10 orang, atau nanti bisa berkembang 250 orang dan sebagainya. Tetapi intinya orang masyarakat yang berada di kawasan itu wajib sebagai orang yang memahami wisata. Kenapa? Kita sekarang berjuang Binusan itu menjadi desa wisata tingkat nasional. Tingkat kabupaten sudah ada SK bupatinya, tapi kalau tingkat nasional, dia akan mendapat dana-dana DAK. Dana-dana alokasi khusus yang bisa mendatangkan uang ke sana dalam bentuk pembangunan gazebo, pembangunan jembatan dan sebagainya. Nah, inilah yang kita perjuangkan.
3: Ia juga menambahkan jika Pokdarwis ini sudah mengikuti pelatihan di Kota Tarakan. Hal ini dilakukan agar mereka yang masuk di Pokdarwis bisa menjadi pemandu wisata yang dapat menjamin keselamatan wisatawan. Kemudian pemandu juga dapat mengarahkan dan menjelaskan ke wisatawan hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Misalnya tidak boleh memetik bunga atau daun dengan sembarangan di dalam hutan. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kapolres Nunukan menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar.
6: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar daerah. Letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai pintu keluar masuknya masyarakat dari berbagai daerah termasuk korban perdagangan orang. Menurut Ruslaini, wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan hanya dimanfaatkan sebagai daerah transit dalam praktik perdagangan orang. Namun, kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Nunukan seolah-olah menjadi daerah pemasok utama korban perdagangan orang.
7: Korban-korbannya ini bukan warga Nunukan, tapi semua dari luar. Karena wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan pintu masuk. Jadi akhirnya seakan-akan kita inilah yang menjadi pemasok utama korban-korban TPPO ini.
6: Meski demikian, praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menjadi atensi serius bagi pihak kepolisian. Pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal yang rentan dimanfaatkan dalam praktik perdagangan orang perlu terus diperkuat.
7: Karena wilayah kita ini merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak pidana TPPO. Karena pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan. Ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan.
6: Ia menambahkan, pencegahan praktik perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi berbagai pihak diyakini akan mampu memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: BNN Nunukan menyoroti penyalahgunaan narkoba yang masih terjadi di Kabupaten Nunukan. Fenomena tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab peningkatan penyalahgunaan narkoba. Laporan Ferry Herdiansyah.
8: Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Nunukan menjadi perhatian BNN Nunukan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai 20,42 gram dari sejumlah perkara. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
9: Terkait dengan pemusnahan barang bukti yang kemarin di Kejaksaan, kita melihat fenomena tentang penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan. Memang dari segi barang bukti, kalau kita lihat itu 20 sekian, itu termasuk golongan kecil sebenarnya.
8: Anton mengatakan masih terdapat pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba di Nunukan. BNN Nunukan juga menilai pemahaman masyarakat mengenai konsep rehabilitasi masih minim. Sosialisasi rehabilitasi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan pengguna narkoba.
9: Saya melihat di dalam itu bahwa ada para pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan pidana. Jadi kemungkinan saya melihat perlunya tingkat evaluasi di kita, khususnya di Kabupaten Nunukan, mengapa ini terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba.
8: BNN Nunukan terus menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam menekan penyalahgunaan narkoba.
9: Karena saya melihat minimnya pengetahuan tentang konsep rehabilitasi. Nah, di sini kita BNN selalu menggalakkan setiap melakukan sosialisasi, kita selalu mengumumkan rehabilitasi itu perlu dilakukan. Setidaknya mengurangi daya beli dari para pengguna narkoba.
8: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Atlet panjat tebing Nunukan Sabri akan berkuat pekan olahraga provinsi Porprov di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Laporan Mimin Muslimin.
10: Atlet panjat tebing andalan Nunukan Sabri dipastikan kembali turun gunung untuk memperkuat kontingen Nunukan setelah terakhir kali berlaga di ajang nasional PON Aceh tahun 2024 lalu. Kehadiran Sabri sangat krusial bagi psikologis tim, terutama untuk membakar semangat para atlet junior setelah tahun sebelumnya Nunukan sempat kehilangan salah satu atlet terbaiknya. atlet senior Sabri yang kaya pengalaman tidak hanya diandalkan untuk mendulang medali, tetapi juga sebagai mentor langsung bagi atlet-atlet muda yang tengah menempa diri. Meskipun berstatus sebagai atlet senior berprestasi, Sabri tetap menjalani program latihan intensif sejak jauh-jauh hari untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level optimal. Ia mengaku proses pengembalian performa sudah berjalan separuh jalan dan terus digenjot mendekati hari pertandingan pada November mendatang. Meski dikenal luas sebagai spesialis di nomor speed, Sabri menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan di berbagai nomor tanding demi mendongkrak perolehan medali kontingen nunukan.
11: Saya mungkin nanti rencana kalau diizinkan sama pelatih, mungkin saya main semua nomor. Ataupun fokusnya nanti tetap di speed rekor, nah, karena memang di situ kan nomor andalannya.
10: Apa yang sebetulnya paling banyak dikeluhkan oleh para atlet?
11: Kalau adik-adiknya sih ya mungkin dari sarana sih, kayak alat-alat panjatnya, dari sepatu. Kalau yang untuk atletnya sih sepatu, harness, sama poin, itu sama tali manjatnya.
10: Jika mendapatkan lampu hijau dari jajaran pelatih, ia siap turun di seluruh nomor yang dipertandingkan demi mewujudkan target besar kontingen meraih juara umum. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi hanya 122 unit. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan mengukuhkan kelompok Sadar Wisata atau POK Darwis. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 0811-5311-945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan juga Facebook RRI Nunukan pada hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Angelina, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.

Agar kita makin paham tentang modus-modus penipuan, yuk kita pelajari 4 istilah modus yang sering dipakai untuk mengambil data pribadi kita. Yang pertama adalah phishing, modus penipuan lewat tautan atau link, seperti broadcast ajakan mengisi formulir data diri untuk mendapatkan hadiah. Selanjutnya, farming, modus penipuan lewat website, contohnya web palsu yang menyerupai situs web aslinya. Selain itu ada smishing, modus penipuan lewat SMS, contohnya SMS berisi link untuk menerima hadiah. Dan yang terakhir adalah phishing, modus penipuan lewat telepon, contohnya mengaku dari instansi tertentu untuk meminta kode OTP. Ingat, semua aksi penipuan dilakukan dengan berpura-pura menjadi orang atau instansi tertentu untuk mengambil data pribadi. Selalu hati-hati terhadap modus tersebut.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: 3, 1, nunukan.
1: Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and The Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

Sayur asem sudah ada sejak lama, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Sayur asem muncul pada saat masa penjajahan Belanda di Indonesia. Pada saat itu, sayur asem merupakan masakan kelas bawah, karena yang menikmati hanyalah masyarakat Indonesia yang sedang kesusahan. Pada saat Belanda menguras berbagai kekayaan Indonesia, pohon asem tumbuh subur di tanah Betawi. Sayur asem muncul atas dasar kondisi yang sulit di Indonesia, oleh sebab itu bumbunya hanya menggunakan cabai dan buah asem.

Saatnya kentongan. Objek wisata pantai dapat berpotensi bencana jika air laut pasang, terdapat rip current atau arus pusaran air, dan banjir rob. Untuk itu, jangan lupa selalu waspada saat liburan di pantai.

Pendengar dimanapun Anda berada, kembali Anda masih bersama kami di Nunukan sore hari ini. Dan itu tadi lagu-lagu dangdut telah mengisi ruang dengar Anda. Selanjutnya kita akan bergabung bersama Pro 1 Jakarta untuk ikuti Beranda Asta Cita Berjaringan, dan kali ini dengan judul Inovasi Petani Muda Produksi RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan RRI Singaraja.

0: WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore, mendengar kilas berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Dedi Firdaus. Kita awali informasi pertama, mendengar kantor SAR Banten menyatakan operasi pencarian rombongan jurnalis, yang hilang di perairan Selat Sunda Pandeglang Banten pada Kamis akan diperluas dengan penyisiran ke arah utara sekitar Gunung Anak Krakatau. Kepala kantor SAR Banten Al Amrat di Pandeglang pada Kamis ini mengatakan strategi pencarian berlanjut difokuskan operasi di sisi selatan telah tercover penuh hingga radius kurang lebih 20 nautical mile dari titik tengah anak Gunung Krakatau. Namun demikian, pada titik ini SAR gabungan berencana memperluas area pencarian ke sisi utara dengan tetap berada di sekitar kawasan anak Gunung Krakatau. Kita beralih ke informasi berikutnya, pendengar. Light Rail Transit atau LRT Jakarta Fase 1B Manggarai Velodrome mulai beroperasi secara terbatas hari ini sebagai bagian dari uji coba hingga 16 September 2026 dan diperuntukkan untuk undangan perwakilan negara, lembaga, key opinion leader atau KOL dan jurnalis. Kemudian LRT dioperasikan pada 17 September hingga 2 Oktober selama 7 jam pada 9 sampai 4 sore untuk seluruh masyarakat dan komunitas yang telah melakukan registrasi terlebih dahulu. Direktur Operasi 2 Waskita Karya Paulus Budi Kartiko dalam keterangan resminya di Jakarta mengatakan pada 12 Oktober hingga 30 November 2026 akan diberlakukan uji coba umum selama 17 jam dari pukul 5:30 pagi sampai jam 00:02 dini hari.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. 91,2 FM Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cita-cita Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore pendengar Pro 1. Kita ketemu lagi di Beranda Cita hari ini ya.
1: Iya, bersama Binda
2: dan juga Dede Firdaus.
1: Kami kan hadirkan Beranda Cita Nasional diawali dari RRI Makassar dengan tema
2: Teknologi Pertanian Ramah Lingkungan untuk Petani Milenial.
3: Saya Arvan, kita akan bahas terkait teknologi pertanian ramah lingkungan untuk petani milenial. Ya, ada Bapak Akmal Amir, SPMP, Fungsional Penyuluh Pertanian Madya Dinas TPH Bun, Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Akmal Amir.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, apa kareba Pak Akmal?
4: Alhamdulillah, baik-baik saja Pak.
3: Baik-baik
4: aman
3: saja.
4: Aman terkendali
3: ya. Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud teknologi pertanian ramah lingkungan itu?
4: Yang dimaksud pertanian ramah lingkungan adalah pertanian yang menerapkan teknologi serasi dengan lingkungan untuk optimasi pemanfaatan sumber daya alam dalam memperoleh produksi tinggi dan aman, serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya pertanian. Kemudian dalam ramah lingkungan ini ada istilah mengelola seluruh sumber daya pertanian. Kemudian input-input pertanian secara bijak, kemudian berbasis inovasi teknologi. Kemudian peningkatan produksi, produktivitas berkelanjutan dan tidak merusak lingkungan. Itu yang dimaksud secara umum ya, pengertian ramah lingkungan. Nah, tentunya ramah lingkungan ini apa sih tujuannya yang akan kita capai adalah tentunya adalah produktivitas yang tinggi yang ingin kita capai secara berkelanjutan dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Itu yang kita dorong. Apa yang disampaikan tadi bahwa petani-petani kita yang khususnya ya petani-petani konvensional pada umumnya di Sulawesi Selatan ini ya masih rata-rata masih boleh dikata bahwa penggunaan bahan kimia itu masih tinggi Pak. Dalam menggiring petani kita, mindset petani itu dulu bagaimana kesadaran petani untuk mengarah kepada pertanian organik yang sesungguhnya nanti. Tentunya kita tahapannya adalah di pertanian ramah lingkungan dulu. Karena intinya bahwa di situ tidak kita anjurkan tidak berarti bahwa menghilangkan bahan organik itu sendiri. Namun setelah nanti di hulunya nanti di hilirnya kita harapkan itu bahwa dia mereka menerapkan pertanian organik sesungguhnya. Jadi kita pelan-pelan mengubah mindset petani bahwa pertanian sesungguhnya itu adalah kita harapkan bagaimana kesadaran mereka.
3: Apakah memang jauh sangat berbeda begitu Pak ketimpangan hasil produksi menggunakan sistem ya? Pemanfaatan semuanya itu mungkin kandungan kimia dengan pupuk dan sebagainya, pestisida dibanding pertanian yang ramah lingkungan yang diterapkan, Pak.
4: Iya, saya kira kalau konsepnya yang saya katakan tadi, konsep petani itu ingin produksi tinggi yang dirasakan selama ini, tentu dia sudah bisa melihat, Pak. Ketika menerapkan konvensional ini, selama ini kan memang sudah diedukasi selama ini bertahun-tahun bahwa dengan menggunakan bahan kimia, katakanlah tanda kutip pupuk dan pestisida itu bisa meningkatkan produksi. Produktivitasnya. Nah kita ini bagaimana bukan konsep produksi dulu, minimal bahwa kita terapkan dulu lah bagaimana sistem ramah lingkungan ini supaya semua ekosistem yang ada kita jaga di dalamnya, tidak mesti harus merusak lingkungan seperti itu. Kita sekarang harus menjawab tantangan bonus demografi bahwa kondisi di mana produksi usia produktif lebih banyak dibanding usia non produktif sekarang ini, kondisi kita sekarang. Jadi kita mendorong petani-petani milenial ini untuk bagaimana memahami pertanian ramah lingkungan ini dan mereka bisa aplikasikan dan bisa diterapkan. Di samping juga bisa membuka lapangan kerja bagi pemuda tani. Di samping itu bahwa memperkenalkan pertanian konvensional ke pertanian modern. Katakanlah sekarang ini kita harapkan petani-petani kita sudah mengelola pertanian ini secara modern. Di situ transformasi teknologi sudah masuk di penggunaan mekanisasi, termasuk kita ada program namanya smart farming. Bagaimana petani-petani kita ini mengelola pertanian dengan secara pertanian secara cerdas. Tentu dengan penggunaan adaptasi terhadap teknologi digital. Itu yang kita harapkan seperti itu.
3: Ada pemanfaatan sistem aplikasi gitu ya. Apa aplikasi apa tuh, Pak?
4: Ya, ada beberapa yang kita sudah edukasi petani. Salah satu contoh, Pak, penggunaan drone ya yang kita
3: penggunaan drone. Ya. Itu manfaatnya apa, Pak? Fungsinya?
4: Ya, itu kalau untuk drone-nya kan mereka tidak menggunakan kayak katakanlah alat kalau untuk menyemprot itu pakai sprayer, tidak seperti itu. Ya termasuk memupuk tidak bisa kita gunakan. Ya kan pakai remote itu, Pak.
3: Iya, benar-benar.
4: Itu kan kalau petani-petani yang kolonial itu ya agak susah menerapkan ini.
3: Hanya menggunakan pompa gendong gitu ya, Pak ya.
4: Ya, harapan besar kita memang kita membangun sekarang pertanian milenial untuk pertanian ke depan seperti itu, Pak.
3: Nah, seberapa banyak ini kalau Bapak melihat mungkin di lapangan atau mungkin di Sulawesi Selatan ini para milenial ini yang memang mengambil peran sebagai petani milenial?
4: Ya, sekarang ini Kementerian Pertanian itu ada namanya program Brigade, Pak. Ditekankan di situ adalah bagaimana mendorong petani-petani milenial itu untuk mengelola lahan usaha tani yang ada. Nah, konsepnya itu seperti bahwa dalam satu brigade pangan itu kita merekrut 15 orang petani milenial. Seperti itu untuk mengelola kurang lebih 200 hektar. Nah, ini kan pemilih-pemilih lahan nantinya akan kerjasama dengan brigade pangan ini yang dikelola oleh petani milenial kita. Itu program sekarang, Pak, mendorong bahwa memang betul-betul kita kedepankan bagaimana petani milenial kita ini bisa kita produktifkan seperti itu di lapangan. Jadi ada semacam program ini, mungkin pilot project ada di Sulawesi Selatan seperti di Bone, Pindrang, Wajo dengan Sidrap. Itu kita sudah sejak tahun 2024 kemarin kita sudah melakukan itu.
3: Mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan ini bagi para petani milenial sekarang itu memang sudah benar-benar diterapkan, Pak, atau mungkin?
4: Ya, kita sebenarnya untuk kondisi sekarang ini baru istilahnya membangun bagaimana petani-petani kita dorong menerapkan konsep-konsep seperti itu. Di yang saya kembali tadi, program bahwa konsepnya itu sebenarnya sudah ada di program Brigade Pangan yang saya katakan itu, melibatkan petani milenial di situ dengan teknologi-teknologi modern yang kita terapkan di situ, Pak. Itu difasilitasi oleh pemerintah untuk penggunaan-penggunaan mekanisasi pertanian di situ. Nah, itu nanti konsepnya kita akan masuk ke pertanian ramah lingkungan. Itu kan tinggal masuk anunya. Yang penting bahwa mereka kita pelan-pelan dulu mengajak untuk bagaimana membangun sistem di situ, katakanlah membangun brigadenya dulu. Yeah. Setelah itu kita akan masuk konsepnya bagaimana menerapkan pertanian ramah lingkungan ya. Dengan fasilitas yang ada seperti itu.
3: Dukungan dari pemerintah maupun swasta ini juga dilibatkan nggak nih, Pak, untuk mendukung para petani milenial ini?
4: Saya kira sudah terkait dengan dukungan. Kalau dukungan pemerintah sudah jelas, Pak. Yeah. Termasuk kita bagaimana SDM petani.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar Pro 1, berikutnya kita akan beralih ke
1: RRI Nabire dengan tema inovasi pertani muda berikut ini.
5: Inovasi di sektor pertanian terus didorong di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Salah satunya melalui pengembangan padi biofortifikasi yang melibatkan generasi muda. Pengembangan padi biofortifikasi dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kualitas pangan yang dikonsumsi masyarakat. Biofortifikasi merupakan upaya meningkatkan kandungan zat gizi pada tanaman pangan melalui pengembangan varietas sehingga beras yang dihasilkan diharapkan memiliki nilai gizi yang lebih baik. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Nabire, Yasor Victor Sawo, mengatakan keterlibatan petani muda menjadi bagian penting dalam mendorong kemajuan sektor pertanian. Generasi muda dinilai memiliki peluang besar untuk mengadopsi teknologi dan inovasi pertanian, termasuk dalam pengembangan varietas padi. Menurutnya, pertanian saat ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah produksi, tetapi juga harus memperhatikan kualitas pangan dan kebutuhan gizi masyarakat.
6: Pangan yang bernilai gizi bagi masyarakat, wujudnya adalah dengan penanaman padi biofortifit, sekalipun di tengah-tengah musim kemarau, sekalipun irigasi Kalibumi ini ditutup berkaitan dengan rehabilitasi yang cukup panjang waktunya, namun mewakili petani yang ada, tanaman kita bisa lihat, kita boleh panen dan yang masih dalam pertanaman hijau segar. Kalau di tempat lain sudah kering, padi biofortifit ini memiliki zat gizi yang kaya. Padi ini memiliki zat antioksida yang berguna bagi kesehatan tubuh manusia. Dan padi ini adalah jenis impari arumba. Nah, tugas mereka, artinya lewat demplot ini juga kita mau memperkenalkan kepada petani dan masyarakat akan beras-beras yang kaya akan gizi, yang bermanfaat bagi kesehatan masyarakat. Jadi impari arumba ini adalah hasil persilangan dari padi merah dengan padi sintanur, yang umurnya dari semai sampai dengan panen itu 113 hari dan punya ciri yang harum. Mungkin kalau Bapak Ibu punya penciuman tajam sudah mulai kita ada cium bau pandan wangi.
5: Ia menambahkan, keberhasilan pengembangan padi biofortifikasi membutuhkan dukungan dan pendampingan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama penyuluh dan kelompok tani perlu memastikan petani mendapatkan pengetahuan mulai dari pemilihan benih, pengolahan lahan, pemeliharaan tanaman, hingga penanganan hasil panen. Keterlibatan petani muda juga diharapkan dapat menjawab tantangan regenerasi petani yang menjadi salah satu persoalan dalam pembangunan sektor pertanian. Dengan kemampuan beradaptasi terhadap teknologi dan informasi, generasi muda diharapkan mampu menciptakan pola pertanian yang lebih modern, efisien, dan memiliki nilai ekonomi. Pengembangan padi biofortifikasi juga diharapkan tidak berhenti pada tahap percontohan, tetapi dapat diperluas sehingga memberikan manfaat lebih bagi banyak petani dan masyarakat di Kabupaten Nabire dan mendukung program nasional yaitu mencegah stunting. Berikut pernyataan petani muda Nabire, Terry Mensen, terkait kendala yang dihadapi dalam mengupayakan padi biofortifikasi.
7: Dalam dinas-dinas yang terkait dengan irigasi, kalau boleh, setiap kali tender pekerjaan untuk perbaikan saluran ini, baik dari induk sampai di bagian barat yang kecil-kecil ini, tolong sebelum kerja turun langsung ke lapangan dulu, cek ke petani-petani. Karena kami petani padi ini kewalahan. Dinas PU, irigasi, PUPR yang terkait dengan irigasi, tolong turun langsung di lapangan dulu. Jangan langsung-langsung, belum turun cek ke petani, langsung kerja. Nah, itu yang kami, kendala kami, itu seperti itu.
5: Mewakili pemerintah Kabupaten Nabire, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari menilai penguatan sektor pertanian harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari pemerintah, petani, penyuluh, generasi muda, hingga pelaku usaha. Melalui inovasi tersebut, sektor pertanian diharapkan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan pangan yang lebih bergizi.
8: Sangat baik bagi pengembangan padi biofortifit di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah. Kedepan kita harus terus mendorong inovasi, memperkuat pendampingan kepada petani, serta memastikan hasil panen dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire. Semangat bersama untuk membangun sektor pertanian yang lebih maju, lebih mandiri, dan tentunya lebih modern, dan mampu menjawab tantangan ketahanan pangan di masa yang akan datang.
5: Dengan demikian, petani muda tidak hanya menjadi penerus sektor pertanian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun ketahanan pangan dan masa depan pangan yang lebih berkualitas di Kabupaten Nabire. Sekian Beranda Astacita, produksi LPPR di Nabire.
0: Beranda Astacita.
2: Berikutnya pendengar Pro 1, kita beralih di RRI Palu ya.
1: Iya. Dengan tema petani muda harapan ketahanan pangan berikut ini.
9: Salam jumpa pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara. Beranda Astacita berjaringan produksi RRI Palu kali ini mengangkat tema petani muda harapan ketahanan pangan. Di tengah hamparan sawah dan kebun, kehidupan terus bergerak. Ada benih yang ditanam, ada tanah yang diolah, dan ada harapan yang dipelihara dari satu musim ke musim berikutnya. Namun siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu ketika petani-petani hari ini semakin menua? Pertanyaan tersebut menjadi penting ketika ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang siapa yang akan memproduksinya pada masa depan. Di Sulawesi Tengah, regenerasi petani mulai mendapat perhatian melalui program petani milenial. Pemerintah mendorong keterlibatan generasi muda agar sektor pertanian tetap memiliki tenaga kerja produktif dan mampu berkembang mengikuti zaman. Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sulawesi Tengah, Marlina Nirwana, menjelaskan program tersebut menjadi salah satu upaya menghadapi kekhawatiran berkurangnya tenaga petani di pedesaan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu.
10: Kalau melihat bagaimana kondisi regenerasi petani di wilayah Sulawesi Tengah saat ini, apakah minat generasi muda ini di sektor pertanian apakah masih kurang atau sudah mulai menunjukkan peningkatan, Ibu?
11: Terima kasih. Untuk petani milenial saat ini di Provinsi Sulawesi Tengah ya, kemarin ini dari Bapeda, dari tahun 2025 mereka punya program untuk merekrut petani milenial ini. Ini salah satu tujuan mereka, karena saat ini di tahun 2025 maupun 2026 saat ini, faktor pertama mereka membuat program ini, pertama petani-petani saat ini umurnya sudah di atas sekitar 45. Nah itu kan mereka tuh masuk di istilah zaman sekarang tuh Gen Z, yeah. Gen X ya. Yeah. Kemudian dari dasar itu, karena kemungkinan nanti akan berkurang tenaga kerja petani, sedangkan kita program pemerintah saat ini untuk swasembada pangan di tahun 2024. Untuk itu, melihat kekhawatiran kurangnya nanti tenaga petani di pedesaan, sehingga dari Bapeda dari pemerintah pusat ya, pemerintah RI ini membuat program. Di sini perpanjang tangannya dari Bapeda mengadakan apa ini kemarin untuk merekrut apa ini program petani milenial. Di mana petani milenial ini ada juga aturannya, kalau tidak salah di Permentan nomor 4 tahun 2000 ya, Permentan nomor 4 tahun 2019 itu tentang pedoman gerakan untuk pembangunan SDM dari petani, itu menuju swasembada pangan 2045. Salah satunya di situ ada pasal tentang petani milenial, di mana petani milenial ini kriterianya itu berusia antara 19 sampai 39 tahun. Yeah. Nah, jadi di sini untuk petani milenial ini programnya itu sebenarnya ada tingkatannya ya, ada tingkat pemula, lanjutan, madya utama. Di sini ada 4 kategori untuk petani milenial ini. Yeah. Jadi untuk awalnya ini kemarin di tahun 2025 kemarin dari Bapeda berkolaborasi dengan kita Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura termasuk di situ, maksudnya tupoksinya dari mereka, kita merekrut petani milenial ini. Walaupun saat ini jumlah petani milenial saat ini yang kita ketahui ada sekitar 123.014 orang. Itu se-Sulawesi Tengah. Untuk program dari Bapeda kemarin untuk Provinsi Sulawesi Tengah untuk mendukung juga Berani Makmur, salah satu dari programnya Pak Gubernur. Kemarin di tahun 2025 Bapeda sudah pemerintah daerah memberikan anggaran, walaupun kita tahu 2 tahun berturut-turut ini ada efisiensi anggaran, tetapi kita masih tetap diberikan anggaran karena untuk menunjang atau menuju swasembada pangan dari tahun 2045 ini dari program pemerintah. Jadi di kemarin kita diberikan anggaran sedikit untuk memverifikasi atau merekrut petani-petani milenial, tetapi karena anggaran terbatas itu kemarin masih kita dapat 3 kabupaten. Ya, itu Kabupaten Parigi Mautong, Donggala dan Sigi.
9: Bagi sebagian anak muda, pertanian mungkin masih dipandang sebagai pekerjaan yang berat dan kurang menjanjikan. Tetapi di lapangan, ada cerita berbeda dari mereka yang mulai mencoba. Afdal Abdullah, fasilitator petani milenial sekaligus pengawas pertanian organik di Desa Walatana, Kabupaten Sigi, melihat minat generasi muda sebenarnya cukup besar. Yang dibutuhkan menurutnya adalah dukungan yang berkelanjutan. Berikut kita dengarkan perbincangan tim Beranda Astacita RRI Palu bersama fasilitator petani milenial Afdal Abdullah.
12: Yang kami coba praktikan kemarin budidaya tanaman hortikultura, Pak. Seperti tanaman cabai, kacang panjang, tomat, karena ketika mereka kemarin, alhamdulillah di tempat kami, Pak, kemarin dapatkan misal di desa itu ada pembukaan lahan baru untuk perkebunan. Tetapi nah itu kan menjadi tabungan juga generasi milenial ke depannya. Nah, untuk mendapat merangsang dulu keinginan mereka untuk melakukan kegiatan usaha pertanian itu adalah melalui kegiatan horti. Karena budidaya horti kan cepat. Dia umurnya cepat, kemudian modalnya mungkin tidak terlalu banyak. Makanya kami punya kegiatan di sini ya, rata-rata kan kalau anak muda itu sekarang rata-rata sawah, horti, sama perkebunan. Perkebunan itu masih ke kakao. Nah, cuma yang sekarang yang ingin kami kembangkan supaya tidak bosan anak-anak muda ini menunggu daripada hasil panennya, makanya kegiatan horti ini sangat memicu keinginan bertani yang lebih besar. Ya, kalau saya sih pesannya untuk generasi muda sih pertama, kalau bukan kita yang melakukan kegiatan melanjutkan daripada tabungan atau aset yang diamanakan oleh orang tua ini, siapa lagi? Kemudian kita kan punya mimpi besar, bagaimana harapan kita pertanian ini menjadi betul-betul kegiatan yang bergensi dalam menunjang kebutuhan ekonomi di masyarakat pada umumnya. Nah, kalau khususnya lagi di Kabupaten Sigi, ini kan sekarang pemerintah bagaimana selalu setiap di panggung menyampaikan generasi muda harus bangkit. Nah, ini kan menjadi kita punya pendorong, ini menjadi kita punya jalan bahwa memang ke depannya petani milenial ini betul-betul diperhatikan. Makanya harapan kami dengan adanya kegiatan yang besar dalam melibatkan generasi muda ini, sehingga itu mendorong minat dan keinginan anak-anak muda ini.
9: Bagi generasi muda, keterlibatan dalam pertanian bukan sekedar melanjutkan pekerjaan orang tua. Lebih dari itu, pertanian dapat menjadi ruang untuk membangun usaha, memanfaatkan teknologi, dan menciptakan lapangan kerja. Namun, Afdal berharap program pemerintah tidak berhenti pada pelatihan. Ia ingin ada tindak lanjut nyata di lapangan, termasuk ruang pertemuan antara petani muda dan pemerintah. Sebab perhatian yang berkelanjutan dapat menjadi dorongan bagi mereka untuk

0: dan sampai jumpa. Tabe.
1: Beranda Astacita.
2: Pria persatu, kita beralih ke RRI Singaraja ya, dengan temanya petani melon secara modern di greenhouse.

0: Pendengar, di balik manisnya buah melon yang tersaji di meja, ada proses panjang yang membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bukan hanya soal menyiram atau memberi pupuk, setiap tanaman harus dirawat dengan penuh perhitungan, bahkan dengan sentuhan yang lembut. Hal itu pula yang kini dijalani Gusti Ayu Made Dasrini, seorang perempuan yang justru menemukan keahliannya di dunia pertanian, meski sebelumnya tidak memiliki latar belakang bertani. Berawal dari tawaran sepupunya untuk mengelola kebun melon pada Februari 2024, Dasrini perlahan belajar memahami karakter tanaman, mengikuti setiap tahapan perawatan, hingga mengenal tantangan hama dan penyakit. Dari sinilah perjalanan seorang pemula berubah menjadi ketekunan dalam menghasilkan buah melon berkualitas. Dalam beranda Astacita kali ini, kita akan membahas secara mendalam bagaimana pertanian melon secara modern di greenhouse bersama Gusti Ayu Made Dasrini.
1: Pada tahun 2023, Juli 2023, saya ditawari untuk mau nggak mbok ngelola melon. Ya kaget juga karena nggak punya dasar pertanian sama sekali. Terus saya tanya melon apa, jadi dijelaskan. Jadi kami dilatih langsung belajar, langsung bekerja. Itu mulai Februari 2024.
0: Bagi Dasrini, bekerja di kebun melon bukan sekedar soal menyiram dan memberi pupuk. Semua dilakukan dengan ukuran yang jelas, mulai dari menyiram, pemupukan, hingga pekerjaan harian dan mingguan yang mengikuti SOP. Ada pula keterampilan yang membutuhkan kelembutan. Ketika tanaman memasuki usia sekitar 12 hari, batang melon mulai dililit secara perlahan agar arah pertumbuhannya tetap teratur.
1: Kalau di pertanian sebenarnya, kalau saya lihat, keterampilan terutama di melon ini justru membutuhkan kelembutan. Mulai dari awal, kan umur 10-11 hari itu, tanaman yang masih sekitar 10 cm itu sudah harus mulai dililitkan pada tali ajirnya. Itu membutuhkan kesabaran agar tidak patah. Kalau sudah patah ujungnya, sudah out dah. Kita akan menanam ulang juga tidak mungkin. Putus sedikit saja sudah. Jadi melilitkan pertama itu terutama, sekarang pun saya mengandalkan melilit pertama di usia 12 hari itu adalah ke karyawan perempuan.
0: Tidak berhenti di sana, proses penyerbukan pun dilakukan secara manual. Bunga melon pada setiap pohon harus dikawinkan satu persatu. Pekerjaan ini membutuhkan ketelatenan karena keberhasilan penyerbukan akan menentukan buah yang dihasilkan. Dalam budidaya melon, menjaga kondisi tanaman agar tetap tumbuh optimal menjadi salah satu tantangan utama. Perubahan cuaca, terutama hujan dan panas, dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman, sehingga diperlukan lingkungan yang lebih terkontrol. Kondisi inilah yang membuat penggunaan greenhouse menjadi penting dalam proses budidaya melon.
1: Untuk melon premium, sangat penting. Itu, dan saya siap mengelola ya karena di dalam greenhouse. Karena saya melihat pertanian di sebelah juga sempat dia menanam melon dan sebagainya, itu lebih sering gagal ya. Gagal karena memang hama untuk melon, mungkin hama yang lain juga ya, sangat luar biasa ya. Harus di manage, harus dikelola sedemikian. Kemudian juga pengaturan irigasinya juga memang harus benar-benar terukur gitu. Ya kalau misalnya ditanam di tempat terbuka, ya tentunya juga tenaga kerja kita juga akan berbeda dengan yang kita pakai di greenhouse.
0: Greenhouse menjadi bagian penting dalam budidaya melon karena memberikan perlindungan bagi tanaman dari perubahan cuaca yang sulit diprediksi. Di dalam ruang yang lebih terkontrol, tanaman dapat tumbuh dengan kondisi yang lebih sesuai, terutama dalam pengaturan penyiraman, pemupukan, hingga perawatan harian. Namun, keberadaan greenhouse bukan berarti tanaman sepenuhnya terbebas dari gangguan. Hama dan penyakit seperti kutu kebul maupun jamur tetap menjadi tantangan yang harus dikendalikan. Karena itu, kebersihan dan sterilisasi media tanam menjadi langkah penting sebelum tanaman mulai dibudidayakan.
1: Ya kita bebas memang dari serangga, mungkin belalang atau apa, kutu buah mungkin bisa kita lebih kendalikan, tapi kita sangat sulit mengendalikan kutu kebul. Yang paling merusak di melon itu kutu kebul. Jadi kutu yang benar-benar seperti apa, bahasa Balinya itu debu gitu ya, bersembunyi di bawah daun, putih, ada hitam, ada coklat, ada transparan, macam-macam. Jadi kalau zaman sekarang ini musim panas yang dingin begini ya, ini kita kena serangan kutu kebun. Sekarang saya lagi betul-betul mati-matian sedang menangani ini, bagaimana agar tidak gagal panen. Kutu kebul ini luar biasa. Kemudian juga yang di musim-musim sekarang ini yang paling riskan adalah jamur embun tepung.

0: dan sudah kalau sudah daun tertutup itu, membesar buahnya juga sulit. Jadi perkembangan buah pun sulit gitu. Nah, sehingga pada masa-masa ini yang biasanya kami satu rotasi itu panen 1,5 ton, sekarang bisa panen 1 ton aja sudah lumayan. 1,2 gitu.
1: Meski dibudidayakan di dalam greenhouse, tanaman melon tetap tidak sepenuhnya terbebas dari ancaman hama dan penyakit. Karena itu, pengendalian tetap dilakukan secara rutin dengan memperhatikan kondisi tanaman dan lingkungan. Menariknya, dalam proses tersebut, sekitar 50% pengendalian hama dilakukan dengan memanfaatkan metode hayati.
0: Kami 50% itu pakai hayati ya. Kalau yang bersifat masih sistemik bisa apa yang memang, jadi ada istilahnya kalau insek itu atau fungisida itu ada istilahnya sistemik, ada istilahnya kontak. Kalau kita sudah menggunakan kontak berarti kita ingin kita begitu kita semprot langsung mati. Karena sudah hama, sudah kejadian luar biasa lah ya. Hama sudah luar biasa, tidak bisa dikendalikan. Kalau dari awal itu kita memakai sistemik. Dan kalau di sistemik ini kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Media, pupuk, apapun kita lebih banyak menggunakan yang hayati. Pengurai misalnya seperti pengurai bakteri-bakteri yang sifatnya biologis lah.
2: Baik.
0: Kecuali memang kalau sudah mau kontak itu baru kami pakai obat yang kimia. Tidak bisa murni apa 100% hayati,
2: hanya susah. Hayati, ya. Oke, siap.
0: Karena kejadian-kejadian luar biasa itu susah sekali ditangani.
1: Dengan lingkungan yang lebih terkontrol, proses perawatan dapat dilakukan secara lebih terukur. Bagi Gusti Ayu Madidasrini, greenhouse bukan sekedar tempat untuk menanam melon, tetapi menjadi ruang untuk menjaga setiap proses pertumbuhan tanaman hingga menghasilkan buah yang berkualitas. Selain proses perawatan dan pengendalian hama, kualitas menjadi bagian penting untuk menentukan nilai melon saat dipanen. Setiap buah diperhatikan dari pertumbuhan hingga tampilan fisiknya, termasuk pola jaring pada kulit yang menjadi salah satu indikator kualitas. Dari tingkat kerapatan jaring tersebut, petani dapat melihat perbedaan grade dan kualitas melon yang dihasilkan.
0: Kita memang ada grade dari A sampai D. Ada grade A, grade B, grade C, grade D. Jadi grade A itu karena kami menanam melon yang bercirikan net, jadi sweet net, sweet honey, sweet lavender. Jadi semua itu berciri khas bernet, jadi berjaring. Kualitasnya tergantung pada tumbuhnya jaring. Semakin bagus tumbuhnya jaring, berarti melon itu tingkat kemanisannya bisa sudah kita andalkan. Tapi kalau yang melon berjaring ternyata jaringnya jarang, itu sudah masuk turun grade ya.
1: Setelah melewati proses perawatan selama kurang lebih 3 bulan hingga siap panen, tantangan berikutnya adalah memastikan melon sampai kepada konsumen dalam kondisi terbaik. Karena itu, proses pemasaran juga menjadi bagian yang diperhitungkan sejak awal. Setelah panen, Desrini tidak menyerahkan hasil kebunnya kepada tengkulak. Melalui media sosial, melon dipasarkan langsung kepada konsumen maupun reseller. Sistem buy order diterapkan agar buah yang dipanen dapat segera disalurkan kepada pembeli. Untuk menjaga ketersediaan hasil panen, lahan dibagi menjadi beberapa bagian. Pola tanam tersebut memungkinkan panen dilakukan secara bergantian, bahkan sekitar setiap 20 hari.
0: Sehingga saya mengambil langkah untuk panen by order. Kalau soalnya kalau panen sekalian, 3 hari tidak beredar itu barang, sudah mulai ada penyusutan di tangkai. Jadi kelihatan sudah melayu, walaupun melonnya masih bagus. Karena kan tidak mungkin kita, jadi saya berusaha untuk memberi tampilan pada mereka yang berbeda. Jadi kalau ambil di saya, kondisi pasti segan. Karena panen itu by order. Begitu seperti tadi ada order, bu saya sekian, sehingga tadi pagi saya panen 150 kilo.
2: Wow, luar biasa.
0: Terus sekarang di HP sudah masuk lagi, bu. Nah, saya sekian, nanti sore mungkin saya panen lagi 100 kilo. Jadi seperti itu, terus berlanjut sampai sekian hari, astungkare sih sampai saat ini ya masih bisa sold out.
1: Perjalanan Gusti Ayu Madidasrini mengajarkan bahwa bertani bukan hanya tentang bagaimana menanam dan memanen, tetapi juga tentang kesabaran dalam merawat sesuatu hingga tumbuh dan menghasilkan. Dari dari tanaman yang harus dililit perlahan, bunga yang dikawinkan satu persatu, hingga buah yang menunggu waktu untuk dipanen, semuanya membutuhkan ketelitian. Kini, kebun melon bukan lagi sekadar pekerjaan yang datang dari sebuah tawaran. Bagi Dasrini, setiap proses menjadi pengalaman yang mengajarkan bahwa hasil yang manis selalu lahir dari ketekunan, perawatan yang terukur, dan tangan yang sabar. Demikian beranda Astacita Produksi LPP RRI Singaraja. Dari kawasan Singaraja, Bali, mewakili tim produksi, saya Heni Batalia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di beranda Astacita selanjutnya.

0: kasih. Saat ini Anda sedang mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan sore ini yang bertugas. Setelah kita ikuti bersama siaran berjaringan Astacita, produksi RRI Makassar, RRI Nabire, RRI Palu, dan juga RRI Singaraja, ya, dengan sebuah tema yang diketengahkan terkait inovasi petani muda. Baik pendengar, tepat pukul 17 sore hari nanti kembali kami ajak Anda untuk update informasi. Informasi akan dihadirkan dalam Lintas Banjar Nusantara, ya, dari RRI Samarinda, RRI Banjarmasin, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan.
1: Pro 1 Nunukan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan

0: sejarahnya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: khas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8 edisi Kamis 10 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Ria di sana. Halo Ria, bagaimana kabarnya sore ini dan bagaimana cuaca di Samarinda?
1: Halo juga rekan Wina, kabar saya baik dan kawan-kawan, cuaca cukup cerah dibandingkan beberapa hari yang lalu rekan Wina.
0: Baik, Samarinda cerah, nunukan mendung nih. Yeah.
1: Seperti mendung apa asap itu?
0: Mendung ini ya sepertinya ya.
1: Oh, mendung, alhamdulillah
0: baik.
1: Kami gitu ya.
0: Ya, siap. Baik, Ria ada informasi apa dari Samarinda sore ini?
1: Dari Samarinda Wina, karhutla masih mengancam IKN, warga diminta tidak bakar lahan, rekan Wina.
0: Baik, silakan untuk laporan selengkapnya.
1: Terima kasih Vina. Mendengar ancaman kebakaran hutan dan lahan masih membayangi kawasan IKN di tengah cuaca panas dan kering serta meningkatnya resiko kebakaran. Berikut laporannya.
2: Ancaman karhutla di kawasan ibu kota Nusantara masih menjadi perhatian, terutama karena kondisi cuaca yang cenderung panas dan kering. Kondisi ini membuat upaya pencegahan dan deteksi dini menjadi penting agar titik api tidak berkembang dan meluas ke kawasan lain. Otorita IKN menyebut, penanganan karhutla saat ini melibatkan berbagai unsur di lapangan, mulai dari aparat, relawan, masyarakat, hingga tim kesehatan. Koordinasi lintas sektor terus dilakukan termasuk untuk mengantisipasi dampak kebakaran dan asap terhadap masyarakat. Deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat OIKN Alimudin mengatakan, tim penanganan sudah bergerak dan koordinasi antar unsur berjalan dengan baik. Menurutnya, keterlibatan masyarakat peduli api juga menjadi kekuatan penting dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran di sekitar IKN.
3: Ya, saya pikir tim sudah di lapangan ya, termasuk tim kesehatan juga sudah semua di lapangan. Dan saya lihat koordinasi mereka sudah sangat bagus ya, Pak Kapolres juga hadir, Dandim juga hadir, semua elemen masyarakat juga hadir, para relawan apa namanya itu api itu ya juga hadir semua. Saya pikir kerjasama masyarakat sangat baik ya di dalam mencegah maupun memadamkan kebakaran hutan yang ada di sekitar ibu kota Nusantara.
2: Di sisi lain, kepolisian meminta masyarakat di Kecamatan Sepaku menunda aktivitas pembakaran lahan maupun sampah selama kondisi cuaca masih kering. Imbauan disampaikan melalui Babinkamtibmas di desa-desa, sekaligus diikuti dengan pemantauan langsung ke lapangan. Kapolsek Sepaku AKP Syarifuddin mengatakan, masyarakat diminta menunda kebakaran untuk mencegah api menyebar dengan cepat. Ia menyebut, imbauan tersebut mencakup pembakaran sampah maupun pembukaan lahan untuk kegiatan berkebun.
4: Melalui Babinkamtibmas yang ada di desa-desa menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, ya, untuk tidak melakukan pembakaran lahan, baik pembakaran sampah maupun lahan untuk berkebun. Sementara ini tunda dulu lah, ya, itu himbauan kami, tidak untuk membakar.
2: Sementara itu operasi pemadaman dari udara juga telah dilakukan melalui waterbombing, terutama pada lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Di tingkat masyarakat, laporan mengenai indikasi kebakaran juga dapat disampaikan melalui fitur panic button pada aplikasi IKN Now. Kepolisian menegaskan, akan melakukan tindakan terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran lahan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya menekan risiko karhutla yang tidak hanya mengancam lahan dan hutan, tetapi juga kualitas udara serta aktivitas masyarakat. Dengan kondisi cuaca yang masih perlu diwaspadai, masyarakat Sepaku diminta tidak menganggap sepele aktivitas pembakaran. Api yang awalnya kecil dapat cepat meluas ketika vegetasi kering dan kondisi angin mendukung. Dari Ibu Kota Nusantara IKN, Nisokula melaporkan.
1: Wina, demikian tadi laporan reporter Nisokula langsung dari IKN. Saya kembali ke Anda, Wina, untuk Lintas Banjar Nusantara yang berikutnya. Wina.
0: Baik, terima kasih rekan Ria dari Samarinda, Kalimantan Timur. Selanjutnya kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dari Palangkaraya sore ini ada rekan Seno. Halo Seno, apa kabar?
1: Iya, Wina. Alhamdulillah baik di Palangkaraya. Gimana sebaliknya di sana?
0: Alhamdulillah, kami juga baik di sini. Kalau cuaca bagaimana kalau di Palangkaraya?
1: Di Palangkaraya masih kabut asap, Wina. Cuman ada hujan 2-3 hari yang lalu, tapi tidak bisa menutup asap yang ada.
0: Baik, dan juga ini berdampak ya sama semua di sektor bidang ya begitu.
1: Betul.
0: Baik Seno, ada informasi apa yang disiapkan dari Palangkaraya untuk pendengar kita?
1: Baik Wina, dari Palangkaraya ada informasi tentang bantuan sarpras dan logistik dari Satgas Karhutla.
0: Baik Seno, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Wina dinunukan. Pendengar dan juga pemirsa, Posko Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana dan prasarana serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Laporan selengkapnya disampaikan Aga Jaya Bijaksana.
2: Bisa membantu kebutuhan yang tim relawan di lapangan.
3: Posko Satuan Tugas Satgas Kebakaran Hutan dan Lahan Karhutla Kota Palangkaraya masih membutuhkan dukungan sarana prasarana atau sarpras serta logistik untuk menunjang operasional personil di lapangan. Kebutuhan tersebut dinilai penting mengingat personil gabungan terus melakukan penanganan karhutla di sejumlah wilayah yang masih terdapat titik kebakaran lahan yang rawan terbakar. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di Kota Palangkaraya Eri Pauji mengatakan paling dibutuhkan personil saat ini sarpras seperti mesin pemadam portable dan selang.
2: Kami berharap adanya dukungan dari masyarakat, pihak swasta juga bisa berperan membantu kebutuhan yang tim relawan di lapangan. Namun seiring waktu karena peralatan ini kan dipakai non-stop, jadi memang kondisi cepat jebol juga selang-selang banyak yang bocor.
3: Kepedulian terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan dilakukan berbagai pihak. Salah satunya pengurus daerah PDI Perjuangan Kalimantan Tengah yang menyalurkan bantuan logistik kepada Posko Satgas Karhutla di halaman kantor BPBD Palangkaraya Jalan Cilikriwut kilometer 5. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Tengah Yohanes mengatakan bahwa bantuan tersebut diberikan untuk mendukung kebutuhan para petugas dan relawan yang berada di lapangan dalam menangani karhutla. Selain menyerahkan bantuan logistik, kader bersama anggota DPRD Provinsi dan Kota dari fraksi PDIP juga membagikan masker secara langsung kepada masyarakat dan pengguna jalan di sejumlah ruas jalan di Kota Palangkaraya.
4: Membagi masker, menyalurkan vitamin, air mineral, dan bermacam makanan ringan, kemudian masker dan lainnya ke posko, membagikan langsung ke masyarakat di seputaran Kota Palangkaraya. Kami menghimbau masyarakat untuk tetap menggunakan masker karena udara ini masih belum kondusif lah untuk pernapasan banyak.
3: Yohanes berharap bantuan kepada Satgas Karhutla dan masyarakat dapat meringankan beban di lapangan sekaligus membantu masyarakat menghadapi dampak kabut asap. Selain itu, dirinya juga mengajak masyarakat bersama-sama mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan sembarangan dan segera melaporkan apabila menemukan titik api. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Ya, Wina, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Seno dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin, sore ini ada rekan Faiza di sana. Halo Faiza, apa kabar?
1: Halo Dewi, kabarnya baik di sini. Bagaimana dengan Nunukan juga Dewi?
0: Alhamdulillah, dari Nunukan juga aman, semuanya baik-baik. Kalau cuacanya di Banjarmasin seperti apa?
1: Cuacanya dari tadi mendung. Alhamdulillah ya? Wina ya. Wina
0: Deviana. Ya. Ini mendung karena kabut asap atau seperti apa nih Faiza?
1: Untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 di mana gedung RRI berdiri saat ini ya, RRI Banjarmasin, sepertinya mendungnya memang mendung natural ya, tidak ada asap ya. Tapi kita tidak tahu apakah beberapa meter di atasnya masih ada asap gitu. Baik. Karena tidak terlihat dari sini nih Wina ya.
0: Baik Faiza. Kemudian ada informasi apa dari Banjarmasin sore ini?
1: Ya, masih ternyata masih seputar asap yang dikatakan oleh Wina tadi. Kami sedang belajar jarak jauh sejak hari Senin nih Wina.
0: Baik, silakan Faiza untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ yang diberlakukan sejak Senin lalu kini berjalan di hampir seluruh sekolah jenjang SD dan SMP di Banjarmasin. Bahkan PJJ resmi diperpanjang akibat kabut asap yang masih terjadi. Informasi selengkapnya, Lukmanul Hakim.
2: Kabut asap akibat karhutla mulai berdampak langsung terhadap aktivitas pendidikan di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin pun memutuskan mengalihkan belajar tatap muka menjadi pembelajaran jarak jauh sejak 7 hingga 9 September 2026 kemarin. Langkah ini diambil akibat meningkatnya kasus ISPA dan memburuknya kualitas udara. Di SDN Antasan Besar 7 Banjarmasin, sekolah menerapkan metode daring untuk tahap pembelajaran. Kepala SDN Antasan Besar 7, Rahmat Kartada, menyebut metode tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama wali murid.
3: Karena kesepakatan kami tadi rapat, maka kami mengambil pada poin 2, yaitu poin model daring asinkronus, di mana guru kirim video atau tugas kepada anaknya yang nanti ditagih dari jam 8.00 sampai jam 14.00.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, Rian Utama, menegaskan seluruh satuan pendidikan wajib memastikan proses belajar tetap berjalan efektif dengan penugasan sesuai kemampuan siswa. Kebijakan ini juga sejalan dengan surat edaran Kemendikdasmen nomor 20 tahun 2026.
4: Kemarin juga sudah ditetapkan di kita ada FGD dengan BPBD, karena walau bagaimanapun dia terkait dengan pengawasan kondisi dampak karhutla ini kan juga kondisinya itu kan dari BPBD yang mengeluarkan pembelajaran jarak jauh atau diliburkan atau di apa untuk belajar dari rumah itu.
2: Usai berjalan selama 3 hari, PJJ di Kota Banjarmasin resmi diperpanjang hingga 12 September 2026 mendatang. Hal ini disebabkan indeks standar pencemar udara atau ISPU masih dalam kategori sangat tidak sehat. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Wina Deviana di Nunukan, Kalimantan Utara.
0: Terima kasih rekan Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Puluhan kelompok tani di Nunukan mendapatkan bantuan benih tanam hortikultura. Selengkapnya dilaporkan Delita Reri.
1: Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Nunukan, Mas Niadi, mengatakan telah menyalurkan bantuan benih tanam hortikultura kepada 39 kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan. Adapun benih yang diberikan seperti benih cabai rawit sebanyak 150 picis untuk kelompok petani di Nunukan Selatan, benih jagung 300 picis untuk kelompok petani di Nunukan dan Nunukan Selatan, benih kangkung 829 picis untuk kelompok petani Nunukan dan Nunukan Selatan, dan 130 picis benih tomat untuk kelompok petani Nunukan Selatan.
2: Kemudian ada beberapa jenis jagung manis juga kita berikan ya. Cabai, tomat, jagung manis, kangkung. Mereka itu kita bantu ya, itu bentuknya stimulan ya, mengurangi beban mereka untuk belanja atau membeli sarana produksi. Jadi itu bentuk stimulan. Tapi kedepannya kita akan membantu mungkin lebih terarah ya, termasuk benih juga, mungkin juga termasuk pupuk ya, kita bantu.
1: Ketika disinggung terkait harga cabai meningkat, Mas Niadi menjelaskan harga cabai naik sudah dari tahun ke tahun. Pasti ada harga fluktuatif dan persoalan tersebut bukan hanya dari daerah per daerah, namun persoalan nasional. Ada sumber persoalan dari Sulawesi dan daerah lain.
2: Ada sumber di Sulawesi apabila curah hujan atau kemarau, ini akan meningkatkan, membuat harga meningkat ya. Nah, kalau terkait itu, makanya dengan program bantuan benih ya, kita berharap tetap tersedia walaupun dengan harga meningkat, tapi yang kita utamakan adalah ketersediaan.
1: Ia juga mengatakan terkait harga cabai yang cukup mahal, harga tersebut tergantung perdagangan, bukan hanya satu tempat saja. Di mana harga mahal maka akan dikirim ke sana, apabila harga murah tidak akan dikirim ke sana, namun mencari tempat yang berdagang, itulah pasar. Delita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, mengakhiri Lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dari Tarakan, ada rekan saya Jubeda di sana. Halo Jube, bagaimana kondisi cuaca Tarakan sore ini?
1: Iya, halo Wina, selamat sore. Alhamdulillah kalau Tarakan saat ini sedari pagi sampai siang lumayan cerah sekali. Cuman kalau di sore hari ini tampaknya sudah mulai redup ini mataharinya, Wina.
0: Redup ya. Baik, kalau Nunukan mendung, Jube, seperti itu.
1: Oke.
0: Baik, Jube, ada informasi apa dari Tarakan?
1: Ya, ini terkait dengan Perumda Tirta Alam siap bantu air bersih ke masyarakat, Wina.
0: Baik, silakan Jube untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Wina Nunukan, pemirsa dan pendengar. Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis di tengah masyarakat yang terdampak musim kemarau.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16.
3: Perumda Tirta Alam Kota Tarakan siap mendistribusikan air bersih secara gratis kepada masyarakat yang terdampak musim kemarau. Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan mengatakan terjadinya pengurangan debit air baku di beberapa embung yang menyuplai Perumda Tirta Alam Tarakan berdampak pada distribusi air bersih, utamanya yang berada di daerah perbukitan maupun pesisir. Tentunya menurut Iwan, persoalan ketersediaan air bersih merupakan hak hajat orang banyak. Sehingga Iwan meminta kepada pelanggan maupun warga yang membutuhkan air bersih melalui Ketua RT bersurat ke Perumda Tirta Alam Tarakan untuk bantuan air bersih.
2: Kalau yang betul-betul tidak mendapat air, itu bisa mengajukan ke PDAM. Nanti kita kasih air gratis, kita bagi. Ya, kemarin di RT 16, itu kita bagi di beberapa daerah yang minta. Diumumkan ke warganya, nanti kita datang ke sana, kita bagi airnya. Bisa juga lewat WA, di WA dulu, nanti suratnya kan dikirim belakangan, bisa juga menyusul. Nah, kan ini terkait dengan pertanggungjawaban kita nanti kan.
3: Iwan berharap Kota Tarakan dalam beberapa hari ke depan terjadi keajaiban di mana hujan bisa mengguyur bumi Paguntaka. Sebab ketersediaan air baku di embung-embung yang mengandalkan curah hujan, kondisi air baku di embung secara perlahan mengalami pengurangan debit air. Dan bisa saja suatu waktu akan kering kerontang dan distribusi air bersih ke pelanggan bisa stop total. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wina, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Nunukan.
0: Baik, terima kasih rekan Jubeda dari Tarakan Kalimantan Utara. Pendengar dan pemirsa RRI, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Kamis 10 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila,

0: Liatin deh itu.
1: Apa sih? Itu orang itu.
0: Ih, itu pelecehan seksual namanya. Guru yuk. Ih, jangan, aku lagi rekam buat konten.
1: Ih, kok direkam sih, gimana?
0: Tenang, nanti kita share di sosmed biar viral, biar FYP.
2: Pelecehan seksual fisik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau pidana paling banyak 50 juta rupiah. Masih mau nekat?

Selamat sore saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Masih bersama kami tim Nunukan Sore. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Ilham Haris yang akan menemani Anda hingga pukul 20 malam hari nanti. Di program musik dan informasi untuk sore hari ini hingga pukul 18 sore hari, di mana kami juga ajak Anda, barangkali ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, boleh ya. Anda silakan tersambung bersama kami di 0811531194 mengabarkan kepada kita untuk di sore hari ini seperti apa untuk situasi kondisi di tempat tinggal Anda ya. Di sana untuk kabut asapnya apakah sudah semakin hilang ya, tidak tebal lagi, atau juga saat ini sudah cerah juga di sana, untuk cuacanya juga membaik begitu ya. Boleh Anda kabarkan kepada kita di via SMS dan WhatsApp. Kami tunggu partisipasi Anda. Saya juga akan hadirkan informasi lainnya untuk Anda yang dirangkum oleh reporter RRI Nunukan. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami yang bertugas untuk sore ini.

0: Indonesia.
1: Halo Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan lebih besar lewat UMKM. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore untuk Anda yang juga sore hari ini lagi santai sejenak di sore hari sambil dengarkan RRI Nunukan pastinya ya. Untuk Anda yang lagi di roda 4-nya juga radionya on, kemudian juga untuk frekuensinya dengarkan RRI Nunukan Pro 1. Terima kasih untuk Anda semuanya, semoga bisa terhibur ya. Bila mana ada informasi ya, jangan ragu untuk menyampaikan kepada kita informasi apa yang terjadi nih di lingkungan tempat tinggal Anda atau saat Anda keluar rumah, informasinya ada temui ya. Di kesempatan saat itu juga boleh Anda kabarkan kepada kita. Nah, saya ingin berbagi informasi ringan di pendengar. Ternyata untuk di sore hari kemudian mengambil kesempatan itu untuk olahraga, jalan kaki misalnya ya, sangat luar biasa sekali manfaatnya untuk kesehatan. Nah, ini salah satunya dapat meredakan stres setelah seharian beraktivitas ya, serta juga dapat membantu mengontrol berat badan dan nafsu makan di malam hari. Wah, ini nih luar biasa, karena dengan jalan kaki di sore hari, aktivitas fisik ringan yang melepaskan hormon endorfin yang membuat pikiran lebih rileks lagi setelah lelah bekerja. Jadi sebisa mungkin ya diupayakan juga untuk bisa menyisihkan waktunya untuk berolahraga seperti itu, direncanakan pastinya ya untuk 10 menit, 30 menit sambil Anda menikmati suasana sore untuk di Nunukan dan sekitarnya, jalan kaki ya, karena ini juga banyak sekali manfaatnya. Salah satunya tadi dapat mengurangi stres. Kemudian juga di samping itu dapat menjaga berat badan. Dengan berjalan kaki dapat membakar kalori sisa aktivitas harian dan juga mencegah kebiasaan makan berlebihan pada malam hari, dan pastinya ya dapat meningkatkan kualitas tidur, kemudian juga menyehatkan jantung. Ini sekaligus dapat memperlancar peredaran darah dan menjaga tekanan darah tetap stabil. Nah, kalau Anda nih ya lebih suka olahraga apa di sore hari? Suka jalan sore juga JJS seperti itu sambil menikmati keindahan di Kota Nunukan atau juga menikmati jajanan di mana biasanya tempat tujuan Anda nih kalau JJS di Nunukan? Boleh ya untuk informasinya. Dan yang juga selain jalan kaki di sore hari, olahraga apa lagi yang menjadi favorit Anda ya, menjadi lifestyle Anda juga nih, karena untuk olahraga ini jika kita mulai untuk bersahabat dengannya seperti itu, membiasakan diri kita untuk berolahraga minimal 10 sampai dengan 15 menit satu hari, atau juga sudah menjadi kebiasaan ya di satu harinya itu olahraganya pasti dilakukan seperti itu. Nah, ini juga manfaatnya untuk tubuh ya, untuk kesehatan sangat luar biasa sekali. Dan silakan untuk Anda yang barangkali juga ada informasi yang ingin Anda kabarkan, sharing ya untuk di sore hari ini, sambil juga nanti akan kami ajak Anda bergabung di program Religi Sore pada pukul 18 sore hari nanti. Tetaplah dengarkan RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas.

0: lakukan?
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Untuk di program musik dan informasi untuk sore hari ini dan tepat pukul 18 sore hari nanti, kami ajak Anda bergabung untuk mengikuti acara kami di program religi sore. Akan kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran, lagu-lagu bernuansa islami sambil kita menunggu waktu maghrib dengar untuk hari ini.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
4: Di dalam Sahih Muslim, Sunan Abu Daud dan Jami'at Tirmizi dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membunuh cecak, maka pada awal pukulannya baginya ini dan itu satu kebaikan. Barang siapa yang membunuhnya dalam pukulan kedua, maka baginya ini dan itu satu kebaikan yang berbeda dengan yang pertama. Jika dia membunuhnya pada pukulan ketiga, maka baginya ini dan itu kebaikan yang berbeda dengan yang kedua. Namun demikian, bukan berarti setiap kali kita mendapatkan cecak harus dibunuh, dikarenakan perintah di dalam hadis tersebut bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi disunnahkan membunuh setiap cecak yang membahayakan. Imam Suyuti menyebutkan di dalam Al-Asbah An-Nazoir bahwa binatang-binatang itu terbagi menjadi empat macam. Yang pertama, binatang yang di dalamnya terdapat manfaat dan tidak berbahaya, maka ia tidak boleh dibunuh. Kedua, binatang yang mengandung bahaya di dalamnya dan tidak bermanfaat, maka dianjurkan untuk dibunuh seperti ular dan binatang-binatang yang berbahaya. Tiga, binatang yang mengandung manfaat di dalamnya dari satu sisi, namun berbahaya dari sisi lainnya. Seperti burung elang, maka tidak dianjurkan dan tidak pula dimakruhkan untuk membunuhnya. 4. Binatang yang tidak mengandung manfaat di dalamnya dan tidak pula berbahaya, seperti ulat, serangga sejenis kumbang, maka tidaklah diharamkan dan tidak pula dianjurkan untuk membunuhnya. Al-Asbah An-Nazoir Juz 2 halaman 336. Jadi, apabila memang cecak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan, maka dibolehkan bagi kita untuk membunuh cecak tersebut.

ke Anda. Mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang meniup makanan dan minuman saat panas? Meniup makanan dan minuman panas memiliki resiko besar. Mulut dan tenggorokan bisa terluka karena suhu panas dari makanan dan minuman. Biasanya, untuk mengurangi suhu panas, orang akan meniupnya. Meniup makanan dan minuman panas memang efektif menurunkan suhunya. Tetapi bagi umat muslim, hal ini dilarang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk menunggu makanan dan minuman hingga tidak panas dan melarang meniup atau menghembuskan napas di depan makanan. Diriwayatkan dalam hadis Ibnu Abbas yang menuturkan bahwasanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bernapas pada bejana minuman atau meniupnya. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Albani. Ternyata, meniup makanan dan minuman berdampak buruk dari segi kesehatan. Beberapa penelitian membuktikan kalau uap panas yang dihembuskan dari mulut mengundang bakteri dan reaksi kimia yang berdampak negatif untuk

saat hatimu mulai lelah dalam berdoa. Ingatlah saat Tuhan tak henti mendengarkan jeritan doa-doamu. Dia pun memenuhi segala kebutuhanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Jangan pernah berhenti berdoa. Teruslah bertahan, tetaplah berharap, karena doa itu akan menjadi ladang amalmu kelak. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dengan keadaan yang ada, ingatlah saat Tuhan tak henti menemanimu, bahwa Dia akan selalu bersama orang-orang yang sabar. Tiada pernah memberi sesuatu di luar kemampuanmu. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah tegar melangkah dalam kesabaran, seperti maha penyayangnya Allah padamu, yang tiada lelah mengampuni hambanya yang berbuat khilaf dan dosa. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memberi, ingatlah Tuhan bahwa Dia tidak pernah lelah memberi terhadap hambanya, walau terkadang hambanya lalai dalam perintahnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memberi, walau hanya dalam senyum sederhana. Suatu ketika saat hatimu mulai lelah dalam memaafkan, ingatlah Allah yang tiada pernah lelah memaafkan hambanya. Patutkah kita menyombongkan diri? Sementara Tuhan yang menciptakan kita begitu maha penyantun dan pemaafnya. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Tetaplah memaafkan. Saat hati mulai lelah, sandarkan selalu pada Dia yang memiliki hatimu, pada Dia yang selalu menjagamu siang dan malam, yang tiada pernah lelah mendengar keluhan kita, mendengar rengekan kita. Tiada lain, hanya Allah semata. Sesungguhnya, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Hud ayat 23.

Saudara pendengar di mana saja Anda berada, sesaat lagi akan kita dengarkan bersama kumandang azan yang menandakan masuknya waktu sholat fardu maghrib untuk kota Nunukan dan sekitarnya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

4 sunnah jelang maghrib. Maghrib merupakan perpindahan waktu antara siang menjelang malam. Umat Islam juga diperintahkan untuk sholat wajib 3 rakaat saat maghrib tiba. Waktu ini sering dimanfaatkan untuk berkumpul di masjid atau beribadah di dalam rumah. Ternyata begitu banyak misteri yang terjadi pada saat senja tersebut. Orang percaya jika saat maghrib tiba, setan akan berkeliaran. Itulah sebabnya banyak yang lebih memilih di dalam rumah dibanding keluar saat maghrib. Namun bagi umat Islam, waktu ini menjadi ladang amal tersendiri. Pasalnya pada waktu tersebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan tindakan yang menjadi sunnah dan berpahala jika dikerjakan. Apa saja sunnah tersebut? Yang pertama, memasukkan anak ke dalam rumah dan menggendong anak yang masih bayi. Dalam hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jangan kalian membiarkan anak-anak kalian di saat matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam, sebab setan berpencar jika matahari terbenam sampai menghilang kegelapan malam. Dari Jabir dalam kitab Sahih Muslim. Yang kedua, menutup pintu sambil menyebut nama Allah. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak bisa membuka pintu yang tertutup. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, sholat 2 rakaat sebelum sholat maghrib. Diperintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sholat 2 rakaat sebelum maghrib. Hal ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mughaffar Al-Muzani radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, sholatlah sebelum sholat maghrib 3 kali dan pada yang ketiga beliau katakan, bagi yang mau, karena tidak suka kalau umatnya menjadikan hal itu sebagai suatu kebiasaan. Sedangkan yang keempat adalah makruh tidur sebelum isya. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka untuk mengakhiri waktu isya, membenci tidur sebelumnya dan membenci bincang-bincang setelah isya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Satu hal yang pasti adalah karena Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin umatnya luput dari sholat isya, sehingga tidur saat maghrib sangat dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang petir. Maka beliau menjawab, "Petir adalah salah satu malaikat Allah yang diberi tugas untuk mengurus awan. Di kedua tangannya atau di tangannya ada cambuk dari api untuk menghalau awan." Suara menggelegar yang terdengar darinya adalah halauannya terhadap awan. Ketika dia menghalaunya, awan itu berhenti di tempat yang diperintahkan. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang Toshiba dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar.

0: tayang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas mendengar hingga pukul 20 malam hari nanti, kami ajak Anda bergabung di program musik dan informasi untuk terus update informasi bersama kami untuk di hari ini. Silakan kami juga ajak Anda, barangkali ada informasi ingin Anda kabarkan, ya, sharing untuk pendengar kita di 0811-5311-945. Informasi dapat Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Baik, saya awali informasi dari rangkuman reporter RRI Nunukan terkait efisiensi anggaran bantuan RTLH Nunukan dikurangi. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Dari target 200 rumah yang seharusnya direhab, jumlahnya turun menjadi 122 unit pada tahun kedua program tersebut. Pendengar, pengurangan ini membuat jumlah rumah yang mendapat bantuan tahun ini jauh lebih sedikit dibandingkan tahun pertama. Pada tahun 2025, pemerintah daerah berhasil merehabilitasi sebanyak 232 unit rumah atau melampaui target tahunan yang ditetapkan. Disampaikan Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan DPRKP 2T Nunukan, Serlim. Pengurangan unit penerimaan dilakukan karena harus menyesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Ia juga menyampaikan, meski jumlah penerima berkurang, nilai bantuan untuk masing-masing rumah tidak mengalami perubahan. Dengan demikian, penyesuaian anggaran tahun ini berdampak pada jumlah rumah yang dapat direhabilitasi, bukan pada besaran bantuan. Informasi berikut untuk Anda yang juga ingin mengetahui informasi selengkapnya, ya, silakan untuk dapat mengunjungi di laman website resmi kami di situs rri.co.id.

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila,

0: Anda masih mendengarkan siaran RRI Nunukan. Pendengar, bersama kami masih di program musik dan informasi ya, bersama kami yang bertugas untuk di kesempatan malam hari ini. Kami lanjutkan informasi untuk Anda pendengar, kali ini terkait ringgit masuk sekolah. SDN 004 Sebatik Tengah kenalkan rupiah sejak dini. Kebiasaan sejumlah siswa membawa uang ringgit ke sekolah mendorong SDN Negeri 004 Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara menerapkan kantin rupiah di lingkungan sekolah. Program tersebut merupakan upaya sekolah mengenalkan dan membiasakan penggunaan mata uang rupiah kepada siswa sejak dini. Pendengar, kebiasaan membawa ringgit ini terjadi karena sebagian siswa SDN Negeri 004 Sebatik Tengah tinggal di wilayah Sebatik bagian Malaysia, namun bersekolah di wilayah Sebatik Indonesia. Kondisi tersebut membuat siswa terbiasa menggunakan mata uang Malaysia dalam aktivitas sehari-hari, termasuk juga untuk membeli jajanan. Disampaikan Kepala SDN Negeri 004 Sebatik Tengah, Siti Ara Razak, kantin rupiah dibuat untuk memfasilitasi siswa yang masih membawa uang ringgit ke sekolah. Uang tersebut dapat ditukarkan dengan rupiah sehingga siswa tetap bisa bertransaksi di lingkungan sekolah. Dan menurutnya penggunaan dua mata uang di kawasan Sebatik merupakan hal yang sulit dihindari karena aktivitas masyarakat dengan negara tetangga Malaysia berlangsung cukup dekat. Meski demikian, siswa tetap perlu mendapatkan edukasi agar mereka mengenal rupiah sebagai mata uang negara sendiri. Pendengar, masih dengan ragam informasi kami hadirkan untuk Anda, kami akses dari situs rri.co.id yang juga merupakan rangkuman dari reporter RRI Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Serena dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Baik, selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia, program Mas 1 di mana saja Anda berada. Anda pasti mendengarkan siaran RRI Nunukan, pastinya bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Silakan ya, kami juga ajak Anda untuk bergabung, barangkali ada informasi juga ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita. Di sore hari ini Anda dapat tergabung bersama kami untuk di SMS dan WhatsApp, boleh di 0811 5311 945. Informasi yang ingin Anda sampaikan ya, kabarkan kepada kita, boleh Anda kirimkan di via SMS dan juga WhatsApp. Masih di program musik dan informasi pendengar malam hari ini hingga pukul 20 malam hari nanti.
3: Tahukah Anda, kata celengan sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu celeng, yang berarti babi hutan. Celengan terbuat dari gerabah atau tanah liat yang berbentuk babi yang dipergunakan untuk menyimpan uang. Penyebutan celengan berasal dari orang-orang Jawa pada masa kerajaan Majapahit di abad ke-13 dan masih digunakan hingga saat ini, walaupun bentuknya telah berubah-ubah.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Saudara pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di program musik dan informasi untuk malam hari ini terkait BP3MI Kalimantan Utara telah melaksanakan kegiatan sosialisasi pencegahan pekerja migran Indonesia PMI non-prosedural dan migran aman di RT14 Mamolo, Kabupaten Nunukan. Pendengar, Kepala BP3MI Kalimantan Utara Kombes Pol Andi Muhammad Iksan menyampaikan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya bekerja ke luar negeri melalui jalur resmi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan diikuti sebanyak 20 orang peserta yang merupakan masyarakat setempat. Dalam kegiatan tersebut, BP3MI Kalimantan Utara menghadirkan narasumber dari Polres Nunukan dan juga kantor imigrasi untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dari aspek pencegahan tindak pidana penempatan PMI non-prosedural serta ketentuan keimigrasian. Ia juga menyampaikan kegiatan berlangsung secara interaktif dengan adanya sesi tanya-jawab dan diskusi bersama peserta. Masyarakat menyampaikan berbagai pertanyaan terkait proses bekerja ke luar negeri dan juga hal-hal yang perlu diperhatikan agar tidak menjadi korban perekrutan maupun penempatan secara non-prosedural. Kami hadirkan informasi berikut untuk Anda pendengar di malam hari ini yang juga menjadi informasi terakhir kami di program musik dan informasi. Kami akhiri ya untuk Anda bersama saya Wina Dewiana sekaligus mengakhiri jumpa kita bersama kami tim Nunukan sore ini yang bertugas. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi dan juga sedang dengarkan RRI Nunukan untuk saat ini. Pendengar, kami informasikan boleh ya untuk di sela-sela acara yang kami hadirkan, bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita, Anda silakan tersambung bersama kami di 0811531195 untuk di via SMS dan juga WhatsApp.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
0: Baik, dan pendengar mewakili tim Nunukan sore ini yang bertugas, saya Wina Dewiana mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani bersama tim Nunukan malam ini yang bertugas. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan rentan waktu ikan sturgeon betina untuk bertelur sangat lama, yaitu sekitar 10 hingga 15 tahun, serta proses pengolahan yang sangat rumit. Dan kini muncul kaviar putih yang langka dengan harga yang mengalahkan mobil mewah, yaitu sekitar 6 miliar rupiah per kilogramnya. Namun tidak peduli berapa harga makanannya, selama makannya bersama kamu, aku tetap bahagia kok.

0: dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung.
2: Pemerintah menugaskan BRI dan BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat. Pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Filipina yang dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 10 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia atau BRI dan Bank Syariah Indonesia atau BSI untuk menyiapkan rekening bagi masyarakat yang merupakan perintah dari Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menginginkan rakyat Indonesia memiliki rekening di perbankan. CEO dan antara yang juga merupakan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, rencananya pemerintah menugaskan Bank Rakyat Indonesia BRI untuk menangani pembukaan rekening masyarakat di seluruh Indonesia. Adapun Bank Syariah Indonesia atau BSI dipersiapkan untuk di Aceh. Rosan juga mengatakan manajemen BRI dan BSI telah berkoordinasi terkait dengan pembukaan rekening. Penjelasan Rosan disampaikan kepada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta.
0: BSI memang dari manajemennya juga sudah berkoordinasi untuk melakukan rencananya agar akselerasi dari pembukaan rekening di seluruh Indonesia melalui BRI dan untuk Aceh itu khususnya dengan BSI bisa terlaksana dengan secepatnya.
4: Mulai kapan, Pak?
5: Dana awalnya ini kan 50.000, Pak. Itu berapa dari APBN atau ya, dari IBAR?
4: Stop. Gimana, Pak? Itu warga ikut bank atau gimana, Pak?
0: Teman? Ya, nanti mekanismenya lagi dirancang segera kok. Ya.
3: Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, pemerintah menyiapkan anggaran 11 triliun rupiah untuk pembukaan rekening bank. Pemerintah menargetkan 200 juta jiwa rakyat Indonesia memiliki rekening. Anggaran diambil dari APBN. Menteri Erlangga menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong rakyat memiliki rekening koran karena bantuan sosial atau bansos akan disalurkan melalui BRI dan BSI.
6: Dari APBN.
7: Berapa, Pak? Jadi alokasinya berapa, Pak?
6: Totalnya kalau kalau 200 juta penduduk kan berarti kira-kira 600 juta atau sekitar 11 T lah.
4: 11 T.
6: Iya.
4: Dan ini
6: nanti dikonsolidasi. Jadi kalau rekening ini kan untuk berbagai program pemerintah. Jadi nanti dikonsolidasi di BRI maupun di BSI. Nah, nanti yang punya multiple account juga nanti kita lihat.
4: Berarti tetap dapat juga? Berarti.
6: Tetap dapat juga.
4: Itu mulai kapan sih, Pak?
6: Kita akan siapkan dalam waktu dekat, roll out-nya kita akan bahas dengan BI dan OJK. Anggaran nanti kita bahas, karena kan nggak semuanya langsung segitu. Kan bertahap. Nanti itunya secara bertahap.
7: Bertahapnya berapa?
6: Otomatis dapat, nanti kita kerjasama dengan Dukcapil ya, mengenai data-data ini kayaknya.
3: Adapun pengisian dana atau saldo awal yakni Rp50.000 per rekening, namun pemerintah masih menyusun skema dana awal pembukaan rekening. Pembukaan rekening untuk warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tios Mudara untuk Indonesia.
2: Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pemerintah menyiapkan program digitalisasi bansos untuk 50 juta masyarakat termiskin. Eliana Zahra melaporkan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti.
8: Pemerintah mempercepat digitalisasi bansos untuk memperbaiki data penerima dan meningkatkan transparansi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Panjaitan menyebut, sekitar 50 juta masyarakat termiskin dipastikan menerima bantuan.
1: Termiskin yang ada tadi 50 juta ya, 50 juta itu sudah pasti akan diberikan. Nanti tadi pertanyaannya dari mana uangnya? Ya nanti saya kira fiskal kemarin Presiden dengan penghematan digitalisasi yang kami hitung bisa mencapai 1.200 triliun, itu angka itu bisa akan turun ke bawah. Jadi Presiden ingin tadi masalah keadilan itu betul-betul sampai ke bawah.
8: Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, kesiapan layanan menjadi perhatian karena sekitar 50 juta masyarakat diperkirakan mengakses portal secara bersamaan.
9: Dan termasuk juga keamanan data. Jadi tadi kita sudah akan siapkan serangkaian langkah-langkah untuk melakukan load test, stress test, sekaligus juga melihat bagaimana penyebaran waktu untuk masyarakat mengakses portal ini agar tidak ada jamming di saat yang bersamaan.
8: Digitalisasi bansos diharapkan dapat mengurangi kesalahan penerima, baik masyarakat yang berhak tetapi belum mendapatkan bantuan maupun penerima yang tidak berhak. Adapun uji coba pertama dilakukan di Banyuwangi dan kini telah diperluas hingga 215 kabupaten kota menjelang rollout nasional pada Oktober 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS menargetkan program penjaminan polis mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Zahrotin Aljana melaporkan selengkapnya.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan.
8: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS terus mematangkan persiapan program penjaminan polis untuk melindungi pemegang polis asuransi. Program ini ditargetkan mulai berlaku paling lambat Juli 2027. Setelah sebelumnya LPS mempercepat persiapan menyusul amandemen Undang-Undang P2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, program tersebut tidak hanya bertujuan memberikan perlindungan kepada pemegang polis, tetapi juga diharapkan dapat memperkuat stabilitas industri dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi nasional.
10: Program ini menurut kami sangat relevan dan sangat penting untuk membangkitkan kembali industri asuransi yang pada saat ini memerlukan suatu kepemihakan atau policy yang cukup signifikan. Program penjaminan polis merupakan mandat penting dalam penguatan sektor keuangan di Indonesia. Dan ini kehadirannya diharapkan memberikan perlindungan yang lebih kuat kepada pemegang polis dan sekaligus meningkatkan kepercayaan kepada industri asuransi dan mendukung stabilitas sistem keuangan.
8: Sementara itu, anggota Dewan Komisioner LPS, Bidang Program Penjaminan Polis, Ferdinand Purba mengatakan, LPS telah memiliki peta jalan untuk aktivasi PPP. Waktu pelaksanaan nantinya akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis. Ia menyebut LPS menyiapkan dua skenario waktu aktivasi, yakni target optimistis pada April 2027 dan skenario moderat pada Juli 2027. Kedua skenario tersebut disusun dengan asumsi peraturan pemerintah mengenai PPP terbit pada triwulan ketiga 2026.
11: Kami membuat dua skenario, skenario optimis dan skenario moderat. Ini dalam pertemuan sebelumnya kami sudah pernah sampaikan, Pak, dan dengan perkembangan saat ini kami masih menggunakan ini karena kita masih ada di dalam perjalanan di triwulan 3. Kami menggunakan asumsi bahwa triwulan 3 ini adalah keluarnya peraturan pemerintah tentang program penjaminan polis, sehingga kami masih menggunakan skenario yang optimistik di April dan April 2027 dan yang moderat di Juli 2027.
8: Program tersebut diharapkan dapat memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memperkuat industri asuransi nasional. Dengan meningkatnya kepercayaan publik, penetrasi asuransi di Indonesia diharapkan turut meningkat dari posisi saat ini sekitar 1,3% terhadap PDB. Dari Jakarta, Zahrauddin Aljannah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melakukan pendalaman pemeriksaan kepada mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi perihal finalisasi proses penghitungan kerugian keuangan negara terkait dugaan korupsi pengadaan iklan Bank BJB. Khairul Umam melaporkan.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB.
13: Komisi Pemberantasan Korupsi kembali memeriksa mantan Direktur Utama Bank BJB Yudi Rinaldi. Yudi sendiri telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank BJB. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Yudi dilakukan untuk proses perhitungan kerugian keuangan negara yang tengah dilakukan auditor BPK. Menurut Budi, pemeriksaan tersebut menjadi bagian dari langkah KPK untuk memfinalisasi perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara tersebut. Sebelumnya memang sejumlah pihak juga telah diperiksa untuk membantu proses perhitungan kerugian negara.
12: Sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan pengadaan iklan di Bank BJB bahwa pemeriksaan hari ini untuk kebutuhan penghitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh kawan-kawan auditor BPK dan tentunya ini juga sebagai langkah progresif untuk melakukan finalisasi penghitungan kerugian keuangan negara tersebut ya. Dari beberapa pihak sebelumnya juga sudah dilakukan pemeriksaan.
13: Sementara itu, Yudi juga membenarkan perihal materi pemeriksaannya soal perhitungan kerugian negara.
14: Selamat pagi, Yudi. Ya, saya mohon doa aja. Keadaan saya memang lebih hadir di pemeriksaan BPSI.
13: Perkara ini bermula dari anggaran promosi umum dan produk Bank BJB tahun 2021-2023 yang mencapai 801 miliar rupiah. Dari anggaran tersebut, sekitar 410 miliar dialokasikan untuk penempatan iklan melalui media televisi, cetak, dan juga daring. KPK menduga sejumlah rekanan agensi kemudian diminta mengakomodasi kebutuhan dana non-budgeter untuk kepentingan tertentu pihak eksternal. Dalam prosesnya, 6 perusahaan ditetapkan sebagai agensi yang memperoleh pekerjaan pengadaan jasa iklan. Akibat dugaan perbuatan melawan hukum tersebut, KPK memperkirakan kerugian keuangan negara mencapai 223,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herlu Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan kuota haji tambahan tahun 2024 di Kementerian Agama dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isten Suhanda melaporkan selengkapnya.
15: Kemudian saya mau tanya, apakah sudah pernah mendengar dari Pak Asrul Aziz Taba ada menyerahkan uang enggak ke Kemenag?
16: Tidak. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa Asrul Aziz Taba selaku Ketua Umum Asosiasi Tour and Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi Abdul Muhyi, mantan Kepala Seksi Pendaftaran Haji khusus Kementerian Agama. Dalam kesaksiannya, Abdul Muhyi menegaskan kuota haji tambahan tahun 2024 sebesar 20 ribu yang diperuntukkan 50% bagi jamaah haji reguler dan 50% bagi jamaah haji khusus. Dia mengatakan staf khusus Menteri Agama Isfah Abidal Aziz alias Gus Alek meminta fee percepatan sebesar 2 ribu US dollar kepada perusahaan penyelenggara ibadah haji khusus yang nilainya mencapai 2,3 juta dolar Amerika Serikat.
17: Ada arahan permintaan fee kepada para PHK yang mengajukan kuota tambahan itu 2024 atas arahan siapa saksi?
18: Gus Alek.
17: Pada saat itu Gus Alek menyampaikan itu di mana kepada saksi?
18: Di ruangan beliau.
17: Itu fee yang ditetapkan itu berapa nilainya?
18: Beliau mengarahkan 2000.
19: 637.644 kuota yang betul ya Pak?
20: Pak izin koreksi dari BPK ya.
19: Oh, oke, okay. Angkanya juga demikian?
20: Iya.
19: Yang 2.302.000?
20: Iya.
16: Sementara itu, terdakwa Asrul Ajistaba mengatakan Asosiasi Kesturi tidak pernah mengurus fee percepatan kuota haji tambahan. Menurutnya, PPIHK lah yang tergabung dalam Asosiasi Kesturi yang berhubungan langsung dengan Abdul Muhyi untuk mendapatkan kuota haji tambahan.
5: Yang mesti dijelaskan bahwa perusahaan-perusahaan ini memang anggota asosiasi, tapi tidak ada peranan Kesturi dalam perolehan kuota ini.
20: Betul.
5: Enggak. Saya cuma ingin menegaskan bahwa kalau ada PHK anggota Kesturi, apakah itu diatur oleh Kesturi untuk mendapatkan kuota atau tidak itu?
20: Tidak, sepertinya tidak.
5: Terima kasih.
16: Sementara itu, Ali Yusuf selaku advokat pendamping Isfa Abidal Ajis alias Gus Alek mengakui Gus Alek menerima uang percepatan, tapi uang tersebut telah dikembalikan dan perintah pi percepatan bukan dari mantan Menteri Agama Yakut Khalil Komas. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Direktur Penanggulangan Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB Agus Wibowo menekankan pentingnya kesiapsiagaan bencana dimulai dari rumah untuk meminimalisir dampak kerugian materi dan korban jiwa. Sony Agung Saputra menyampaikan informasi selengkapnya.
21: RRI Bogor menggelar dialog dinamika Bogor bertemakan keluarga siaga bencana bangsa tangguh hadapi Ring of Fire pada Kamis 10 September 2026. Narasumber yang hadir yaitu Kepala Pusat Kebencanaan IPB Bambang Hero Saharjo dan Direktur Penanggulangan Kebencanaan BNPB Agus Wibowo. Bambang Hero Saharjo menekankan bahwa wilayah Bogor dan Jawa Barat termasuk zona rawan gempa, longsor, dan banjir bandang akibat posisi geografis di Ring of Fire. Ia menyampaikan bahwa mitigasi harus dimulai dari keluarga karena bukti di lapangan menunjukkan keluarga yang memiliki rencana dan pengetahuan lebih mampu menyelamatkan diri saat bencana.
22: Sekian puluh mobil, belum lagi dampak dari asap itu kan juga sesungguhnya berbahaya itu karena bermacam gas ada di dalam itu. Nah juga yang lain seperti itu, baik yang memang berada di wilayah Kabupaten Bogor, juga yang berada dari luar yang berpeluang untuk masuk ke Bogor, seperti yang kita rasakan kemarin itu abu vulkanik. Kita berharap di teman-teman yang bersinggungan dengan ancaman-ancaman itu ya, misalnya kalau gunung dan vulkanologi gitu ya, kemudian yang asap ini, yang apa sampah dan sebagainya itu insan terkait lah, apa lingkungan hidup atau apa itu speak up lah itu.
21: Sementara itu Agus Wibowo menjelaskan bahwa BNPB saat ini fokus membangun program keluarga siaga bencana melalui edukasi 5 komponen wajib seperti tas siaga, dokumen penting, titik kumpul, dan jalur evakuasi.
23: Kami meluncurkan program bimbingan teknis kesiapsiagaan dengan panduan keluarga siaga bencana. Intinya keluarga siaga bencana. Ini adalah gerakan yang pertama kita luncurkan untuk pelatihan untuk ibu-ibu darmanirika di BNPB. Ya, namanya programnya dimodifikasi namanya Srikandi Tangguh Bencana. Yang melibatkan peran strategis perempuan dan organisasi seperti dan wanita persatuan untuk membangun kebiasaan sadar bencana dari rumah. Kami juga memfasilitasi aplikasi digital seperti Inaris agar setiap keluarga bisa mengecek potensi ancaman bencana di lokasi rumah masing-masing. Karena itu yang paling penting, jadi kita harus tahu terlebih dahulu ada potensi apa di rumah kita. Itu nomor satu yang paling penting. Kemudian kita melakukan tindakan-tindakan agar bagaimana di rumah kita bisa selamat.
21: Kemudian penegasan amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 bahwa penanggulangan bencana merupakan tanggung jawab bersama dengan prinsip kenali, kurangi, dan siaga. Diharapkan setiap keluarga dapat menjadi garda terdepan sehingga Indonesia semakin tangguh menghadapi ancaman bencana di Ring of Fire.
24: Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi mancanegara, sebuah kapal feri terbakar di lepas pantai Provinsi Palawan, Filipina. Dilaporkan sedikitnya 5 orang tewas. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, penjaga pantai Filipina mengatakan kapal feri yang terbakar tersebut mengangkut 117 penumpang dan 17 awak kapal, di mana sebanyak 42 orang telah berhasil diselamatkan dan sebanyak 87 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Kabar dari dunia olahraga, Federasi Panjat Tebing Indonesia menargetkan 3 medali emas di ajang Asian Games 2026. Niar Abdul Liteloli melaporkan selengkapnya.
0: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI menargetkan raihan 3 medali emas pada Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Target tersebut berasal dari masing-masing nomor speed putra dan putri serta 1 medali dari nomor lead. Ketua Umum FPTI Yeni Wahid usai pengukuhan kontingen di kawasan Senayan kemarin mengatakan, target tersebut cukup realistis melihat perkembangan atlet Indonesia saat ini. Ia berharap para atlet mampu menunjukkan performa terbaik selama pertandingan. Namun Yeni tidak ingin memberikan tekanan berlebih kepada para atlet yang akan bertanding.
3: Ya, kita saat ini sih memang punya atlet-atlet yang kualifikasinya adalah atlet elit dunia dan mereka konsisten bisa mendapatkan medali emas di berbagai kejuaraan dunia. Nah, tentu kita berharap bahwa di Asian Games ini peluang mereka juga tetap terbuka untuk bisa mempersembahkan medali emas buat Indonesia. Walaupun Asia ini konsentrasi atlet yang berkualitas itu tinggi sekali. Lawan kita, Cina, itu kuat sekali untuk speed. Nah, Kazakhstan juga mulai sekarang, Jepang pasti. Nah, terutama untuk lead, itu Jepang memang kalau tahun lalu atlet terbaiknya dari Jepang.
0: Sementara itu, Ketua Umum Komite Olimpiade Indonesia KOI atau NOC Indonesia Raja Sabta Oktohari menyatakan rasa syukurnya pemerintah masih memberikan perhatian penuh kepada para atlet, mengingat saat ini Indonesia masih dilanda sejumlah bencana.
4: Bangga dan mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas perhatian yang luar biasa dari Bapak Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto, karena di tengah suasana nasional, di antara goncangan-goncangan, tantangan-tantangan yang terjadi hari ini, ada kebakaran, ada erupsi Gunung Anak Rakatau, tapi masih alhamdulillah menyempatkan untuk melepaskan tim Indonesia untuk
0: Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September dan ditutup pada 4 Oktober 2026. Indonesia sendiri mengirimkan 430 atlet yang akan turun di 35 cabang olahraga. Dari Jakarta, Nia Abdul Liteloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI di seluruh Indonesia, Radio Republik Indonesia di tahun 2026 ini kembali menyelenggarakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
1: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori podcast.
2: Papel Dede ini dia survive ketika COVID melanda kota Ambon.
1: Iya. RRI Ambon dengan judul Dari Pasar Tradisional Menjadi Warisan Budaya Nasional.
3: Ada beberapa anak yang kurang suka.
1: RRI Biak dengan judul Satu Piring Seribu Harapan.
4: Geotermal dunia itu ada di Indonesia.
1: RRI Bogor dengan judul Geotermal Masa Depan Energi Terbarukan Indonesia.
5: Lima putra asli daerah Sumatera Barat.
1: Betul. RRI Bukit Tinggi dengan judul Dari Limbah Menjadi Berkah. Kreasi anak daerah tembus pasar global.
6: Ada anak-anak sekolah yang menahan lapar sampai.
1: RRI Gorontalo dengan judul Menjawab Isu Negatif Makan Bergizi Gratis.
7: Yang lahdalahnya bila ayahnya ada.
1: RRI Mataram dengan judul Peran Ayah dan Ibu Jangan Campur Aduk. Anak macan tidak bisa dididik dengan cara anak kuda.
8: Paket hemat tapi dibelinya setiap hari.
1: RRI Singaraja dengan judul Bebas atau Terjerat Narkoba. Kamu yang pilih.
9: Beberapa kali, dua kali saya membawa Kalimantan Barat.
1: RRI Sintang dengan judul Sepak Terjang Guru dalam Membentuk Karakter Anak Bangsa.
10: Oksimelon. Kalau
1: RRI Sumenep dengan judul Panen sendiri, wujudkan pangan mandiri.
11: Dari rumput liar bisa menghasilkan cuan.
1: Nah, ini RRI Yogyakarta dengan judul Kisah Pemuda Desa Moyudan, Ubah Rumput Liar Jadi Cuan. Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.

Demikian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI, dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan berita sentral, dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia Nanukan bersama saya Rusdi Mursalim, yang akan terus menemani Anda hingga pukul 24.00 malam nanti. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga. Di mana Radio Republik Indonesia Nanukan dipancar luaskan melalui 3 gelombang untuk wilayah Nanukan dan sekitarnya di FM 96,3 MHz, dan untuk wilayah Sebatik dan sekitarnya di FM 91,5 MHz, dan untuk wilayah Krayan dan sekitarnya di 92,7 MHz. Dan pendengar, nanti juga kita akan mengikuti mimbar agama Katolik yang akan disampaikan oleh Pastor Benikitus Mario Lumban Gual, yang akan membahas terkait tentang kasihlah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian. Dan pendengar, hadirin pun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia Nanukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Saudara-saudara terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan yang dikasih oleh Tuhan. Permenungan kita hari ini akan dibawakan oleh saya, Pastor Mario Benedictus Lumbangalo OFM Konventual yang melayani di Gereja Katolik Santo Gabriel Nunukan. Perikop permenungan kita hari ini akan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 27 sampai dengan 38. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Jika kita saling menaruh cinta kasih, Allah tinggal dalam kita, dan cinta kasih Allah dalam kita menjadi sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Dengarkanlah perkataanku ini. Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kalian. Mintalah berkat bagi mereka yang mengutuk kalian, berdoalah bagi orang yang mencaci kalian. Bila orang menampar pipimu yang satu, berikanlah pipimu yang lain. Bila orang mengambil jubahmu, biarkanlah juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali dari orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kalian kehendaki orang berbuat kepada kalian, demikian pula hendaknya kalian berbuat kepada mereka. Kalau kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang-orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang berdosa pun berbuat demikian. Lagi pula kalian memberikan, lagi pula kalau kalian memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang yang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Tetapi kalian, kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan berilah pinjaman tanpa mengharapkan balasan. Maka ganjaranmu akan besar dan kalian akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan orang-orang jahat. Hendaklah kalian murah hati sebagaimana Bapamu murah hati adanya. Janganlah menghakimi orang, maka kalian pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah menghukum orang, maka kalian pun tidak akan dihukum. Ampunilah, maka kalian pun akan diampuni. Berilah, dan kalian akan diberi. Suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar, akan dicurahkan kepada kepangkuanmu. Sebab ukuran yang kalian pakai akan diukurkan pula kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus dan para pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih di dalam nama Tuhan. Umumnya kalau kita ditanya apakah memaafkan atau mengampuni orang yang bersalah kepada kita itu mudah atau gampang? Mayoritas orang pasti mengatakan sulit. Lebih gampang menyimpan rasa benci daripada hati tergerak untuk memaafkan ataupun mengampuni. Orang juga bisa mengampuni, tapi hingga batas-batas tertentu. Kalau sudah sampai di ambang batas, maka kemarahan akan meledak dengan sendirinya. Itulah hati manusia. Saudara-saudara terkasih, kita dibenci dan ketika kita disakiti, yang muncul di dalam benak kita adalah keinginan untuk balik membenci dan menyakiti atau ingin mendendam. Bawaan kita sebagai manusia maunya membalas. Rasanya tidak puas kalau tidak membalas. Kita ingin sekali untuk membalas dendam terhadap pengalaman pahit yang sudah kita alami. Susah sekali untuk mengasihi orang yang sudah kita anggap sebagai musuh. Maka banyak orang yang pernah disakiti dengan berbagai macam alasan mempunyai peluang yang besar untuk menyakiti kembali, kecuali jika orang tersebut sudah move on atau sudah bisa melupakan rasa sakit dalam hatinya. Dan biasanya orang yang sering dibenci mempunyai kecenderungan untuk membenci orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Injil Lukas hari ini, Yesus sadar betul bahwa ada gejala semacam itu yang berkembang di masyarakat pada zaman Yesus dahulu. Karena itu Yesus bersabda, "Dengarkanlah perkataanku ini, kasihilah musuhmu, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu." Yesus mau supaya kita terbuka terhadap kasih, bahkan sampai mengasihi musuh kita, bahkan mungkin menduakan musuh kita. Bahkan Yesus menambahkan, jikalau kalian mampu mengasihi siapapun, termasuk musuh, maka ganjaran akan besar, kita akan menjadi anak Allah yang Maha Tinggi. Ini berarti bahwa syarat untuk menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi adalah bahwa kita harus mengasihi entah itu teman maupun musuh. Sebab Allah adalah kasih, seperti Allah mengasihi kita semua, seburuk apapun perilaku kita. Buktinya, Tuhan menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tidak pernah terjadi bahwa hujan turun atas orang yang baik saja, atau matahari terbit hanya untuk orang yang baik, sementara orang jahat hanya mendapat yang gelap dan kekeringan. Barangkali kita juga mau mengasihi, hanya saja kasih itu belum sempurna. Seringkali kita dalam hidup tebang pilih. Kita mau mengasihi seseorang hanya jika orang bersangkutan berbuat baik terhadap kita. Sebaliknya, jika orang itu berbuat jahat kepada kita, kita biasanya membencinya dan ingin membalas perbuatan jahatnya. Kita merasa sulit sekali untuk mengasihi musuh. Saudara-saudara terkasih, perikop Injil Lukas bab 6 ayat 27-38 hari ini berurusan dengan relasi pribadi kita dengan orang-orang seperti keluarga kita, dengan para sahabat kita, para tetangga kita, dan orang-orang yang kita temui setiap hari, bahkan musuh-musuh kita. Kalau kita lupa yang namanya mengasihi orang yang berbuat baik kepada kita, itu namanya balas budi. Dan semua orang tahu arti balas budi. Seorang penjahat kelas kakap sekalipun tahu membalas kebaikan dari orang yang berbuat baik kepadanya. Makanya Yesus berkata, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan apabila kamu memberikan pinjaman kepada orang dengan harapan akan memperoleh sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyaknya. Artinya, sebagai orang beriman, kita dituntut oleh Yesus punya nilai plus, nilai tambah, nilai lebih dari orang lain. Jangan kita biasa-biasa. Pesan Injil Lukas hari ini, cinta kasih kita kepada anggota keluarga yang paling dekat adalah sesuatu yang natural dalam hidup kita, tertanam dalam perasaan dan emosional kita. Namun, untuk mengarahkan pikiran kita sampai mengasihi seorang musuh memang tidak gampang, sungguh sulit. Namun demikian, harus tetap diusahakan agar kita menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, karena cinta kasih itu adalah kesempurnaan hukum. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus hari ini mengajak kita, seperti mengajak umat di Korintus pada zamannya, untuk mengalirkan kasih, membuang segala kesombongan, karena kita adalah ciptaan yang sama, punya Tuhan yang sama dan satu. Maka mengasihi musuh menunjukkan kepada kita bahwa prinsip fundamental yang mendasari tuntutan-tuntutan Yesus adalah cinta kasih. Cinta kasih kepada sesama yang tidak mengenal diskriminatif. Singkatnya, seorang murid Yesus dipanggil untuk meneladani Kristus Yesus menjadi muridnya yang sejati. Yesus melarang kita balas dendam. Juga pada saat yang sama, Yesus meminta kita supaya jangan sekedar balas budi. Yesus mau supaya kita mampu mengasihi siapapun juga, termasuk mereka yang mungkin pernah berbuat jahat terhadap kita. Kita dipanggil untuk mengasihi musuh, memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasih itu adalah kasih yang memaafkan dan juga melayani. Maka sadarkah kita bahwa standar kasih Kristus adalah berilah maka kamu akan diberi. Jika kamu mampu melaksanakan itu semua, maka Yesus berkata, demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang ada di surga. Santo Agustinus pernah berkata dan juga merenungkan, ukuran dari kasih adalah mengasihi tanpa ukuran, dan ukuran dari kasih dan mengasihi Allah sendiri dan dalam diri Yesus yang telah menderita, sengsara, wafat dan bangkit untuk kita. Karena itu para saudara, saudari terkasih, para pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan, mari kita menghidupi budaya kasih dalam melaksanakan hidup keagamaan kita. Kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada orang yang membenci kalian. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
8: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

tidak diproses dan digarami, dan kandungan nutrisi di dalamnya sangatlah banyak bagi kesehatan tubuh manusia. Kaviar juga merupakan salah satu makanan yang sangat mahal di dunia. Lalu, apa sih yang membuat makanan satu ini mahal? Harga kaviar mahal ternyata disebabkan

Gara-gara menebang pohon, seorang pemuda diasingkan. Desa Wanadahana adalah desa kecil di kaki bukit. Tandus kering di musim kemarau, namun kembali hijau di musim penghujan. Di desa itu, kerap terjadi tanah longsor yang memakan korban jiwa. Akhirnya, warga sepakat membuat peraturan yang dinamakan awik-awik, yang isinya dilarang menebang pohon tanpa keputusan rapat warga desa.

0: Loh? Loh, Rai?
1: Tiang, Beli Raka.
0: Setelah lama kita pacaran, Beli ingin melanjutkan ke jenjang pernikahan, loh. Bagaimana menurutmu?
1: Apakah itu tidak terlalu terburu-buru, Beli? Kita kan harus pikir matang-matang terlebih dahulu, Beli.
0: Enggak kok, loh. Karena Beli takut begitu banyak laki-laki yang mengharapkan cintamu, loh.
1: Beli, walaupun banyak, tapi di hatiku ini hanya dirimu, Beli. Memangnya Beli sudah siap?
0: Tentu saja, loh. Pokoknya Beli akan segera menikahimu, loh.
1: Ya, terserah Beli. Tiang ikut saja, Beli.
2: Kok tumben tuh? Ada apa?
0: Ya, Paman. Ini Tiang mau menikah, Paman.
2: Nikah?
0: Iya, Paman. Hanya Paman yang Tiang punya. Setelah Bapo dan Meme Tiang pergi akibat tanah longsor itu, Paman.
2: Gak usah kau ingat itu lagi tuh. Paman kan sudah bilang, kalau ada masalah, bilang saja sama Paman.
0: Terima kasih, Paman.
2: Iya, terus siapa calon istrimu?
0: Loh, Rai, Paman.
2: Loh, Rai? Ya, Paman setuju. Dia anak yang baik. Tapi pikirkan baik-baik tuh. Menikah itu bukan hanya urusan bersenang-senang saja. Banyak yang harus kau persiapkan. Ya, setidaknya rumah untuk kalian nanti.
0: Ya, Paman. Sudah yang pikirkan kok.
2: Bagus kalau gitu.
0: Benar juga kata Paman. Aku harus punya rumah. Mungkin itu yang dipikirkan lo, Rai. Makanya dia bilang terburu-buru.
3: Keinginan keras untuk menikahi lo, Rai. Dia ingin segera membangun rumah sebelum menikah. Tanpa pikir panjang, Putu Raka menebang pohon besar di pekarangan rumahnya untuk bahan bangunan.
0: Nah, dengan kayu yang dihasilkan dari pohon ini, pastilah cukup untuk membangun sebuah rumah.
4: Hai, Raka!
5: Apa-apaan ini? Kau menebang pohon ya?
0: Aku menebang pohon milikku, Yan.
5: Iya, aku sih gak masalah. Yang penting, kau masih ingat dengan isi awek-awek di desa ini?
0: Aku masih ingat kok. Tapi, aku kan gak punya pilihan lain, Yan.
5: Iya. Karena aku yang melihat kau menebang pohon, berarti aku harus melaporkan. Kalau tidak, itu artinya aku ikut sekongkol denganmu.
0: Jangan, Yan. Jangan, Yan. Tolong, Yan. Jangan. Aku mohon, Yan.
5: Dah. Ini kau lakukan demi Loh Rai ya? Kacian.
0: Wah, ini bahaya. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Sebelum diadakan rapat desa. Lebih baik aku ke rumah Paman. Ya, ke rumah Paman. Paman, tolong dia, Paman. Tolong, Paman. Hanya Paman yang bisa menolong dia, Paman.
2: Tidak, tuh. Kalau sudah begini, siapapun yang gak bisa membantumu, termasuk Paman, walaupun Paman sebagai pendeso di desa ini. Tapi tuh, kenapa kau lakukan tuh?
4: menebang pohon itu tanpa rapat dulu. Kau tak ingat itu tuh?
0: Paman, Tiang takut, Paman. Tiang takut tidak diizinkan. Dan Tiang tidak punya pohon lagi.
4: Ah, pendek sekali pikiranmu. Setidaknya warga desa memberikan jalan keluar untukmu. Dasar kamu. Kau tahu cinta telah membutakanmu tuh.
0: Maaf, Paman.
6: Kalau tidak diberi hukuman, berarti banyak lagi warga kita yang akan melanggar.
5: Itu harus itu dipertahankan. Jangan pokoknya kalau ada yang melanggar, kita harus
2: tuntut dia. Warga desa semuanya, karena Putu Rake telah terbukti melanggar awik-awik di desa kita ini, maka dia mendapat hukuman yaitu disepekang selama 6 bulan. Itu artinya selama 6 bulan Putu Rake tidak boleh bicara dengan siapapun maupun datang ke rumah warga manapun.
4: Setuju. Ya, benar. Benar itu. Setuju.
2: Nah, ini adalah pelajaran bagi warga yang lainnya. Karena sanksi adat ini berlaku untuk semua warga yang ada di Wanedahana ini.

Miraka, kenapa kau lakukan itu, Bli? Tiang tahu Bli ingin cepat-cepat memiliki rumah. Kenapa kau ceroboh?

Kau pasti menderita sekarang ini, Iblis. Tidak boleh bicara dengan siapapun. Tidak boleh datang ke sini.

0: ini kesempatan. Sainganku, Putu Rakel, gak bisa lagi kesini. Loh? Loh, Rai?
1: Hai, Bli Gabler. Ya, tiang Bli. Oh, maaf. Maaf, Bli.
0: Kok kaget seperti itu? Pasti kau memikirkan si bodoh itu, ya?
1: Siapa yang Bli maksud bodoh itu, Bli?
0: Itu orang yang disepekan warga itu.
1: Putu Rake namanya, Bli. Oh ya, Bli, ada apa Bli datang ke rumah tiang, Bli?
0: Ilo, pertanyaanmu. Bli pemuda ganteng dan terkaya di desa ini. Datang ke sini, tentu saja masih menunggu jawabanmu, cantik.
1: Maaf, Bli, tiang tidak bisa.
0: Bli kasihan melihatmu. Cantik-cantik, tapi harus tinggal di tempat seperti ini. Lebih baik menikahlah dengan Bli. Kebahagiaan, harta melimpah, telah menanti di rumah. Gimana, cantik?
1: Apa-apaan ini, Bli?
0: It!
1: Jangan macem-macem ya, Bli Gabler.
0: Berani juga kau menepisnya. Iya, sekarang memang tidak. Tapi, lihat apa yang akan terjadi nanti.

0: Cepat rasa satu bulan sudah aku gak melihat Loh Rai. Sakit, sakit sekali rasanya hati ini. Loh Rai sayangku, gimana keadaanmu sekarang Loh? Beli merindukanmu Loh.
1: Tuh, Durako.
0: Siapa ya?
1: Aku Gabler di samping kananmu.
0: Oh, Gabler, jangan kesini, nanti ada yang melihatmu.
1: Makanya aku nyelinap dari sini.
0: Ada apa?
1: Aku kasihan padamu. Udah makan? Nih, aku bawakan makanan.
0: Nggak usah, aku udah makan kok.
1: Iya, ambil aja. Sekalian aku ngasih tahu, 5 hari lagi aku akan menikah dengan Loh Rai.
0: Apa?
1: Jangan keras-keras, nanti ada yang lihat. Aku pergi dulu ya. Dia sekarang pasti terpancing dengan omonganku. Saatnya sekarang aku beritahu warga yang lain, terutama Jeru Pendeso.
0: Apa benar ya Gabler akan menikah dengan Loh Rai? Gak mungkin Loh Rai hanya cinta padaku. Tidak. Aku harus tanya langsung kepada Loh Rai.
2: Malam itu, Puturako pergi mengendap-ngendap mendatangi Loh Rai. Dia masuk melalui jendela rumah Loh Rai.
0: Loh Rai.
3: Sepertinya suara Beli Puturake. Siapa?
0: Beli.
3: Kenapa Beli kesini, Beli? Aduh, bahaya, Beli bahaya.
0: Tidak. Beli hanya ingin tahu, apa benar kamu akan menikah dengan Gabler?
3: Siapa bilang, Beli? Aduh, Beli, kenapa Beli pak?
4: Puturako keluar dan masuk seperti pencuri. Tangkap dia!
5: Tenang, dia melanggar lagi. Dia keluar rumah.
6: Tenang, Wayan Kabler, tenang. Hei, warga desa semuanya, tenang dulu kalian. Tuh, Turako, kau melanggar lagi, nak. Berarti hukumanmu bertambah lagi 6 bulan.
3: Bli, Raka, kau dijebak, Bli, kau dijebak. Tenang. Jangan pisahkan tiang dengan Bli Raka. Jangan.
6: Loh Rai, tenangkan dirimu. Kita harus menegakkan awik-awik desa ini, Loh. Kalau memang kau berjodoh, pasti Puturako kembali kepadamu.

Tiba-tiba, awan tebal di langit menyelimuti bumi dan hujan turun dengan lebat sekali. Hujan berhari-hari tidak reda. Desa Wanadahana menjadi tengah.

0: Kondisinya bagus, yang jadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daku dan sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus.
1: Jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya penjagaan, karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat.
2: Hampir semua wilayah di Indonesia memiliki cagar budaya. Tidak terkecuali wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, Nunukan. Beberapa waktu yang lalu, tim cagar budaya Kabupaten Nunukan telah menelusuri jejak peninggalan sejarah di wilayah pelosok Nunukan.

0: Benda cagar budaya sendiri adalah benda alam atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
1: Dengan Abdul Aziz, Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan, pada fakta yang ada bahwa cagar budaya itu kan ada dua, cagar budaya benda maupun cagar budaya tak benda. Cagar budaya benda ini adalah cagar budaya berupa benda situs yang bisa dilihat, dipegang dan bisa dipotek gitu ya. Nah, adapun cagar budaya tak benda ya berupa tarian, tradisi, kebiasaan dan mungkin termasuk juga selet kodiano itu adalah tata cara kehidupan penduduk setempat. Nah, kita masih mengarah kepada cagar budaya benda. Nah, jumlahnya saat ini yang sudah kita catat di Kabupaten Nunukan itu ada 88 makam dan lain-lainnya, dan ya cuma belum ditetapkan. Karena proses penetapan ini melalui tahap-tahap yang step-step gitu. Satu, misalnya kita mendata, yang kedua didaftarkan masuk dalam data pokok kebudayaan, disebut dengan Dapobud. Nah, itu. Nah, sehingga kalau sudah terjadi, nah itu pun kita daftarkan secara online ke pusat. Bahkan kita juga saling beriringan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Nah, biasanya ada pertemuan yang kita lakukan, lalu mengoreksi kembali, kemudian mencoba untuk meneraah kembali, lalu menganalisis kembali cagar budaya yang memang masih ada dan layak untuk jadikan cagar budaya ke depan. Adapun cagar budaya yang dimaksud dari ketujuh itu, poin pertama misalnya, satu, makam kuno Mensalong di Desa Mensalong, Kecamatan Lumbis, ini berada di seberang sungai. Nama objeknya itu adalah makam. Nah, makam ini adalah merupakan makam Datuk Raja Dinda namanya. Kemudian itu dinunukan, maksudnya di Mensalong, Lumbis. Yang kedua, situs Tanjung Hulu, Desa Tanjung Hulu, Kecamatan Lumbis juga agak di atas, dan di situ juga ada situs makam wadah kuburan, kategorinya adalah situs di Lumbis juga. Kemudian yang ketiga, situs Lobong Sujau, Desa Sujau, Kecamatan Sebuku. Nah, lalu yang keempat, situs Lobong Tetapan, Desa Tetapan, Kecamatan Sebuku. Lalu yang kelima, situs Apas yang ada di Sita Apas. Nah, ini juga berupa makam atau kuburan, dan merupakan ini Desa Apas ini mayoritas juga adalah orang-orang Dayak tampaknya, dan di situ ada juga situs di situ. Yang keenam itu adalah situs Walaya di Desa Walaya, Kecamatan Krayan. Lalu yang terakhir itu adalah situs Batu Marit atau Batu Berukir, berada di Kampung Lung Midang di Desa Pak Rupai, Kecamatan Krayan. Ini hanya berupa relief.
0: Lantas seperti apa kondisi cagar budaya yang ada di bumi pendek Hindir Baya?
1: Kondisi cagar budaya yang tertera yang kita sebutkan tujuh tadi itu, tampaknya memang terjaga dengan baik. Di mana ada yang merawat. Yang kami datangi itu ada beberapa cagar budaya yang saya sebutkan tadi itu memang lokasinya juga bagus, lalu sudah ditata dengan baik, nisannya bagus, ada yang kena dibungkus kain kuning. Kemudian nisan-nisannya memang terbuat dari kayu ulin yang bagus, dan cuma masalahnya karena seperti kami yang dicontoh ya, misalnya di Lumbis, yaitu makam kuno Adinda itu, Raja Adinda itu memang sudah sedikit hampir maksudnya hampir dirambah oleh pemukiman, sehingga dipagar seng agar tidak menjadi bagian dari pemukiman masyarakat. Salah satunya itu. Kondisinya bagus, yang menjadi persoalan adalah nisannya, karena tempat daki udang sudah mungkin puluhan bahkan ratusan tahun, itu memang sudah agak retak-retak ya, dan kurang begitu ini sudah, tapi keasliannya masih bagus sekali. Demikian juga yang ada di daerah lain, seperti yang di yang ada di Sebuku ya, yang ada di Sebuku itu juga cukup bagus, hanya saja kurang begitu terawat. Nah, pada saat kami tanyakan kepada orang-orang yang membawa kami ke sana, ini bahwa nanti ada perayaan-perayaan hari Paskah, hari Natal baru dibersihkan.
0: Dalam upaya penetapan cagar budaya di Kabupaten Nunukan, tim ahli cagar budaya akan melakukan sidang dan lokakarya bersama tokoh masyarakat, tokoh adat, dan pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menyamakan persepsi, sehingga setelah penetapan sebagai cagar budaya, semua elemen masyarakat mendukung dan bersama-sama melestarikan keberadaan situs-situs bersejarah tersebut.
2: Sebetulnya cagar budaya ini sudah ada dari tahun 2013. Kami menggali, mengkaji, dibantu oleh Balar Badan Arkeologi Pontianak, kemudian sama BPCB yang berkedudukan di Samarinda. Nah, kemudian pas waktu kami harus menetapkan, waktu itu yang disodorkan ada 7 cagar budaya yang harus sudah ditetapkan sebagai cagar budaya Kabupaten Nunukan. Namun nomenklatur kita berubah bahwa kebudayaan bergabung di Dinas Pendidikan. Maka semuanya berubah. Tapi TACP tetap tidak bisa berubah. Kecuali nanti ada sertifikasi lagi yang baru dengan membentuk tim ahli cagar budaya yang baru, seperti itu.
3: Ya, karena pertama memang banyak kendala-kendala dalam cagar budaya ini, karena kita tahu bahwa sesuai dengan Undang-Undang Cagar Budaya nomor 11 tahun 2010 bahwa kriteria untuk cagar budaya itu kan di atas 50 tahun. Nah, karena sudah lama jelas benda cagar budaya ini pasti sejarah-sejarahnya banyak yang sudah melupakan. Jadi kalau dalam penetapannya itu kan kita melengkapi semua sejarahnya kan. Nah, itu yang susah kita dapatkan. Nah, akhirnya tim ahli juga kewalahan dalam penetapan itu, karena kita harus lampirkan sejarahnya. Tidak cuma bendanya yang kita tampilkan, tapi sejarah yang melatar belakang itu harus kita dapatkan semua. Dan itulah kendala yang terbesar yang kita hadapi, karena narasumber yang mengetahui benda tersebut itu sudah jarang yang sudah meninggal ya, gitu.
4: Sudah banyak yang meninggal.
3: Kurang lebihnya seperti itu.
0: Karena belum adanya penetapan terhadap 7 situs cagar budaya tersebut, sangat berpengaruh terhadap proses penjagaan dan pelestariannya.
3: Ya, jadi karena cagar budaya untuk Nunukan ini sebenarnya belum ada yang ditetapkan, akhirnya kan otomatis juru rawatnya itu belum kita bisa tempatkan di situ ya. Jadi akhirnya pelestarian atau cagar budaya sampai saat ini juga masih kayak agak terbengkalai, yang menjaga itu masih masyarakat, dan itu pun belum terlalu maksimal kan. Nanti mungkin pada saat ada acara-acara tertentu baru cagar budaya seperti makam itu baru dibersihkan lagi. Nah, jadi sampai saat ini sebenarnya penjagaannya itu belum ada ya, atau belum maksimal untuk penjagaan. Karena kalau misalkan benda itu sudah ditetapkan, nah kita usahakan untuk ada yang merawat. Nah, makanya itu kita kejar di penetapannya, supaya benda-benda yang diduga cagar budaya ini nanti ada yang merawat, dan akhirnya kan kita bisa lestarikan, dan anak cucu kita nanti bisa mengetahui sejarah dari cagar budaya tersebut.
0: Untuk pendataan tentu melibatkan banyak orang dan melibatkan tim ahli yang sangat mengerti tentang cagar budaya atau situs-situs sejarah.
2: Dan kemudian kami satu tim ada 5, ketua kami adalah Bapak Abdul Salam, kemudian wakilnya ada Bapak Kaharudin Tokong, kemudian saya sekretaris, dan anggotanya ada 2, Tisnama Arif sama Harrison.
0: Proses pendataan pun melalui tahap-tahap yang cukup lama. Mulai dari sejarahnya, melibatkan tokoh-tokoh adat, tokoh masyarakat, dan camat setempat.
1: Proses mendatanya adalah kita turun dalam bentuk tim, biasanya ada 3 orang atau lebih, untuk mendata dengan cara, satu, kalau kita mendata tentang sejarahnya, kita mendatangi tokoh-tokoh atau orang-orang yang dianggap memahami betul tentang objek cagar yang menjadi tujuan. Yang kedua, mendatangi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, atau bahkan Pak Camat, atau yang lebih mengetahui lah. Kita menggali dari situ untuk mengetahui baik proses kapan kejadiannya, misalnya cagar budaya itu mulai dari mana, lalu bagaimana keberadaannya dan animo masyarakat terhadap cagar budaya tersebut. Nah, baru kita data. Nah, setelah dapat datanya, nah, barulah kita catat, lalu diverifikasi dengan baik dengan bahasa-bahasa yang bahasa Indonesia baku, lalu kita daftarkan di Dapobud, itu kita daftarkan, dan setelah terdaftar, nah, barulah kita melakukan ini melakukan peninjauan ulang, yaitu mendatangkan tim ahli bersama-sama dengan tim ahli untuk melihat dan mengukur, kemudian memotret dan sebagainya dengan menggunakan GPS. Lalu tim ahli kemudian memprosesnya. Nah, setelah itu menurut tim ahli kita lakukan semacam rapat sidang, dan sidang ini terdiri dari para tim ahli tersebut, di mana sini ada 3 yang paling tidak 3 orang bisa melakukan itu dan didampingi oleh ketuanya. Nah, setelah itu baru mereka membuat rekomendasi bahwa ini bisa dilakukan, dan setelah itu barulah bisa kita membuat semacam SK penetapan. Nah, dalam hal ini untuk saat ini baru kita memulai pada tahap pengunjungi bersama tim ahli situs yang akan kita tetapkan. Nah, prosesnya baru sampai kepada tapi sudah terdata, sudah didatangi. Nah, sekarang tinggal masuk kepada proses berkumpul semacam sidang atau konferensi. Nah, setelah itu baru bisa kita baru mereka membuat tanda tangan pengesahan semacam rekomendasi. Nah, baru bisa kita buatkan SK-nya. Tidak secara langsung menyatakan, oh, di sini ada situs, buatkan SK. Tidak seperti itu. Prosesnya memang agak panjang dan butuh biaya. Karena biaya-biaya yang kami maksud ini biaya perjalanan ke sana. Kemudian ya, teman-teman bisa melihatlah bahwa kondisi yang kita datang ini ya kadangkala cukup jauh, sehingga membutuhkan transportasi yang juga yang cukup memakan biaya untuk itu.
0: Tentu bukan hanya 7 cagar budaya tersebut yang ada di bumi Penekindi di Baya. Karena dari penelusuran tim cagar budaya, Kabupaten Nunukan memiliki potensi yang sangat besar terhadap cagar budaya. Semua kecamatan di Nunukan rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak.
3: Untuk Nunukan sebenarnya memiliki potensi yang sangat besar di bidang cagar budaya ya. Semua kecamatan itu rata-rata memiliki potensi cagar budaya yang sangat banyak. Mulai dari Sebatik Barat, di Sebatik Barat juga ada beberapa kuburan atau makam kuno yang sudah lama di situ, sudah misalkan tertulis 1365 Hijriah. Sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian di daerah wilayah 3 juga paling banyak daerah Sebuku, Lumbis, dan tidak kalahnya Krayan. Krayan yang paling banyak. Dan di Krayan itu sebenarnya sudah diteliti oleh Balar, dan arkeologi itu sudah beberapa kali turun ke sana. Dan satu situs itu sudah mereka buatkan SK untuk juru rawatnya. Jadi di Krayan sana ada situs Walaya namanya, itu sudah ada juru rawatnya, itu BPCB ya, BPCB yang membuatkan SK itu. Jadi untuk Nunukan sebenarnya sangat banyak potensi cagar budayanya, mulai dari kuburan, kemudian benda-benda apa bersejarah konfrontasi Malaysia Indonesia dulu masih ada di Lumbi Sulu sana yang belum terekspos. Kemarin kami sempat ke Lumbi Sulu juga, ada di situ bendera yang konon katanya sejak zaman penjajahan Belanda, tapi kalau dilihat dari kainnya itu kayaknya masa konfrontasi Indonesia Malaysia. Jadi ada di Lumbi Sulu sana dan itu belum terangkat juga ke permukaan karena memang Lumbi Sulu itu jaraknya dari Mansalong itu 7 jam perjalanan menggunakan speedboat ke sana. Nah, itu jadi yang jelas kalau untuk kan itu sangat kaya dengan cagar budaya.
0: Pelestarian cagar budaya yang merupakan upaya menjaga dan melindungi serta mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya hanya dapat dilaksanakan melalui peran aktif berbagai kepentingan. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah mempunyai peran penting di dalam memberikan pemahaman dan penyadaran kepada masyarakat luas tentang upaya pelestarian tersebut.
3: Ya, jelas kalau untuk pelestarian cagar budaya itu harus melibatkan banyak instansi ya, stakeholder. Tidak berdiri sendiri dinas pendidikan dan kebudayaan, pasti dibantu oleh orang-orang ahli seperti yang ada di BPCB, Badan Pelestarian Cagar Budaya yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian ada BALAR, Badan Arkeologi, itu ada di Banjarmasin. Dan kita juga selalu koordinasi dengan dinas pendidikan dan kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara. Jadi kita tetap saling berkoordinasi supaya bagaimana pelestarian cagar budaya ini khususnya di Kabupaten Nunukan bisa terwujud.
0: Pada dasarnya, semua cagar budaya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, tidak ada yang bersifat abadi. Karena pengaruh faktor lingkungan, cagar budaya tersebut akan mengalami perubahan. Dan faktor anggaran merupakan salah satu yang paling berpengaruh.
1: Hambatan yang

0: waktu itu bawa pimpinan Haji Tua. Nah, Haji Tua dan para kasih-kasihnya juga belum kami belum masuk ketika itu. Nah, hambatan pertama mungkin pertama yang dilakukan bahwa bisa kita katakan bahwa tidak mungkin masalah pemahaman tentang kebudayaan yang masih baru pada saat itu. Masalah mindset kita terhadap kebudayaan sehingga hanya sekedar melaksanakan kegiatan yang ada di RKA. Nah, itu pun terbatas. Nah, lalu yang kedua, hambatan yang kita hadapi ya memang masalah anggaran, karena anggarannya juga tidak banyak sehingga teman-teman yang melakukan kegiatan mulai dari 2017 itu sampai 2019 tampaknya mereka fokus kepada pendataan dan pendaftaran cagar budaya yang ada serta beberapa kegiatan-kegiatan yang dilakukan mereka, tapi bukan kegiatan kebudayaan malah kegiatan dikdas, pendidikan dasar, karena saat itu memang minim sekali anggaran. Tahun 2019 sampai tahun 2020, nah kita ini ada anggaran dan kita fokus untuk mencoba melakukan penetapan dan meninjau kembali wilayah-wilayah dengan mencoba membawa para tim ahli. Namun yang terjadi pada saat itu COVID-19 itu merajalela ya, di dunia termasuk di Indonesia, termasuk kena rambanya kita. Nah, ini bukan kehendaknya pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten, bukan juga kehendaknya pemerintah provinsi. Dana kita kan ditarik karena ada reko pusing. Sehingga kegiatan-kegiatan yang seharusnya kita bisa laksanakan ketika itu semuanya terkendala, artinya tertunda karena tidak ada biaya. Akhirnya tadi tahun 2021 ini kita mencoba lagi untuk melakukan penetapan dengan proses yang akan kita lalui berdasarkan aturan yang ada pada penetapan cagar budaya tersebut. Nah, jadi hambatannya itu adalah karena satu adalah anggaran yang memang tidak banyak. Yang kedua adalah kondisi COVID. Yang ketiga adalah memang cagar budaya apa bidang kebudayaan juga memang baru masuk di ranah pendidikan sejak hampir 4 tahun kebelakangan. Nah, tapi insya Allah kita tetap bersemangat bahwa apapun hambatannya, apapun halangan yang kita hadapi, kita akan senantiasa mencoba untuk tetap bekerja dengan baik, untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sehingga pelestarian cagar budaya yang ada di muka insya Allah bisa kita penuhi, bisa kita lakukan dengan baik dan menjadi bagian budaya yang nantinya bisa dinikmati oleh anak cucu kita ke depan.
1: Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Cagar budaya harus memiliki beberapa komponen, yakni nilai filosofis, sisi akademis, ekologi, dan sisi ekonomis. Semua itu harus diarahkan pada kesejahteraan masyarakat.
2: Harapan kami adalah begini, Mbak. Nunukan ini daerah perbatasan yang punya sukunya serumpun dengan negara tetangga dan peninggalannya itu ada kesamaan. Jadi selama ini kita punya banyak peninggalan, banyak yang sudah hilang karena teman-teman tidak paham dan mereka menjual atau mengalihkan ke saudara-saudara kita yang di Malaysia, karena memang kalau diselusuri turun-temurun silsilahnya ada kesambungannya. Cuma setelah kami pahamkan, mereka baru menyadari untuk tidak menjual atau tidak memindah tangankan apa-apa yang kita miliki. Nah, tujuan kami, harapan kami adalah apa yang kita miliki itu menjadi identitas daerah, identitas negara, itu dijaga dengan baik-baik. Nah, kalau sudah tersertifikasi, kemudian ditetapkan, nah

kemudian ditetapkan, akhirnya nanti ada namanya klasifikasi ya, ini tergolong pemeringkatan peringkat ini kabupaten atau provinsi atau nasional seperti itu. Nah, itu tujuannya apa, Mbak? Supaya apa-apa yang kita miliki bisa terpelihara dengan baik. Terus kemudian ada berapa tempat yang jadi dukungan cagar budaya ini bisa terfasilitasi, bisa tertata, terbangun, sehingga sejarah-sejarah yang kita

Tahukah Anda asal usul nama Nunukan? Nunukan, salah satu kabupaten di Kalimantan Utara, Indonesia. Kabupaten yang berada pada posisi strategis di persimpangan jalur, jika masyarakat berperahu dari Tanjung Selor atau Tarakan ke Tawau dan sebaliknya. Kabupaten ini memiliki riwayat unik atas penamaannya. Nama Nunukan tercipta berawal dari adanya pohon beringin, yang dulu menjadi penanda dermaga Pulau Nunukan. Pohon beringin tersebut konon sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari selat sebatik, meskipun dari jarak yang cukup jauh. Dalam bahasa masyarakat setempat, bahasa Tidung, pohon beringin disebut Nunuk. Nunukan atau dalam logat aslinya, Nunukon, artinya tempat pohon beringin. Disebut begitu karena pohon beringin ini sangat mudah dilihat dari laut jika orang yang berlayar sekedar mampir atau beristirahat di pulau ini. Seiring berjalannya waktu, akhirnya Nunukan menjadi nama untuk pulau yang berdampingan dengan Pulau Sebatik. Walaupun kini pohon beringin tersebut sudah tidak ada lagi di dermaga dan sudah tidak lagi tampak dalam pandangan, namun nama Nunukan tetaplah abadi di hati masyarakatnya.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan, bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, harmoni dalam aksi, bersama membangun negeri.
5: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
5: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
7: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani. Karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila. Mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaya.
4: Saya Dahnia, di Nunukan udah sekitar 6 tahun. Pernikahan adat Lundaya ya? Pernah dengar sih, tapi belum pernah lihat. Jadi penasaran rasanya. Seperti apa ya pernikahannya?

0: Sebagai negeri yang kaya akan budaya, wajar kalau pernikahan di Indonesia dilakukan berdasarkan tradisi yang sudah mendarah daging. Namun, upacara dan mahar atau mas kawin yang disarankan oleh adat daerah terkadang memakan biaya yang begitu besar. Alhasil, biaya pernikahan yang disiapkan calon pengantin juga harus dalam jumlah yang cukup untuk melakukan serangkaian tradisi pernikahan. Nah, pendengar, dari sekian banyak keragaman suku budaya yang ada, tradisi pernikahan suku Dayak Lundayeh di Kabupaten Nunukan menjadi tradisi dan mahar termahal di Kalimantan.
1: Calon

0: Suku Dayak Lundaye memiliki proses persiapan pernikahan yang cukup panjang dan melibatkan banyak orang. Tokoh adat Dayak Kalimantan Utara, Bapak Marli Kamis mengungkapkan bahwa salah satu langkah adat yang harus dijalani adalah mencari informasi terlebih dahulu ke rumah perempuan untuk mengetahui apakah perempuan tersebut sudah ada yang punya atau belum dengan cara berpantun di keramaian.
1: Dari mana hendak kemana? Dari Jepang ke Bandar Cina. Kalau boleh aku bertanya, bunga yang kembang siapa yang punya?
2: Itu pantun saat sebelum melamar ya. Kan disuruh bertanya dulu, makanya pihak laki itu mengungkap itu. Betul ke dia tidak ada yang punya, didengar orang banyak. Setelah itu baru mulai bicara soal purut atau mas kawin tadi.
3: Setelah sampai di depan kampung pihak laki-laki.
0: Jika si perempuan masih gadis dan bisa dilamar, barulah sang pria melamar dengan purut atau mas kawin.
3: Pada pihak perempuan, sebagai simbol kesungguhan hati, calon mempelai laki-laki kepada perempuan.
1: Proses pelamaran adat Dayak Lundaye pada zaman dulu, sebelum agama masuk tahun 1935, bukan yang laki ini yang mencari, orang tua yang menjodoh. Nah, saat mereka dewasa, proses pelamarannya sampai 2-3 malam. Yang paling mahal di sini adalah istilah Dayak Lundaye adalah purut. Kalau yang kita kenal secara nasional itu mas kawin. Itu sampai 30 ekor kerbau. Kalau dia seorang laki, dia harus memiliki kerbau 30, paling sedikit itu 25. Nah, dengan mahalnya mendapat seorang istri, sehingga perceraian itu sangat sulit terjadi. Tak mungkin dia mampu mencari istri kedua lagi kalau harus membuang kerbau sampai 60 ekor. Nah, jadi itu persoalannya mengapa lebih aman proses pernikahan zaman dulu.
0: Tahap selanjutnya adalah tunangan selama 6 bulan dengan melewati berbagai tantangan bagi calon mempelai pria.
1: Nah, setelah melamar, ditunang selama 6 bulan. Dalam 6 bulan itu yang lakinya diuji. Ya, diuji membelah kayu, menebang ladang, pohon dengan luasan yang cukup kuat. Jadi tantangan seorang laki itu sangat sulit. Dia harus membelah kayu-kayu yang dibelah pun kayu yang sangat susah, yang keras.
0: Kayu apa itu Pak kalau di Nunukan?
1: Untuk kayu api dan menggendong hasil padi terus berburu yang bisa mendapat hasil yang cukup. Terus juga memikul bahan bangunan karena zaman dulu udah ada alat-alat seperti mesin, semua kan manual. Nah, dari tantangan-tantangan itu kalau laki itu lulus menghadapi semua tantangan, baru dia bisa mendapat seorang istri. Sekalipun kerbaunya ada untuk mas kawinnya, tetapi beberapa tantangan tadi dia tidak mampu, itu pun gagal. Nah, setelah tantangan itu purut dipenuhi, tantangannya juga dia mampu, baru proses pernikahan.
0: Calon mempelai pria juga harus menyiapkan ulung.
1: Sebelum nikah, harus pihak laki itu juga membuat namanya ulung. Ulung itu sejenis tugu, kayu, dan di atas itu semua peralatan pemberian dari pihak laki itu atau warisan pihak laki itu tertanda di ulung itu. Seperti tempayan, kemudian kain, parang, bujak, pokok segala alat kelengkapan seorang petani itu ditempel atau ditaruh di atas ulung itu.
3: Maka pihak laki-laki membawa calon mempelai perempuan masuk ke kampung calon mempelai laki-laki.
0: Beranjak ke prosesi pernikahan, disinilah kita akan melihat mahalnya tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye di Kabupaten Nunukan, baik dari segi materi maupun filosofi.

0: Seperti itu, menjaga hubungan suami istri itu sangat sangat penting. Seperti nilai sendok buah labu tadi, kalau tidak dijaga dengan baik kan jatuh pasti pecah.
1: Pernikahan sudah dilangsungkan, namun tradisi tidak berhenti sampai di situ. Pihak perempuan akan melakukan tradisi arep, yaitu mengantar pemberian keluarga mempelai perempuan kepada keluarga mempelai laki-laki.
2: Namun dalam perjalanan kedua mempelai memasuki kampung mempelai laki-laki tersebut, calon mempelai perempuan masih terlihat ragu apakah dia diterima atau tidak di lingkungan keluarga calon mempelai laki-laki.
0: Nah, setelah proses pernikahan, selang sehari setelah itu, atau bisa ya kalau acara pernikahannya pagi, bisa sore, baru pihak perempuan pergi ngantar barang. Lagi namanya ada dua istilahnya, arep istilahnya. Nah, itu perkakas dapur dari pihak perempuan itu. Semua keluarga pihak perempuan juga mengantar itu ke pihak laki. Itu pemberian keluarga pihak perempuan terhadap anak perempuan mereka. Kalau perempuannya mampu, pihak perempuannya mampu, lumbung padi penuh isinya dan pitak sawah pembagiannya dan rumah dan lain-lainnya yang menjadi kebutuhan sebuah keluarga itu diantarkan ke pihak laki. Ya, setelah nikah ya. Jadi disitulah terakhirnya. Dalam proses mengantar arep dari pihak perempuan tadi itu, semua keluarga pihak perempuan itu hadir untuk mengantar perkakas-perkakas tadi. Disitulah terakhir prosesnya dengan penuh keramaian. Nah, di dalam acara itu juga banyak pantun balas-membalas dengan lagu daerah, dengan alat musik dan lain sebagainya. Biasanya pestanya bisa 2-3 hari. Bisa acara pesta perkawinannya bergabung, tergantung kesepakatan, bisa juga masing-masing pihak perempuan duluan, berapa minggu nanti baru pihak laki, itu bisa tergantung kesepakatan.
1: Namun, di tengah himpitan zaman, sejak tahun 1980, terjadi perubahan mendasar pada pernikahan suku Dayak Lundaya. Ketua adat suku Dayak Lundaya mengubah peraturan purut dan resepsi pernikahan.
0: Dulu itu wajib hukum ya, dia tidak melihat ekonomi atas, ekonomi menengah, karena sistem perkawinan adat itu yang diutamakan situ gotong royong. Biar dia miskin tetap dibantu masyarakat sekampung itu, gotong royong dari proses buat tinda, pokoknya potong kerbau dan sebagainya, kerjasama. Nah, nanti kalau dia kekurangan 2 ekor kerbau waktu banyak orang, nanti ini potong, nanti saat yang ini nikah lagi dia bantu. Makanya tidak ada tingkat ekonomi tinggi, ekonomi rendah, karena gotong royongnya sangat tinggi. Sejak tahun 1980, perubahan yang sangat mendasar di acara perkawinan Dayak Lundaya itu masalah purut atau mas kawin tadi, yang 30 ekor kerbau dengan 30 atau 25 ekor kerbau paling sedikit ya, itu ditentukan oleh pemerintah camat saat itu, almarhum Pelipus Gaing bersama dengan kepala adat menetapkan mas kawin itu 3 ekor kerbau atau barang apa saja yang senilai 3 ekor kerbau. Nah, jadi sampai hari ini, sampai tahun ini, 3 ekor kerbau itu tetap menjadi keputusan masyarakat adat Lundaya. Pertimbangan itu karena sebelum perubahan ini, karena masyarakat adat Dayak Lundaya tidak mengenal pendidikan, makanya satu-satu tempat mereka untuk mengandal memperkenalkan dirinya dari nilai perkawinan tadi. Menurut saya mungkin perkawinan adat Dayak yang ada di Kalimantan yang termahal mungkin Dayak Lundaya yang kita lihat. Nah, jadi sejak 80 itulah perubahan pernikahannya. Nah, terus acara resepsinya juga ikut berubah. Karena dulu orang tidak mengundang perorangan.

0: Undang sekampung, misalnya satu kecamatan itu diundang semua. Nah, baru kita bayangkan purut 30 ekor kerbau atau tambah berapa tempayan. Nah, dengan mengundang satu kecamatan, kalau tidak menyiapkan 10 atau 15 ekor babi begitu tidak cukup. Nah, karena sistem pesta di kerayaan itu, tamu sama tuan rumah itu makan dari hari pertama, siang, sore, lanjut besok sampai 3 hari. Itu makan sama-sama, besar biaya.
1: Walaupun purut di zaman sekarang tidak lagi semahal purut di zaman dulu, tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye tetap menjadi tradisi yang meriah dan mahal karena nilai-nilai yang terkandung dalam setiap prosesnya.
0: Sebagai salah satu tokoh Dayak Lundaye, Nunukan atau Kaltara secara umum, ada hal-hal yang harus kita pertahankan, ada hal-hal yang harus kita hilangkan. Salah satu contoh, mas kawin itu dan acara pestanya. Nah, harus kita menyesuaikan dengan keadaan zaman. Tetapi purut tetap dipertahankan karena itu sebuah identitas salah satu suku ya. Karena tiap suku yang ada ini pasti punya identitas khusus. Nah, itu harus dipertahankan karena yang walaupun dia sudah 3 ekor, tingkat gotong royong itu tetap utuh. Karena sampai sekarang, karena membuat acara pesta itu dari satu kampung itu mulai ngambil daun, belah kayu, sampai potong kerbau atau sapi, itu semua dari sekampung itu dengan dicatat oleh keluarga yang punya anak yang nikah. Hal seperti ini harus dipertahankan karena kekuatan sebuah bangsa itu atau sebuah daerah itu adalah kebersamaan. Untuk mengikat kita itu, itulah gotong royong itu tidak boleh dihilangkan.
1: Pendengar, saat ini saya berada dalam acara pesta pernikahan suku Dayak Lundaye dari sahabat saya Densi yang sampai saat ini masih terus mempertahankan tradisi mereka, yaitu tradisi pernikahan suku Dayak Lundaye yang merupakan tradisi termahal di Kabupaten Nunukan.
2: Akhir kata, terima kasih, salam sejahtera bagi kita semua.
3: Saya suku asli Lundaye dan terus memegang tradisi dalam pernikahan.

0: Wahai pendengar Radio dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki nunukan malam ini. Informasi kali ini kami hadirkan berkaitan masalah informasi kesehatan. Bolehkah minum bersoda saat makan? Yuk sama-sama kita simak informasinya. Minuman bersoda sering menjadi pilihan saat makan karena rasanya manis dan sensasi berkarbonasinya terasa menyegarkan. Namun, kebiasaan menjadikan soda sebagai teman makan perlu diperhatikan. Kementerian Kesehatan mengingatkan bahwa konsumsi gula berlebihan dalam makanan maupun minuman dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit tidak menular. Salah satu hal yang perlu diwaspadai yaitu adalah kandungan gula pada minuman bersoda. Kemenkes menyebut satu kaleng minuman bersoda berukuran sekitar 350 ml rata-rata dapat mengandung sekitar 39 gram gula atau setara dengan sekitar 10 sendok teh. Jumlah tersebut sudah mendekati batas konsumsi gula harian yang dianjurkan, yaitu maksimal 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per orang per hari. Nah, jika konsumsi terlalu sering, gula yang berlebihan dapat membuat asupan kalori tubuh meningkat. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat berkontribusi terhadap kenaikan berat badan dan obesitas. Kemenkes juga mengaitkan konsumsi gula berlebihan dengan meningkatnya risiko diabetes serta sejumlah penyakit tidak menular lainnya. Minum soda saat makan juga dapat membuat seseorang memperoleh tambahan gula tanpa disadari, apalagi jika makanan yang disantap sudah mengandung gula atau karbohidrat dalam jumlah tinggi. Karena itu masyarakat perlu memperhatikan keseluruhan asupan gula sepanjang hari, bukan hanya menghitung gula yang ditambahkan secara langsung ke makanan dan minuman. Lantas, apakah minuman soda dapat saat makan harus benar-benar dihindari? Pada dasarnya, yang paling penting adalah membatasi frekuensi dan jumlah konsumsinya. Kemenkes mendorong masyarakat untuk mengurangi konsumsi minuman berpemanis dan memilih minuman yang lebih sehat. Air putih dapat menjadi pilihan utama sebagai pendamping makanan karena tidak mengandung gula tambahan. Nah, masyarakat juga perlu mencermati ketika memilih minuman siap saji. Kemenkes pada tahun 2026 menerbitkan kebijakan pencantuman nutri level untuk pangan olahan siap saji, terutama minuman pemanis, sebagai upaya membantu masyarakat mengetahui kandungan gula, garam, dan lemak jenuh dalam produksi yang dikonsumsi. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang bolehkah minum bersoda saat makan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Republik Indonesia. Dan kan kembali kami hadirkan dua lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Krispati Melekat di Jiwa, kemudian menyusul Silbel Dilema. Selamat mendengarkan.
1: Kamu mau ngomong apa?
2: Maaf, aku cuma mau ngomong. Kita kan udah lama kenal. Dan sekarang ternyata aku sayang sama kamu.
1: Hah? Serius kamu?
2: Iya.
1: Thank you ya. Terus kenapa kalau kamu sayang sama aku?
2: Ya, kamu kan udah punya pendamping.
1: Bukannya kamu juga udah punya cowok kan?
2: Iya sih. Terus gimana sama hubungan kita?
1: Yaudah, gini. Rasa sayang itu semuanya sah-sah aja. Selama kamu bisa terima aku apa adanya, itu sudah lebih dari cukup. Dan kamu akan selalu melekat di jiwaku selamanya. Oke? Okay?

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978, telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah di balik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.
4: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
7: Halo Sobat RRI, kini saatnya untuk merasakan semarak RRI Fest 2026. RRI Nunukan hadir membawa rangkaian kegiatan seru, inspiratif, dan penuh kepedulian untuk masyarakat Nunukan dalam RRI Fest 2026. Rangkaian kegiatan dimulai dari donor darah di kantor RRI Nunukan pada 9 September 2026. Di tanggal 10 September, jangan lewatkan pula talk show UMKM dan diskusi bisnis di rumah BUMN Nunukan. Lalu, pada 13 September, waktunya kita senam bersama sekaligus pemeriksaan kesehatan gratis. Di hari yang sama, ada juga aksi bersih-bersih di kantor RRI Nunukan. Dan yang tak kalah menarik buat para gamers, Digital Activation eSport hadir di kantor RRI Nunukan. Jadi, catat tanggalnya ya, ajak keluarga dan teman-temanmu. Karena RRI Fest 2026 adalah momen untuk bergerak bersama, berbagi, berkreasi, dan menginspirasi. RRI Fest 2026, Harmoni dalam Aksi, bersama membangun negeri.
8: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
8: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama. Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.

Hari sudah berakhir. Malam telah tiba. Hari ini telah berlalu. Apa yang dilakukan sudah selesai. Rangkullah impianmu sepanjang malam. Besok akan datang dengan cahaya yang sama sekali baru. Tak ada malam yang tak berujung. Setiap kesulitan pasti ada batasnya. Tetaplah kuat, sebab fajar selalu menanti di akhir perjuangan. Ketika kita merenungkan diri kita sendiri, kita memulai perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang siapa kita sebenarnya. Banyak hal dalam hidup yang bisa kita kontrol. Namun, satu-satunya hal yang bisa kita kontrol dengan pasti adalah diri kita sendiri. Kita harus mengetahui siapa diri kita dan apa yang kita inginkan dalam hidup. Hanya dengan demikian, kita dapat mencapai tujuan dan meraih kebahagiaan yang sejati. Kadang-kadang kita harus menoleh ke dalam diri kita sendiri untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang sulit. Hidup adalah lukisan, dan semua kejadian dalam hidup adalah kuas yang membentuk karya seni itu. Jangan takut untuk membuat goresan. Ketika malam tiba, ingatlah bahwa setiap bintang di langit mewakili impian dan harapan yang belum terwujud. Terus berusaha, terus percaya.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nunukan kembali mengudara menyelenggarakan siarannya hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: dari wilayah teritori NKRI. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada. Senang sekali untuk di kesempatan pagi hari ini mengawali kebersamaan kita. Hadir bersama kami tim Nunukan pagi yang bertugas. Saya Wina Dewiana, didampingi operator kami ada Ilham Haris, akan menemani Anda untuk di Nunukan pagi hingga pukul 10 pagi hari nanti. Baik, untuk di edisi siar hari ini pendengar, di hari Jumat 11 September 2026, kami awali kebersamaan kita untuk di program Mutiara Pagi, di mana sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian juga nanti akan ada lagu-lagu bernuansa Islami, serta jangan lewatkan tausiah kami hadirkan untuk Anda tepat pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Baik, mengawali kebersamaan kita, langsung saja kami hadirkan untuk Anda pengajian ayat suci Al-Quran dalam surah Al-Isra ayat 84 yang akan dilantunkan Qori Abdullah Fikri. Selamat pagi dan selamat mengikuti.

Apakah Anda pernah mendengar Gunung Kaf? Gunung Kaf adalah gunung terbesar sekaligus jadi induknya para gunung di seluruh bumi. Gunung Kaf diciptakan memang secara misterius dan tersembunyi. Dilansir dari Islam Kaffah Al-Alusi, Jabal Kaf disebut sebagai gunung yang tak kasat mata. Kaf juga sering disebut-sebut sebagai penyebab terjadinya gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Gunung-gunung di dunia merupakan uratnya Kaf. Ketika Allah menghendaki gempa di suatu tempat, Allah akan memerintahkan sang gunung besar ini untuk menggerakkan salah satu uratnya. Gunung Kaf disebut juga sebagai Gunung 70 Lapis. Ibnu Asyur mengatakan bahwa warna biru dari langit berasal dari pantulan cahaya biru dari Jabal Kaf. Dalam kitab An-Nawadir diterangkan di belakang Jabal Kaf ada bumi yang warnanya seperti perak, besarnya 7 kali dunia. Bumi itu terisi penuh dengan malaikat. Gunung Kaf tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya makhluk pilihan Allah yang diizinkan Allah untuk melihatnya. Allahu alam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

7 kunci kebahagiaan menurut Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang pertama, jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu. Yang kedua, jangan pernah bersedih secara berlebihan sekalipun masalah memuncak. Yang ketiga, hiduplah dalam kesederhanaan sekalipun serba ada. Yang keempat, berbuatlah kebaikan sekalipun banyak musibah. Yang kelima, perbanyaklah memberi walaupun Anda sedang susah. Yang keenam, tersenyumlah walaupun hatimu sedang menangis. Dan yang ketujuh, jangan memutuskan doa untuk saudara mukmin. Hasbiyallahu ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Muhasabah diri dan terus bersolawat, wahai saudaraku. Sallu ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

0: Saudara pendengar RRI Nunukan di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti paket rekaman tausiah untuk pagi hari ini. Akan kami hadirkan dengan sebuah judul, judi online haramnya jelas, ruginya nyata. Kami hadirkan yang akan disampaikan Ustadz Anam Azhari. Selamat pagi untuk Anda dan tetaplah dengarkan RRI Nunukan bersama kami, tim Nunukan pagi ini yang bertugas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman lisanih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita dan juga anugerah hidayah yang juga Allah masih tetapkan di dalam diri kita sampai dengan saat ini, sehingga kita bisa melanjutkan kembali aktivitas kita, kita kembali bisa melanjutkan kewajiban kita yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menetapi firman-Nya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan ciptakan untuk melaksanakan ibadah kepada-Ku Allah. Selawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah kita doakan jazahumullahu khaira. Kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khaira. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Islam segala sesuatu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan banyak aturan, baik dalam kaitannya ibadah hablu minallah ataupun dalam hal muamalah hablu minannas, hubungan manusia dengan manusia. Nah, termasuk di dalamnya adalah bagaimana aturan kita di dalam mencari rezeki dalam hal yang berkaitan dengan muamalah. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, semua manusia diseru oleh Allah, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan halal dan thayyib. Itu sudah menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, kulu mimma fil ardi halalan thayyibah, makanlah segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dengan cara dengan halal dan thayyib. Ya, halal dan thayyib, zatnya halal dan thayyib, cara mencarinya juga halal dan thayyib, yang baik. Nah, itu sudah menjadi ketentuan bagi kita sebagai manusia, dan terutama khususnya adalah bagi kita orang-orang yang beriman, untuk memakan, menikmati segala sesuatu yang ada di muka bumi ini dalam bermuamalah harus dengan cara yang halal. Ya, caranya dengan yang halal. Diperintahkan oleh Allah untuk mencari ma'isah dengan cara-cara yang halal dan thayyib, dengan cara yang baik. Begitu juga di ayat lain, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil, dengan cara yang tidak hak. Nah, dari dua ayat ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita manusia di ayat yang pertama tadi, ya ayyuhan nas. Kemudian di ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu. Kita sebagai manusia dan sebagai orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari ma'isyah, untuk mencari rezeki dengan cara yang halal. Ini hukumnya adalah wajib. Maka mafhum khulafahnya, kita diperintahkan oleh Allah untuk menjauhi segala sesuatu yang haram dan dengan cara yang haram. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menyadari bahwa kita sebagai manusia ada rasa atau sifat tamak di dalam diri kita. Rakus, inginnya sesuatu yang lebih, inginnya sesuatu yang banyak, termasuk dalam harta. Ini seperti yang sudah Allah firmankan dalam surat At-Takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Saling memperbanyak harta itu membuat kalian lalai dari kewajiban, dari mengerjakan kewajiban, sampai lalai kita. Saling memperbanyak harta itu, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian nanti menjadi penghuni kubur. Betul-betul ayat itu relate dengan kehidupan kita saat ini. Kita terlalu sibuk dengan keadaan kita untuk mencari ma'isyah, untuk mencari harta, mencari rezeki, sampai kita lalai dengan kewajiban, sampai kita lalai dengan hal-hal yang prinsip, yang menjadi tugas pokok kita sebagai manusia, yaitu melaksanakan ibadah, menaati peraturan, memperbanyak harta, mengumpulkan pundi-pundi harta. Itu membuat kita lalai dengan hal-hal yang prinsip, termasuk ketika Allah memerintahkan kepada kita, kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, makanlah, carilah ma'isah dalam kehidupan dunia ini, nikmati apa saja, caranya bagaimana saja, tapi koridornya harus halalan thayyiba. Halal zatnya, halal mencarinya, caranya thayyib, baik zatnya dan baik cara mencarinya. Itu aturan. Tapi saking tamaknya kita sampai-sampai alhaakumut takatsur, kita sampai lalai dengan aturan itu, semua diterjang. Dan ini senada dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, layatianna ala nasi zamanun, niscaya sungguh akan datang kepada manusia, zamanun, suatu masa, suatu zaman, yang mana la yubalil mar'u bima akhadal mal, banyak orang yang tidak lagi peduli dengan bagaimana cara dia mendapatkan harta itu. Amin halalin, amin haramin, dari cara yang halal atau cara yang haram, dia tidak lagi peduli. Yang penting dia dapat harta. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, alhaakumut takatsur. Memperbanyak harta itu telah membuat kalian lalai, lupa dengan kewajiban, lalai, lupa dengan aturan-aturan yang sudah Allah berikan. Allah padahal sudah memerintahkan tadi, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Nikmati, carilah rezeki. Cairilah ma'isah. Makanlah, nikmati apapun yang ada di dunia ini dengan halal dan thayyib. Dan kita lupa dengan itu karena apa? Saking tamaknya kita dengan kehidupan dunia. Dan kenyataannya, zaman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan itu saat ini sudah benar-benar terjadi. Itu menjadi nasihat untuk kita semuanya. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya saat ini dengan maraknya judi online. Banyak sekali sekarang dalam tanda kutip kemudahan untuk bermaksiat. Na'udzubillah min dzalik. Judi yang dulunya konvensional dengan alat-alat yang seadanya sekarang sudah beralih dengan melalui gadget, melalui gawai, dengan berkedok permainan. Tetapi ada yang didepositkan, ada yang dipertaruhkan. Maka tetap itu hukumnya masuk dalam al-qimar atau al-maisir, masuk dalam judi. Karena dalam kaidah Islam itu segala sesuatu yang menimbulkan keuntungan dan kerugian melalui taruhan itu hukumnya adalah qimar. Itu adalah judi. Itu adalah al-maisir. Dan secara hukum jelas tidak perlu fatwa hukum judi online itu bagaimana. Tidak perlu fatwa karena apa? Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuknya kepada kita. Judi online jelas hukumnya adalah haram. Tidak perlu ditanyakan hukumnya bagaimana, fatwanya ulama bagaimana. Allah yang sudah memberikan petunjuk kepada kita, surat Al-Maidah ayat yang ke-90. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir. Kedua disebutkan bergandengan. Wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru, sesungguhnya khamr, segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang menutupi akal sehat, wal maisir, dan judi, wal ansobu, berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, adalah rijsun. Allah bilang rijsun, sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang jelek, yang keji, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Fajatanibuhu, maka jauhilah. Nah, ini sudah Allah firmankan, khamar, ya, segala sesuatu yang memabukkan, segala sesuatu yang menutupi akal sehat, wal maisir, judi. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergandengan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan, maka jauhi. Hukumnya adalah haram. Ini menjadi nasihat untuk kita bahwa secara dalil Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan bahwa maisir, bahwasanya judi itu hukumnya adalah haram. Tidak perlu lagi fatwa. Tidak perlu lagi fatwa dari ulama. Kenapa? Allah sudah jelas mengharamkan itu. Segala sesuatu yang kita lakukan dengan memberikan taruhan dan pasti akan ada untung dan ruginya, itu hukumnya adalah al-qimar atau al-maisir, judi. entah itu dia konvensional, ya seperti biasa zaman dulu sebelum ada gadget, sebelum ada gawai, sebelum ada HP, atau konvensionalnya sudah berubah menjadi online sekarang melalui gawai, melalui gadget, melalui handphone, dengan permainan apa saja yang di situ kita masukkan depositnya, kemudian deposit itu kalau menang kita dapat berlipat, dapat keuntungan. Kalau kita kalah, kemudian itu menjadi hilang, maka itu hukumnya adalah maisir. Percayalah bahwa judi tidak pernah menjanjikan kemenangan. Kalaupun menang, mungkin hanya satu kali dan selebihnya pasti akan kalah. Dan itu memang sudah kenyataannya demikian. Maka kita perlu memberikan nasihat kepada diri kita bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk mencari rezeki dengan cara-cara yang halal. Allah sudah jelas mengharamkan kepada al-maisir, al-qimar, kepada judi. Nah, maka kita sebagai umat Islam, sebagai orang-orang yang beriman, wajib hukumnya untuk menjauhi. Di dalam ayat surat Al-Maidah yang ke-91, Allah memberikan petunjuk kepada kita apa yang jadi akibat dari dua ini, maisir dan khamr. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita, innama yuridus syaiton ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Sesungguhnya syaitan itu ingin membuat kalian itu bermusuhan dan saling membenci. Ya. Innama yuridu syaitan, sesungguhnya syaitan itu menghendaki ayyuqia, menanamkan bainakum, di antara kami, kalian, al-baghdha, pada permusuhan. Innama yuridu syaitan ayyuqia bainakumul adawata wal baghdha, adawata pada permusuhan, wal baghdha dan saling benci, fil khamri, di dalam khamr, wal maisir dan judi. Itu yang setan kehendaki dalam judi dan maisir, dalam judi dan khamr, adanya permusuhan dan adanya kebencian ditanamkan dalam hati kita ketika kita mabuk, ketika akal sehat kita tertutup dalam khamr. Maka Rasulullah mengatakan al-khamru umul khaba'is, khamr itu adalah induknya kejahatan, kejelekan yang lainnya pasti akan dilakukan ketika akal sudah tertutup. Nah, kalau sudah akal tertutup, maka kejelekan-kejelekan yang lainnya itu akan dilakukan, termasuk perselisihan di antara kita, ya, adanya kebencian, al-adawah, permusuhan, perkelahian, itu sudah pasti. Kemudian juga setan itu akan menanamkan rasa benci, ya, selain permusuhan ada rasa benci yang ditanamkan sehingga kita tidak hidup dalam keadaan baik, tidak hidup dalam keadaan rukun, dalam maisir dan khamr. Dan ternyata benar, akibat dari judi online sekarang ini, na'udzubillah min dzalik, banyak rumah tangga yang berakhir dengan perceraian. Ada, na'udzubillah min dzalik, ada yang suami dibunuh oleh istrinya hanya gara-gara judi online. Dan masih banyak lagi akibat-akibat yang disebabkan oleh judi ini tadi. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan petunjuk kepada kita seperti itu, surat Al-Maidah 91. Inna ma yuridu syaiton ayyukia bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Itu yang dikehendaki oleh setan, kita mau dijerumuskan dalam kebencian dan permusuhan. Dan juga wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Dan setan itu akan berusaha bagaimana agar kita itu wa yasuddakum an dzikrillah, kita dicegah dari ingat kepada Allah. Wa anis shalati, dan juga setan itu akan mencegah kepada kita, menghalangi kepada kita supaya kita betul-betul bagaimana bisa lupa dengan sholat kita. Diberi kita rasa benci, permusuhan, kemudian dilupakan kita dari kewajiban zikir kepada Allah, dilupakan kita dari sholat. Dan itu tujuan setan, agar kita betul-betul jauh dari jalannya Allah. Dan itu namanya mengikuti terhadap syahwat. Dan Allah sudah memberikan petunjuk kepada kita, wala tattabi'il hawa, jangan terus kita itu mengikuti terhadap syahwat, mengikuti hawa nafsu kita. Fayudillaka an sabilillah, karena ketika kita mengikuti terhadap syahwat terus menerus, maka fayudillaka an sabilillah, kita akan dijauhkan jauh betul dari jalannya Allah. Ini yang menjadi nasihat untuk kita semuanya. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara dalil sudah jelas bahwa hukum dari judi online itu hukumnya adalah haram, dan pasti akan banyak mudharat yang didapatkan dari judi online, seperti dalam surat Al-Maidah ayat 90 dan 91 yang sudah jelas disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, innama yuridu syaiton ayyukia bainakumul adawata wal baghdha. Dengan apa namanya judi online itu, maka setan akan memberikan bagaimana kita itu supaya permusuhan, ya, membisikkan kepada kita supaya kita bermusuhan, ada rasa benci. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salati, dia akan mencegah kita dari ingat kepada Allah dan kewajiban kita salat serta kewajiban ibadah-ibadah yang lainnya. Jazakumullah khairan, semoga Allah memberikan limpahan manfaat dan barokah. Insyaallah demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad SAW ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi SAW suatu saat pernah meminta diturunkan hujan.

6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, "Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya." 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, "Kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, 'Wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian?' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Karena hujan ini baru saja Allah ciptakan.'" 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, "Aduh, hujan lagi, hujan lagi." Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan warta berita.
1: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran.
2: Sabtu minggu hanya ada 2 kali 4 berarti hanya 8. Dalam waktu 8 hari mencari uang segitu kan berat itu. Kalau tidak ada publikasi, kalau ada

0: tidak penataan yang bagus. Makanya peran Darwis sangat baik.
1: Sari berita. Program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan mengukuhkan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Pendengar, dua berita utama ini akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan Pagi, edisi Jumat 11 September 2026. Bersama saya Wina Dewiana, inilah Warta Nunukan Pagi selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait program rehabilitasi rumah tidak layak huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi 122 unit. Selengkapnya dilaporkan Salma Amin.
2: Pengurangan jumlah penerima bantuan rehab rumah tidak layak huni pada tahun ini dilakukan karena pemerintah Kabupaten Nunukan harus menyesuaikan program dengan ketersediaan anggaran. Meski jumlah unit berkurang, nilai bantuan untuk setiap rumah disebut tetap sama. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Nunukan, Serlim Hernita mengatakan target rehabilitasi disesuaikan dengan kemampuan anggaran pada tahun ini.
3: Adanya efisiensi anggaran, makanya hampir semua kegiatan itu ada pemangkasan, pengurangan anggaran. Di tahun pertama itu 232, nah untuk tahun ini 122, itu terkendalanya di efisiensi anggaran.
2: Serli menjelaskan SK penerima bantuan RTLH sebanyak 122 unit tersebut telah diterbitkan Bupati Nunukan pada akhir Agustus 2026. Saat ini pemerintah masih menyelesaikan administrasi termasuk pembuatan rekening para penerima.
3: Targetnya di awal Oktober karena kita kan ini sementara berproses pembukaan buku rekening, setelah itu baru mobilisasi material karena sudah selesai tahap survei toko.
2: Pemerintah menyebut penerima bantuan RTLH harus memenuhi sejumlah persyaratan, diantaranya tercatat dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN, serta masuk dalam desil 1 hingga 4. Salma Amin melaporkan.
1: Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan mengukuhkan kelompok sadar wisata atau Pokdarwis. Selengkapnya dilaporkan Deli Tareri.
4: Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan Surai mengatakan perlunya kelompok sadar wisata Pokdarwis dikukuhkan. Hal ini dikarenakan Pokdarwis ini murni dari masyarakat sekitar yang tidak memiliki gaji tetapi membantu menjaga lingkungan, air, hutan, dan udara agar para wisatawan tertarik ke sana. Kemudian membantu mempublikasikan melalui media sosial dan berperan aktif mengembangkan potensi wisata setempat.
0: Kalau kita hitung Sabtu Minggu hanya ada 2 kali 4 berarti hanya 8. Dalam waktu 8 hari mencari uang segitu kan berat itu. Kalau tidak ada publikasi, kalau ada tidak penataan yang bagus, makanya peran Darwis sangat baik, maka kita kukuhkan supaya mereka ini nanti dapat pembinaan, ya, pembinaan dari pemerintah, baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi melalui dinas pariwisata.
4: Ia menjelaskan semua masyarakat dapat menjadi Pokdarwis meski tidak memiliki SK atau dikukuhkan, seperti melalui tutur kata, menjaga lingkungan, dan mempromosikan wisata. Di sisi lain, dikarenakan keterbatasan jumlah orang, maka dikelompokkan terlebih dahulu.
0: Misalkan 10 orang atau nanti bisa berkembang 250 orang dan sebagainya. Tetapi intinya orang masyarakat yang berada di kawasan itu wajib sebagai orang yang memahami wisata. Kenapa? Kita sekarang berjuang Binusan itu menjadi desa wisata tingkat nasional. Tingkat kabupaten sudah ada SK bupatinya, tapi kalau tingkat nasional dia akan mendapat dana-dana DAK, dana-dana alokasi khusus yang bisa mendatangkan uang ke sana dalam bentuk pembangunan gazebo, pembangunan jembatan dan sebagainya. Nah, inilah yang kita perjuangkan.
4: Ia juga menambahkan jika Pok Darwis ini sudah mengikuti pelatihan di Kota Tarakan. Hal ini dilakukan agar mereka yang masuk di Pok Darwis bisa menjadi pemandu wisata yang dapat menjamin keselamatan wisatawan. Kemudian pemandu juga dapat mengarahkan dan menjelaskan ke wisatawan hal-hal yang bisa dilakukan dan tidak dapat dilakukan. Misalnya tidak boleh memetik bunga atau daun dengan sembarangan di dalam hutan. Delita Reri melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Beralih ke informasi selanjutnya. Pendengar, Kapolres Nunukan menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar. Selengkapnya dilaporkan Ahmad Ilham.
6: Kapolres Nunukan AKBP Ruslaini menyebut korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO di Kabupaten Nunukan mayoritas berasal dari luar daerah. Letak geografis Kabupaten Nunukan yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini sebagai pintu keluar masuknya masyarakat dari berbagai daerah termasuk korban perdagangan orang. Menurut Ruslaini, wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan hanya dimanfaatkan sebagai daerah transit dalam praktik perdagangan orang. Namun, kondisi tersebut membuat wilayah Kabupaten Nunukan seolah-olah menjadi daerah pemasok utama korban perdagangan orang.
7: Korban-korbannya ini bukan warga Nunukan, tapi semua dari luar. Karena wilayah kita yang berbatasan langsung dengan Malaysia merupakan pintu masuk. Jadi akhirnya seakan-akan kita inilah yang menjadi pemasok utama korban-korban TPPO ini.
6: Meski demikian, praktik perdagangan orang di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan menjadi atensi serius bagi pihak kepolisian. Pengawasan terhadap jalur-jalur ilegal yang rentan dimanfaatkan dalam praktik perdagangan orang perlu terus diperkuat.
7: Karena wilayah kita ini merupakan wilayah perbatasan, wilayah lintas masuk keluar tindak pidana TPPO. Karena pelaku TPPO ini sebenarnya bukan orang Nunukan. Ini merupakan dari orang-orang dari luar Kabupaten Nunukan.
6: Ia menambahkan, pencegahan praktik perdagangan orang tidak hanya menjadi tanggung jawab kepolisian, tetapi juga membutuhkan peran aktif masyarakat dan pemerintah daerah. Sinergi berbagai pihak diyakini akan mampu memperkuat upaya pencegahan perdagangan orang di Kabupaten Nunukan. Ahmad Ilham melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: BNN Nunukan menyoroti penyalahgunaan narkoba yang masih terjadi di Kabupaten Nunukan. Fenomena tersebut dinilai perlu dievaluasi untuk mengetahui penyebab peningkatan dan penyalahgunaan narkoba. Selengkapnya dilaporkan Ferry Herdiansa.
8: Pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Nunukan menjadi perhatian BNN Nunukan. Barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai 20,42 gram dari sejumlah perkara. Hal ini disampaikan Kepala BNN Nunukan Anton Suryadi Siagian.
9: Terkait dengan pemusnahan barang bukti yang kemarin di Kejaksaan, kita melihat fenomena tentang penyalahgunaan narkoba yang ada di Kabupaten Nunukan. Memang dari segi barang bukti, kalau kita lihat itu 20 sekian, itu termasuk golongan kecil sebenarnya.
8: Anton mengatakan masih terdapat pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan tindak pidana. Kondisi tersebut dinilai membutuhkan evaluasi terhadap penanganan penyalahgunaan narkoba di Nunukan. BNN Nunukan juga menilai pemahaman masyarakat mengenai konsep rehabilitasi masih minim. Sosialisasi rehabilitasi terus dilakukan sebagai bagian dari upaya penanganan pengguna narkoba.
9: Saya melihat di dalam itu bahwa ada para pengguna narkoba yang dikategorikan melakukan pidana. Jadi kemungkinan saya melihat perlunya tingkat evaluasi di kita, khususnya di Kabupaten Nunukan, mengapa ini terjadi peningkatan penyalahgunaan narkoba.
8: BNN Nunukan terus menggalakkan sosialisasi mengenai pentingnya rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Upaya tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu langkah dalam menekan penyalahgunaan narkoba.
9: Karena saya melihat minimnya pengetahuan tentang konsep rehabilitasi. Nah, di sini kita BNN selalu menggalakkan setiap melakukan sosialisasi, kita selalu mengumumkan rehabilitasi itu perlu dilakukan. Setidaknya mengurangi daya beli daya beli dari para pengguna narkoba.
10: Ferry Herdiansah melaporkan.
1: Atlet panjat tebing Nunukan Sabri akan perkuat pekan olahraga provinsi Porprov di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Selengkapnya dilaporkan Mimin Muslimin.
11: Atlet panjat tebing andalan Nunukan Sabri dipastikan kembali turun gunung untuk memperkuat kontingen Nunukan setelah terakhir kali berlaga di ajang nasional PON Aceh tahun 2024 lalu. Kehadiran Sabri sangat krusial bagi psikologis tim, terutama untuk membakar semangat para atlet junior setelah tahun sebelumnya Nunukan sempat kehilangan salah satu atlet terbaiknya. Atlet senior Sabri yang kaya pengalaman tidak hanya diandalkan untuk mendulang medali, tetapi juga sebagai mentor langsung bagi atlet-atlet muda yang tengah menempa diri. Meskipun berstatus sebagai atlet senior berprestasi, Sabri tetap menjalani program latihan intensif sejak jauh-jauh hari untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level optimal. Ia mengaku proses pengembalian performa sudah berjalan separuh jalan dan terus digenjot mendekati hari pertandingan pada November mendatang. Meski dikenal luas sebagai spesialis di nomor speed, Sabri menyatakan kesiapan untuk tampil habis-habisan di berbagai nomor tanding demi mendongkrak perolehan medali kontingen Nunukan.
12: Saya mungkin nanti rencana kalau diizinkan sama pelatih, mungkin saya main semua nomor. Okay. Ataupun fokusnya nanti tetap di speed rekor, nah, karena memang di situ kan nomor andalannya.
13: Ya, apa yang sebetulnya paling banyak dikeluhkan oleh para atlet?
12: Kalau adik-adiknya sih ya mungkin dari sarana sih, kayak alat-alat panjatnya, dari sepatu. Kalau yang untuk atletnya sih sepatu, harness, sama poin, itu sama tali panjat.
11: Jika mendapatkan lampu hijau dari jajaran pelatih, ia siap turun di seluruh nomor yang dipertandingkan demi mewujudkan target besar kontingen meraih juara umum. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Program Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni atau RTLH di Kabupaten Nunukan tahun ini terdampak efisiensi anggaran. Jumlah rumah yang direhab turun dari target 200 unit menjadi hanya 122 unit. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Nunukan akan mengukuhkan kelompok sadar wisata POK Darwis. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui SMS atau WhatsApp di 08115311945. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook RRI Nunukan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Saya Wina Dewiana mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Setia, Radio Republik Indonesia.
1: Piagam 11 September 1945 adalah sebuah deklarasi yang kini dikenal dengan sebutan Tri Prasetya RRI. Deklarasi ini dibuat pada tanggal 11 September 1945 saat 6 pimpinan radio, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surakarta, dan Purwokerto berkumpul di rumah Adang Kadarusman, Jalan Menteng Dalam, Jakarta, untuk mengadakan musyawarah mengenai tugas-tugas radio.
0: Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita.
2: Dan membela alat itu dengan segala jiwa raga, dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.
3: Kita harus mengemudikan siaran RRI sebagai alat perjuangan dan alat revolusi seluruh bangsa Indonesia dengan jiwa kebangsaan yang murni.
4: Hati yang bersih dan jujur, serta budi penuh kecintaan dan kesetiaan kepada tanah air dan bangsa.
5: Kita harus berdiri di atas segala aliran dan keyakinan partai atau golongan,
6: dengan mengutamakan persatuan bangsa dan keselamatan negara, serta berpegang pada jiwa proklamasi 17 Agustus 1945.
1: Tri Prasetya RRI, yang berisi 3 butir komitmen tugas dan fungsi RRI, menjadi ikrar angkasawan RRI. Memberikan dorongan serta semangat kepada angkasawan untuk menjadikan RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang independen, netral, mandiri, serta senantiasa berorientasi kepada kepentingan nusa, bangsa.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia Nunukan.
1: Sebuah survei dari The Media and the Mood of the Nation mengatakan, orang yang sering mendengarkan radio akan terlihat lebih bahagia. Bahkan radio dapat meningkatkan rasa bahagia hingga 3 kali lipat loh. Mendengarkan radio juga merupakan salah satu langkah pencegahan pembajakan lagu. Pendengar jadi punya cara tersendiri dalam mengapresiasi karya musisi. Ketika menikmati siaran radio, kita hanya menggunakan telinga. Nah, dalam keadaan ini, otak kita dituntut untuk menangkap informasi dengan memahami suara atau musik saja. Jadi lebih berwawasan dan berimajinasi deh. Radio juga membuat kita jadi makin sabar. Sabar menunggu lagu favorit diputar. Apalagi kalau banyak request dari pendengar yang lainnya. Harus ekstra sabar nih. Dan terakhir, radio mudah diakses dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun. Saat memasak, mencuci baju, membersihkan rumah, dalam perjalanan, bahkan di luar negeri sekalipun, kita dapat mengakses RRI Digital.

0: masih ada dengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami tim Nunukan pagi ini yang bertugas. Dan mendengar kami kembali ajak Anda ya untuk terus update informasi bersama kami hingga pukul 8 pagi hari nanti. Tentunya kita akan up informasi terbaru untuk pagi hari ini dari rangkuman reporter kami dan juga melalui akses rri.co.id. Dan juga bila mana ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing bersama kita untuk di hari ini, silakan pendengar. Dan pastinya untuk di hari ini, di hari Jumat, Jumat Barakah ya, alhamdulillah. Semoga segala satunya urusan pekerjaan berjalan lancar, dimudahkan pastinya. Dan istimewanya lagi untuk di hari ini, di tanggal 11 September tepatnya ya, ini merupakan hari ulang tahun Radio Republik Indonesia. Selamat ulang tahun untuk RRI pastinya, di usia ke 81 tahun ya, 81 Yes. Baik, semoga semuanya angkasawan-angkasawati RRI Nunukan ya ini semakin berkah juga, kemudian pekerjaan-pekerjaan semakin jaya di udara pastinya ya. RRI juga bisa lebih luar biasa lagi, kemudian juga menghadirkan informasi-informasi dan dapat menghibur untuk semuanya pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Indonesia ya pastinya. Baik, dan untuk di program Nunukan pagi ini kami juga nanti akan ajak Anda update informasi pastinya ya bersama reporter kami yang juga saat ini sedang bertugas di lapangan, seperti apa, apakah ada informasi penting lainnya atau ada kejadian penting begitu yang akan disampaikan untuk pendengar kita ya. Nanti kita akan cek lagi nih untuk informasi-informasi apa saja yang terjadi di sekitar kita untuk di Kabupaten Nunukan khususnya di pagi hari ini. Kami akan kembali untuk Anda, dengarkan terus RRI Nunukan bersama kami yang bertugas.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta, ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila. Baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila,

0: pesta ulang tahunnya?
1: Asik, dikasih ini, Bun.
0: Oh, makanan.
1: Satu untuk aku, Bun. Satunya untuk adik.
0: Makasih. Ini yang kakak ada susu kotaknya. Yang untuk adik enggak ya?
1: Punya adik sudah aku minum, Bun. Habisnya aku suka banget sih.
0: Lain kali kakak harus izin dulu. Jangan main ambil aja ya.
2: Tanpa disadari, perilaku korupsi bisa terjadi pada anak. Sebagai orang tua, sudahkah kita cermat dan bijak?
3: Pendengar, kami hadirkan informasi terkait nilai tukar mata uang asing ya, untuk nilai tukar mata uang dolar Singapura dan juga ringgit Malaysia hari ini. Dolar Singapura beli di kisaran Rp13.858 per 1 dolar, jual di kisaran Rp13.878 per 1 dolar. Ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.301 per 1 ringgit, kemudian kalau jual di kisaran harga Rp4.321 per 1 ringgit. Pendengar, masih di situs yang sama, update harga emas hari ini 1 gram di kisaran harga Rp2.440.769, turun Rp27.095 dari harga kemarin. Kami update informasi berikut untuk Anda, kami akses dari situs kursdolar.com. Baik, update informasi terkait nilai tukar mata uang asing ya, semoga ini juga bisa menjadi referensi nih untuk Anda yang rencana mau ke negeri jiran atau Malaysia atau barangkali lanjut Singapura seperti itu. Jadi bisa jadi perhitungan lah, perkiraan untuk Anda tukarkan dari rupiah ke dolar Singapura, atau juga untuk Anda yang ingin tukarkan dari rupiah Anda ke ringgit Malaysia.
4: 96,3 Pro 1 Nunukan.
5: Tahukah Anda, pada tahun 2016, Bank Indonesia mengeluarkan 7 nominal pecahan uang kertas baru. Uniknya, di semua bagian belakang uang kertas tersebut terdapat tarian tradisional dari berbagai daerah. Tari Tifa, tarian tradisional dari Indonesia bagian timur Papua dan Maluku pada uang kertas Rp1.000. Tarian Piring, tarian khas suku Minangkabau yang berasal dari kota Solok, Provinsi Sumatera Barat pada uang kertas Rp2.000. Tari Gambyong, tari khas dari daerah Surakarta, Jawa Tengah pada uang kertas Rp5.000. Tari Pakarena, tarian tradisional dari Sulawesi Selatan pada uang kertas Rp10.000. Tari Gong atau tari Kancet Ledo, tarian tradisional dari Kalimantan Timur terdapat pada pecahan uang kertas Rp20.000. Tari Legong, tarian klasik dari Bali terdapat pada uang kertas Rp50.000. Dan tari Topeng Betawi, tarian tradisional Betawi terdapat pada uang kertas Rp100.000.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Baik, Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan, pendengar. Untuk di kesempatan pagi hari ini bersama kami yang bertugas. Dan juga terima kasih untuk yang sudah menyapa kami di 0811-5311-945 ya. Untuk Anda boleh di sela-sela acara yang kami hadirkan untuk yang ingin sharing informasi, kejadian penting lain yang terjadi, atau juga saat Anda keluar rumah, saat ke pasar, beli sarapan, menjumpai ada informasi, wah ini nih ya informasi penting nih untuk diketahui warga atau juga masyarakat Kabupaten Nunukan khususnya pendengar RRI Pro 1, boleh di 0811-5311-945. Kami kembali hadirkan informasi untuk Anda terkait sejarah dan juga peristiwa yang terjadi tepatnya di tanggal 11 September. Pendengar, di antaranya adalah peringatan Hari Radio Nasional atau Radio Republik Indonesia RRI, di mana di tanggal 11 September ya, dalam laman Komisi Penyiaran Indonesia KPI ini dijelaskan juga di tanggal 11 September ini yang sekaligus sebagai hari kelahiran Radio Republik Indonesia RRI yang didirikan pada 11 September tahun 1945. Dan itu artinya untuk di hari ini usia RRI sudah berada di 81 tahun. Wakil-wakil dari 8 bekas radio Hosu Kyoku mengadakan pertemuan

0: sebagai lembaga penyiaran publik. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia, sekaligus perusahaan atau lembaga khusus media tertua kedua yang masih beroperasi di negara itu setelah LKBN Antara. Informasi berikut kami hadirkan untuk Anda masih di program Nunukan pagi ini bersama kami yang bertugas.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
4: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
5: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas,

0: lokasinya yang salah ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angkanya. Makin gede enggak tiap hari buat kebutuhan atau buat keinginan? Kayaknya sih banyakkan keinginan kan? Kerasa enggak? Bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later. Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus? Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu nggak jadi film horror.

0: Mendengar serangan 11 September atau juga disebut serangan 9/11 adalah serangkaian 4 serangan bunuh diri di Amerika Serikat. Aksi terorisme ini terjadi di beberapa target di New York City dan juga Washington DC pada tanggal 11 September di tahun 2001. Kala itu 19 pembajak dari kelompok militan Al-Qaeda membajak 4 pesawat jet penumpang, dan para pembajak sengaja menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center atau WTC di New York City. Akibatnya kedua menara runtuh dalam kurun waktu 2 jam. Pembajak juga menabrakkan pesawat ketiga ke Pentagon di Arlington, Virginia. Kemudian menurut laporan tim investigasi 911, sekitar 3.000 jiwa tewas dalam serangan ini, menjadikannya sebagai serangan teroris dengan jumlah korban terbanyak sepanjang sejarah. Kami hadirkan masih informasi seputar sejarah dan juga peristiwa penting yang terjadi di tanggal 11 September. Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan bersama kami yang bertugas pagi ini.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Pernah terpikir tidak kalau alien itu sebenarnya sudah ada di bumi? Coba lihat gurita. Hewan ini punya sistem tubuh yang benar-benar di luar nalar. Pertama, mereka punya 3 jantung. 2 jantung bertugas memompa darah ke insang, sementara jantung utamanya memompa darah ke seluruh tubuh. Uniknya, saat gurita berenang, jantung utamanya bakal berhenti berdetak. Makanya, mereka lebih suka merayap daripada capek-capek berenang. Bukan cuma jantung, gurita juga punya 9 otak. 1 otak pusat di kepala dan 8 otak kecil di setiap lengannya. Jadi, setiap tentakel bisa mikir dan bergerak sendiri tanpa nunggu perintah dari pusat. Pintar, punya 3 jantung, 9 otak, dan darah berwarna biru. Gimana? Masih yakin mereka cuma sekedar hewan laut biasa?

Anda, meski tidak memenuhi kebutuhan masyarakat akan visual, namun radio tetap menjadi media yang tak lekang oleh zaman. Alat komunikasi ini menjadi salah satu media yang bisa dinikmati penuh sembari beraktivitas. Walaupun awalnya kemajuan teknologi membuat banyak orang pesimis, radio mampu bertahan hingga abad 21. Data berkata sebaliknya. Radio masih eksis dan digemari masyarakat hingga saat ini. Data Nielsen Radio Audience Measurement Kuartal ketiga 2016 menunjukkan waktu mendengarkan radio per minggu bertumbuh dari tahun ke tahun, dan hasil pertemuan Nielsen juga menunjukkan hingga kuartal ketiga 2016 terlihat bahwa 57% dari total pendengar radio berasal dari generasi Z dan milenial. Dan selama pandemi ini, pendengar radio konvensional justru meningkat tajam sebanyak 4 juta pendengar. Radio dapat memenuhi upaya edukasi bagi masyarakat melalui sajian konten dan mencerahkan. Apalagi sekarang, radio juga mulai melebur dengan streaming platform musik digital sehingga bisa menjangkau audiens lebih luas lagi. Wajar saja, karena radio bisa kita dengarkan dengan mudah di mana saja dan kapan saja.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sok tahu.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
4: Saudara pendengar di mana saja Anda berada, kami kembali ajak Anda untuk update informasi masih di program Nunukan pagi ini. Baik pendengar, sesaat lagi kita update informasi terkait perakiraan cuaca untuk hari ini. Kita akan ketahui bagaimana informasi perakiraan cuaca ya yang akan disampaikan oleh teman-teman dari BMKG Nunukan pendengar setelah yang berikut ini. Dengarkan terus RRI Nunukan, masih bersama kami tim Nunukan pagi untuk terus update informasi Anda bersama kami yang bertugas.

Vaksinasi disebut juga imunisasi adalah pemberian vaksin ke dalam tubuh seseorang untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit tersebut. Kata vaksinasi berasal dari bahasa Latin vacca yang berarti sapi, diistilahkan demikian karena vaksin pertama berasal dari virus yang menginfeksi sapi atau cacar sapi. Vaksinasi merupakan proses pemberian vaksin melalui disuntikan maupun diteteskan ke dalam mulut untuk meningkatkan produksi antibodi guna menangkal penyakit tertentu. Vaksinasi termasuk dalam imunisasi aktif sebagai upaya memicu tubuh mengeluarkan antibodi terhadap penyakit tertentu.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi. Durian? Ya, buah durian. Buah durian dikenal sebagai king of fruit atau raja dari segala buah. Bentuknya bulat berlekuk tajam dengan cangkang yang mirip seperti duri-duri. Durian punya rasa yang legit, manis, dan harum. Buah dari negara tropis ini dipercaya pertama kali tumbuh di wilayah Borneo dan Sumatera, Indonesia ratusan tahun lalu. Durian terkenal dengan aromanya yang menyengat tajam. Namun, buah durian tetap digemari dengan varietas beragam hingga harga yang fantastis. Durian dipercaya memiliki khasiat sebagai aprodisiak atau penambah libido. Konsumsi buah ini dapat meningkatkan panas tubuh seseorang. Nah, beberapa orang menghubungkan peningkatan panas tubuh ini dengan peningkatan stamina seksual. Rasa durian memang enak dan banyak penggemarnya. Tapi, jangan sampai kalap ya. Pasalnya, kebanyakan makan durian bisa memperparah gejala diabetes atau memicu diabetes. Durian mengandung gula sederhana, yaitu sukrosa, fruktosa, dan glukosa yang cepat diserap oleh tubuh, sehingga dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat.
1: Baik, pendengar, di mana saja Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda untuk update informasi perkiraan cuaca.
0: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Di ujung telepon saat ini kami sudah tersambung bersama Prakirawan BMKG Nunukan, ada Raihan Rinanto di sana. Kita sapa, halo, selamat pagi Mas Ray.
1: Halo, selamat pagi Mbak Wina.
0: Baik, sehat hari ini?
1: Siap, agak pilek Mbak, jadi mohon maaf kalau suaranya bindeng.
0: Baik, cepat pulih ya Mas Ray ya. Oke, sama-sama. Baik, silakan Mas Ray, seperti apa nih untuk laporan perakiraan cuaca di Kabupaten Nunukan dan sekitarnya?
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia Pro 1 Nunukan. Saya Rehan akan mengupdate informasi perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Jumat, tanggal 11 September 2020. Pagi ini, kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum, kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari, cuaca diperkirakan mengalami udara kabur yang menyebabkan penurunan jarak pandang. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 67 hingga 100%. Angin dominan bertiup dari arah barat daya, dengan kecepatan rata-rata 5 km per jam. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan sebatik, secara umum cuaca pada pagi hingga sore hari diperkirakan berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada malam hingga dini hari cuaca diperkirakan berawan. Angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat dengan kecepatan 3 hingga 17 knot. Tinggi gelombang secara umum diperkirakan ke dalam kategori tenang dengan ketinggian 0,1 hingga 0,5 meter. Namun pada dini hari diperkirakan mengalami kenaikan menjadi kategori rendah dengan ketinggian 0,5 hingga 1,25 meter. Kemudian untuk informasi hotspot per tanggal 10 September 2026 di Kalimantan Utara, terdapat 26 hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang dan 5 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Terkhusus pada wilayah Kabupaten Nunukan, tidak dideteksi adanya hotspot. Demikian update perakiraan cuaca yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas hari ini.
0: Baik, Mas Ray, terima kasih untuk laporan perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat bertugas kembali untuk Anda.
2: Demikian laporan cuaca.

0: Anda masih bergabung mendengarkan siaran RRI Nunukan di program Nunukan pagi ini. Kembali nanti kami akan ajak Anda untuk update informasi lainnya. Juga silakan ya, barangkali ada informasi ingin Anda kabarkan, sharing untuk pendengar kita pagi hari ini. Silakan Anda tersambung bersama kami di 0811-5311-945.
1: Anda sedang mendengarkan Pro1 Nunukan.
2: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Batik merupakan salah satu jenis karya seni rupa yang berkembang di Indonesia. Setiap daerah di Indonesia memiliki motif batik yang berbeda, dan motif ini menggambarkan berbagai hal, termasuk kekayaan alam. Dahulu, batik dibuat dengan cara ditulis secara manual. Batik ini dikenal sebagai sebutan batik tulis. Dikutip dari buku Mengenal Aneka Batik oleh Suerna Dwi Lestari, kata batik berasal dari bahasa Jawa. Seorang peneliti dan pustakawan asal Belanda bernama Rovair berpendapat bahwa teknik batik kemungkinan diperkenalkan dari India atau Sri Lanka pada abad ke-6 atau ke-7. Hingga kini batik tulis dibuat dengan mengandalkan tulisan tangan dengan canting.

Pendengar, satu informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda sebelum kita akhiri di program Nunukan pagi ini, ya, terkait perjanjian kerjasama PKS antara Radio Republik Indonesia RRI dengan RSUD Rumah Sakit Umum Daerah Nunukan, yang mana hal ini dilakukan untuk memperluas penyebaran informasi layanan kesehatan kepada masyarakat. Dan pendengar, hal ini juga menjadi langkah strategis untuk menyebarkan informasi kesehatan hingga ke pelosok daerah perbatasan. Disampaikan PLT Direktur RSUD Nunukan Dr. Andi Bautune Mangkau, penyebaran informasi melalui RRI dinilai dapat menjangkau masyarakat di berbagai pelosok daerah, di mana menurutnya jangkauan siaran RRI yang mencapai wilayah pelosok menjadi keunggulan utama dalam mendukung penyebaran informasi kesehatan kepada masyarakat. Selain itu, informasi yang disampaikan melalui RRI juga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai wilayah di Indonesia. Hal tersebut turut menjadi keunggulan tersendiri sehingga keberadaan RSUD Nunukan sebagai rumah sakit yang berada di wilayah perbatasan ini dapat diketahui oleh masyarakat luas di Indonesia. Ditambahkannya, kerjasama ini menjadi langkah penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Nunukan yang memiliki wilayah perbatasan yang sulit dijangkau. Melalui dukungan media radio, informasi layanan kesehatan diharapkan dapat diterima masyarakat terutama yang berada di kawasan pelosok daerah. Informasi berikut sekaligus menutup kebersamaan kita di program Nunukan pagi ini. Dan pendengar, kami informasikan kembali untuk Anda tepat pukul 8 pagi hari nanti, kami kembali ajak Anda untuk update informasi nasional langsung dari Pro 3 RRI. Dengarkan terus RRI Nunukan untuk hari ini bersama kami yang bertugas.

Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

saudara pendengar di mana saja Anda berada. Sesaat lagi kami ajak Anda bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti informasi nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: PDAM nggak masuk ya?
2: Nggak, belum.
1: Ibu pakai apa kalau di rumah?
2: Hitachi, Pak. Hitachi aja. Hitachi.
3: Sumur bor, Pak.
2: Ya, sumur maya.
1: Ibu kesini, Bu. Iya. Minta nomor.
4: Tantangan bagi Rally sendiri juga sudah sangat-sangat berbeda. Dan dalam konteks itu, kalau saya pribadi nih ya, ini baru pribadi nih, ya ingin agar RRI tetap bisa relevan. Tetap relevan itu tentunya dengan melihat perkembangan teknologi.

Wakil Presiden Gibran Rakabuming berkunjung ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah dalam melakukan peninjauan penanganan karhutla kebakaran hutan dan lahan. Hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia menjadi pengingat dan momentum dalam transformasi RRI. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB memperingatkan persediaan kebutuhan pokok di jalur Gaza yang tidak memadai di tengah krisis. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 11 September 2026, saya Risti Rustarto.